0: Berisik. A-e-a-e. Baik kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok. Mangane teh secuil tok. Tapi wis kerasa wareg. Gulune ya lara. Jeroane apa maning? Panas. Panas, teman. Ini ngapa ya, Kang?
0: Wah, aja dicor kue. Sampean kue kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medin lah.
0: Orang medin-medin yuk. Kayak aku kerungu wong ngeluh penyakit kayak kue. Kue wis akeh lumrah mengkene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane ya sing bener.
1: Duh, iya kie. Aku nembe nyadar mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Kaya nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ge. Nyong gawa Habutop dinung ya.
1: Habutop obat apa sih kowe?
0: Habutop kuwi ramuan herbal sing cocok kanggo keluhan asam lambunge sampean. Bahkan kanggo keluhan penyakit liyane pe bisa asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh meneh. Nyong jaluk len.
0: Cuilan bae. Aja kakek. Tuh dewek bar kowe.
1: Iya, kalem. Nyong yang kopan tuku dewek. Nang apotiko ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan RT2 RW2 Danawari Balapulang Kabupaten Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Ini dia, Habutop. Nah, obat herbal ramuan arang. Habutop baik untuk memelihara kesehatan. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Habutop, obat herbal ramuan arang yang lagi ngetop.
1: Menjadi komedian yang terus disibukkan dengan aktivitas yang padat, Bang Sule punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh dengan rutin mengonsumsi Habutop. Gampang kan? Masa kamu enggak? Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Biar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
3: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
4: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
3: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
4: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
3: pecah.
4: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar

0: di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
0: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
0: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
0: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
0: Iya, orang udah sampaikan
1: parah
0: ya. Jadinya kan ya sama itu, sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
0: Perubahan benar-benar ada perubahan, sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
0: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
0: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
2: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
4: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Jangdutes Saporete ya. Buat balane Setara yang lagi punya keluhan seputar mata ya. Ada mata

0: gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitamavi mata ya. Ini vitamanya diminum ya sehari 3 kali ya, sekali minum 2 kapsul, terus V matanya ditetes ya, Balanistara ya. Ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balanistara Paramon. Halo, pagi Balanistara Paramon.
1: Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapore tenemen Om Awang.
1: Kau asing di
0: mataku ya. Oke. Monggo.
1: Ya salam perdana nih, miki gue patah Sri.
0: Pak Uya, Mbak Ria sih mlebu wadon apa lanang? Setengah
1: Uya,
0: setengah lanang, setengah wadon. Iya. Iya, kek sing mlebu wadon apa lanang? Setengah lanang, setengah wadon, wes.
1: Iya. Setengah lanang, setengah wadon.
0: Lah iya, setengah lanang, setengah wadon.
1: Ini Bapak Uya wong ndi, Mbak?
0: Iya, Bu, ya.
1: Oh, ya,
0: Mbak. Iya, kek dong. Iya, pimen Mama Eci. Iya.
1: Mama Eci.
0: Kaya sing lagi pada nenun kowe. Iya.
1: Lagi pada nenun.
0: Iya, pabrik tenun. Iya, iya. Pabrik tenune Ivan, monitor Paramon seru nemen jare kowe.
1: Iya, seru nemen, Mbak.
0: Jenenge sing kene, Bro. Iya. Iya, Mama Helani.
1: Mama Helani kurang.
0: Cari Mama Lani bocil, acuk-acuk wis Mimi cucu.
1: Cucu.
0: Iya.
1: Cucu.
0: Iya, terus.
1: Mama Lani.
0: Oh. Kang Boim tak seruduk tuh liwis Kang Boim ya.
1: Kang Boim.
0: Bu Sri.
1: Jeremy
0: kan
1: masih ngomong
0: mau nih
1: cucu kaleng.
0: Bu Sri, mi ayam cakra. Selamat pagi Bu Sri.
1: Ya.
0: Kang Mukhtar. Alot nemen ngomongnya kayak. Cari ngomongnya alot temen kayak mangan gesek. Iya. Iya, Om Kas Nuri. Selamat pagi Om Kas.
1: Kasih kurang.
0: Kurang. Iya, Mbak Wika Danu, pagi Mbak Wika Danu.
1: Mbak Wika Danu.
0: Iya, Yuwatri. Selamat pagi Yuwatri, Yuwatri, Yuwatri. Ya. Mama Kiwi kowe sing dagang iwak lele nang Slawi. Nah iya ki ya.
1: Mama
0: Wadre. Ada sampean dagang lele, sampe jare dagang lele nang Slawi. Iya, pancing-pancingan ya. Iya, iwak-iwak kepancing-pancingan ya.
1: Iya, pancing-pancing untuk pancing temenan.
0: Iya, pancing-pancingan iwak apa iwak apa napenan ya. Mama Rengganis ya. Iya,
1: Mama Winda.
0: Bu Rini. Sing online kelolodin apa sih?
1: Kelolodin jarang kerine wek iwak.
0: Ibu Roni, Bapak Asikin.
1: Ibu Roni, Bapak Asikin.
0: Iya.
1: Langsung apa dereng?
0: Dereng, dereng pangkat atau pangkat yang kok tanggal 17 so, tanggal 17 dinten Sabtu.
1: Tanggal 17 pangkat.
0: Jeng, iya.
1: Iya.
0: Iya. Nyuwun doa nih sedoyo nggih balane Paramon. Iya, mudah-mudahan bolak-balik mangkat selamat ya. Iya, mangkat selamat, balik selamat ya Bu Roni Bapak Asikin ya. Iki uslametan kok dilat maling berkat yang luncur ring Paramon
1: ya. Selamat
0: selamat. Kita selametane. Iya. Iya, tanggal 17 saya mangkat. Iya, mambune bae ya.
1: Iya, ora apa-apa.
0: Iya, wis. Engkok engkok
1: mandur, Bu Mandur.
0: Engkok berkata di ngus-ngus wis, sampai kok ngus-ngus nang sampean ya.
1: Ngus-ngus gigi.
0: Iya, iya, sampean kan kayak kucing ya. Iya, Sugeng. Sugeng rawuh. Iya.
1: Sugeng rawuh sinten niku?
0: Iya, iya Sugeng rawuh. Selamat datang ya. Iya. Bahasa ada, cari bahasa ada. Sing online somplak ya kowe.
1: Oh, berarti sing online somplak. Iki mung di bahasa ada, Mbak.
0: Iya, kowe online nganggo dasar apa nganggo celana kowe?
1: Oh, ngene ya.
0: Sarung. Iya,
1: pas turun.
0: Ayo kowe. Warna kolor ya.
1: Iya.
0: Kang Boim.
1: Kang Boim, Pak.
0: Orang ngejaki sih, Mbak. Iya, orang ngejak sih, Mbak. Ngejak apa? Ora ning gedhi ngejak ya, Kang Bo ya.
1: Ya
0: iya, Om
1: iya,
0: Awang. Iya, nyongol Mama Lani. Soalnya kayak Umi Lela ya. Iya.
1: Kayak gue ya, Mbak.
0: Heeh.
1: Umi ya.
0: Umi Lela ya.
1: Iya.
0: Ibu Roni hari Sabtu tanggal 17 hari Sabtu jam 7 nggih matur suwun doane ya. Iya. Nanti hari Sabtu jam 7 ya meluncur Bandara Soekarno-Hatta ya. Iya. Iya, Mbak Aten Kang Boim salam kenal bocil. Amrul salam kenal kanggo sing online Amrul oli salam kenal sing Amrul.
1: Oh sing Mas Amrul.
0: Jare channel jahit halo Waria. Oh arane sampean Waria.
1: Mama Rizki.
0: Eh, sampean arane Waria.
1: Sapa kuwe?
0: Iya ku jare kan jenel halo Waria ya kuwe.
1: Iya.
0: Kasri. Oh, Kasri sih siapa?
1: Kasri duduk.
0: Oh, Kasri siapa sih Kasri?
1: Kasri gue mikir sih ngomong.
0: Oh, sih ngomong katanya Kasri. Kalau sampean melu-melu undang Kasri ya.
1: Sih ngomong kayak apa ya? Odong-odong Mukhtar.
0: Motor, odong-odong Mukhtar.
1: Iya.
0: Ya, sing online pakainya tank top nggak? Ditanya tuh sama Kang Ibni, pakainya tank top nggak?
1: Kang Ibni, iya.
0: Pakai tank top. Pakai tank top sama rok mini, rok mini, rok mini ya. Mama dia pagi Mama dia. Jare aku tah ya, kayak jare Mama dia, jare aku tah ya. Kita jare aku ya, jare aku tah ya.
1: Ya tak ringok
0: wong lagi kloloden. Iyo, aman. Men kloloden.
1: Mama Uli.
0: Iya. Mama Wus. Selamat pagi Mama Wus.
1: Oh iya Mama Wus, selamat pagi.
0: Iya.
1: Iya, salam kenal ya Bu Ketuk. Baru anyar.
0: Baru anyar. Lambene tak jepret ya jare lambene patak jepret nang Mama Lani patak jepret ka ben aja cadil ngejepir
1: iya ngejepir
0: ayo kowe ya Kang Mukhtar Kang Mukhtar Kang Mukhtar Kang Mukhtar Kang Mukhtar dasare jare Mama Wus dasare wae pancen ya online nganggo rok
1: pancingan
0: nganggo rok mini sing online
1: pancingan
2: si onan lanang apa wadun ya wis ngomongi ki setengah lanang setengah wadun ngomong mana mikir sak jawab ya setengah lanang setengah wadun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting jus jus jus. Terima kasih Om Awang sama Mbak Saada. Waladela waladela dela dela dela ya. Hei si Cimaliu disapa di 614-4577. Halo pagi Belani Sarah Paramon.
3: Halo.
2: Halo.
3: Saporete.
2: Saporete nemen.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Miki manusia jadi-jadian.
2: Enggak kowe manusia jadi-jadian bener.
3: Saya medeni
2: tong. Aduh.
3: Saya kaku.
2: Kaku ya budek.
3: Iya, sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Nem.
3: Lagu
2: Nina Cynthia
3: ya.
2: Nina Cynthia yang.
3: Mimpi.
2: Mimpi apa semalam?
3: Kamu.
2: Ah, mimpi aku. Iya. Ih, dari dulu perasaan kamu mimpi aku terus ya.
3: Lagi ngepung mimpi. Perasaan.
2: Orang kira-kira nunggu. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Iya.
3: Kayak
2: gue tuh kan ampun ya kan ada yang kangen kan makanya
3: siapa tapi aku
2: iya lah kan
3: ayu
2: iya si kangen ayu iya
3: terus apa yang dikangen nih karone pada
2: iya sama iya bukan ini ngomong kayak gue ya wiso iya cerene kangen ya air tak tongol nah ya
3: nggak apa kangen gue nasi. Ada muncul-muncul nih.
2: Iya, semut ya Mama Hus.
3: Iya, Mama Hus.
2: Iya.
3: Barang pas teleponnya ya.
2: Iji.
3: Om Basuri, Mama Wiwi. Datang racun bujur ada Trio Blesek,
2: Trio Pesek. Iya.
3: Mama Lani, Mama Nadia.
2: Iya, Kang Doli.
3: Kang Doli.
2: Selamat pagi, Kang Doli. Iya.
3: Iki Om Awang, harum baca ada.
2: Iya.
3: Pape Uya,
2: Kang Mukhtar. Iya, Kang Mukhtar, Mama Nojare, suaranya empuk menmut, weh.
3: Niki.
2: Kue, suaranya empuk. Iya, Mama Gus.
3: Empuk kayak perkedel.
2: Suaranya mendel-mendel ya.
3: Kayak keras. Kayak pusing, Mama pusing lagi, ya, Pak.
2: Enak
3: temen, ya, terus, no. Lem alim, Mbak ini ayah.
2: Iya.
3: Puri nih Pak Pramudiono, Pak Feby Belpas, Amber, Jenal Jai.
2: Puri nih wis puasane, Budi. Nyong sih ngomong apa Puri nih dijur, bayar jerapan puasa online dijur wis. Bayi kasihnya orang puasa online, memang orang bisa melebu. Ayah kowe. Makanya kayak Budi ngomong apa ya tak iya nih. Iya wis iya. Iya wis iya wis apa karena para
3: murid.
2: Iya wis iya. Iya.
3: Kali puasa belum tahun bu. Ya tak apa nih buat sing patang tahun.
2: Aduh.
3: Apa? Apa sini malam tahun tak?
2: Cukup umah, setoran 15 tahun ya. Budi, semut sehat. Mama Eci. Mbak Nia, pagi Budi, Mbak Nia.
3: Pak saya enak.
2: Mbak Nia, lagi ngerak kata Mbak Nia ku. Iya, kipati. Ini
3: kan live streaming.
2: Oh, iya ya Mbak Nia ya. Iya.
3: Mbak Nia
2: lagi ngerak kata, jadi lagi nih lagi putu nek ya.
3: Mbak Nia
2: cek
3: putu.
2: Iya. Tuh,
3: tadi
2: nenek lincah.
3: Nenek lincah.
2: Iya.
3: Oh, nang tali.
2: Nang
3: lincah.
2: Nang Bekasi jare Mbak Nia, iya.
3: Saya selalu ya Mbak Nia. Iya,
2: Mama Abdila pagi Budi Emut. Mbak Wikan. Budi Emut.
3: Mbak Wikan dan
2: suarane empuk nemen apa mani wonge ya yuk Kasri ndak kowe.
3: Mulane jotos di Kasri terus.
2: Wonge mendel-mendel ya.
3: Mendel-mendel mas nih.
2: Mbak Wikan.
3: Mbak Wikan sih
2: ya. Mbak Wikan ya mendel-mendel.
3: Iya tengah mendel-mendel ya.
2: Iya mendel-mendel kayak. Iya. Oh putune wis telu budhe Mbak Nia.
3: Masya Allah orangnya anggap Mbak Nia.
2: Iya. Bu Sri. Terus,
0: Budi, Budi ora kuat Mbak Ria, Budi ora kuat ya.
3: Asline pun poso temenan Bu.
0: Nok Dinda. Mama Lani makasih ya Budi. Makasih, nyong makasih. Terima kasih ya Budi, sore wis dateng kowe sing katon apane sore kayak elom.
3: Lah, Mama Lani sore ora ngomong apa. Jadi Mama Lani bukan sengaja ta. Apa ya?
0: Aduh,
3: duh.
0: Kan sering-sering
3: ke Mama Lani. Dasar. Lagi sekarang semoga rezeki ne lancar ngalir terus. Iya. Aku dicok keras kata. Ya Mama Lani.
0: Iya. Akil yang ngandel. Jare pan puasa Bude kayak ngandel jare pan puasa. Ole. Wes.
3: Aduh,
0: ora kuat ding, Om Kasnuri, weng guyu mas. Ora kuat, bisa. Ya dong. Ya ora walaupun goda kayak apa ya dong.
3: Ya wis.
0: Ambu ba. Ambu ba.
3: Kali puasa.
0: Ya. Bila.
3: Patang tahun.
0: Kang Boim, pagi Kang Boim. Memang si Kang Boim.
3: Amrul pun bersana, Mama Gendit, Umbamba. Mama Lydia, Mili Tiga.
0: Amrul.
3: Iya, Amrul.
0: Iya.
3: Terus lo, Kang Sugeng Rawuh.
0: Iya, Sugeng Rawuh. Iya.
3: Lanang apa lagi sih?
0: Sugeng Rawuh lanang, oh.
3: Pasal aja
0: Rasa sugeng rawuh piye wis budhe. Mama Lani terima kasih. Makasih aring Mas Pi yo budhe.
3: Ya sampai sana Mama Lani yo ya.
0: Iya. Ki kan
3: bahkan makasih.
0: Ki kan Kang Pi ini kan lagi ider ya. Iya, ora krungu ya. Iya.
3: Ider apa sih, Kak?
0: Iya, ider apa sih Mama Lani nyoba tahu. Mama Lani, Kang Pi lagi ider apa ki Mama Lani? Iya.
3: Kita ini
0: juga menghasilkan
3: cuan ya
0: Mama Lani. Iya lah, ider
3: apa? Sudah. Kita hampir pulang, Pak.
0: Ayo poso payah ah. Wong patalan dikeroyok ya aku. Wong patalan ini ngejak sih ya.
3: Ini pulang. Ini pulang wong akeh. Untuk om aja terlalu.
0: Iya Mbak Wikan, tapi luwi mendalam-mendalam budi lah yuk Kasri soalnya luwi gemoy iya.
3: Ayo yuk, pancen. Yuk Mbak Wikan ketemu yuk.
0: Mama Lani jare Mbak Ider.
3: Mbak Ider.
0: Apa lo Mama Lani maksudnya apa? Ayo
3: Mama Lani hidup
0: gak ya. Ngebrak.
3: Terus ngomong saya lo iya. Kang Adi Dado sekarang lagi sakit.
0: Iya Kang Adi Dado.
3: Semoga cepat sembuh ya Kang Adi.
0: Iya.
3: Mama Jaya bareng Agus Boyer dan Pat Sekawane.
0: Iya Mama Firdan, pagi Mama Firdan.
3: Mama Firdan.
0: Om Tono. Om Tono Kang Jenal Jahit.
3: Kang Jenal Jahit.
0: Iya.
3: Mama Gilang, Mama Hasna, Mama Kiwi.
0: Iya. Terus ini bukan Mbak Nia, ini Mbak ini Budi Emut ya. Iya.
3: Belum. Dasar.
0: Dasar kau lah. Bebe Uni kemana kau? Bebe Uni kayaknya mau lagi
3: muter-muter.
0: Ora lagi ngebut.
3: Bebe Uni.
0: Iya.
3: Ini suara nafik
0: mu dia. Kayaknya nafik. Oh, Bebe Uni kejarin Budi Dek. Bebe Uni ngelir.
3: Bebe mana yang Bebe?
0: Iya. Iya, enggak emang.
3: Ini tegas suaranya ya, Pak.
0: Ya, kok bewis
3: seru.
0: Kok bewis tegas kok, wis seru kok.
3: Kurang,
0: iya, tapi ya kupingnya ya kerungu. Tapi
3: hati sebelin kok sih, gue.
0: Iya, bisa nih sore temu-temu sing buri sih, tak. Kayaknya motornya beloknya ngetan.
3: Oh,
0: iya. Oh.
3: Nggak kaget, nomen deh, lah. Ujung-ujungnya
0: putih. Wis beloknya ta. Terus kayak lagi balikin nang anu apa? Kelambine Nadine ke tiba nang jembatan kae lo sing panarah gereja nang kono.
3: Jadi ke lewat kan kelambine sih.
0: Iya muter maning sih.
3: Oh ya si rezekine ya ta.
0: Bisa tiba kabis kelambine tiba, kudunge tiba yang
3: karo bundane ya.
0: Iya sini pakne
3: Bu.
0: Sini pakne bundane ya. Nyos sing kok tanggung jawab ya.
3: Jadi unik kok.
0: Ayo, pagi Bu Demot.
3: Ya, pagi
0: Umi. Ii, iya Kang Teddy, Mama Dewi Kunti, Kang Teddy.
3: Umi, karo Umi Din ya.
0: Kang Teddy, Mama Dewi Kunti. Iya. Mama wus pimen de pergerakan ya, yuk pergerakan pergerakan. Ayu.
3: Pergerakan yang maring di mah.
0: Embu gue. Ayo wala berarti carit sing lambruk we.
3: Iya.
0: Iya.
3: Karena kurang ngerti kena Nadine.
0: Oh, carit sing lambruk kayak kena Nadine. Iya, yuk. Iya, aku liwat perlu lagi.
3: Murine wata.
0: Iya, murine ya.
3: Tapi orang yang aku kena Nadine.
0: Kena Nadine.
3: Nggak ngerti nong tak cukup
0: lah. Iya ya. Lambruk.
3: Ya, nggak jadi kacat semua nih ya, Beb.
0: Iya. Kacat.
3: Sekolah
0: tenyin
3: nih,
0: oh. Klambine pada tiba di jembatan, ujungnya tiba nengkai. Terus, Mama Lani, Mbak Ria lucu, yeah. Mbak Ayu dicemol temenanan dasare.
3: Nantai aku
0: kan nih, tapi orang tuh, ya. Toh Budi penyora wani, Ara Ayu nyawani ya, yuk. Orang, Budi kan nyora tau.
3: Ya, ya.
0: Iya. Aduh, Ayu kan ya, yuk. Iya, kok kan lagi praktek. Iya, bahannya kayak kie kan pan gajere pan gawe kaos bolang, ya kan?
3: Iya, pan gawe kaos bolang.
0: Lah mulane kan nyungone ya, aduh bahan sing kayak Ayu dinggo kan ustad ya kue lo.
3: Tapi kan kok kesempatan tanya mbak. Yuk. Ya,
0: Mama Anjeli pagi Mama Anjeli.
3: Mama Anjeli pagi.
0: Pak Jabidin pagi Pak Jabidin.
3: Pak Jabidin Ibu Bisri.
0: Ibu Bisri pagi. Ya, ya.
3: Yo. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Makasih ya, Kak.
0: Yo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Jos jos jos. Matur nuwun Budhe Emut ya. Iya. Aduh Ayu kapan kan nembe mau sore Ayu ya. Kapan ya jarene wis biasa tah wong kuwe cepat jumul. Aduh. Ana ya agenda kan kapan gawe kaos bolang, pasukan bolang. Waduh aduh aduh. Arane pe pasukan bolang ya wingi ana mancing ana. Mancing oli oli iwak lumayan kaya kaya. Iya, arane pe bolang ya wis. Ada Mega Mustika yuk. Digeser. Kok asing di mataku ya.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Fahmatul Husna, alamat di Desa Candimulyo, RT1, RW1, Kebumen. Jadi saya punya keluhan, yaitu mata saya sering pegel karena terkena sinar radiasi dari layar laptop dan juga handphone selama pandemi ini. Gitu. Terus karena mendengar iklan di radio, ibu saya berinisiatif untuk membelikan produk dari PT Denatur Indonesia yang berupa kapsul Vitama yang diminum 3 kali sehari, sekali minum 2 kapsul, dan juga produk Vimata dengan anjuran pakai diminum juga 1-2 sendok makan 2-3 kali sehari. Tapi kalau saya pemakaian lebih sering untuk ditetes ke mata ya gitu. Ini sudah merupakan pembelian saya yang ketiga karena saya juga merasa cocok dengan produk Vimata dan juga Vitama dari PT Denatur Indonesia ini. Saran saya bagi seluruh pendengar yang mungkin mengalami hal yang sama seperti yang saya alami, bisa langsung saja dicoba dan rasakan khasiat dari produk PT Denatur Indonesia ini, Vimata dan Vitama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon, alamat Jalan Raya Dampiak, 132 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotik Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 100.

0: berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Saya memiliki keluhan mata terasa gatal, terus tiba-tiba panas, penglihatan terasa kurang jelas. Kemudian saya disarankan saudara menggunakan Vitama. Saya beli dan mengkonsumsinya secara rutin. Sekarang alhamdulillah mata saya sudah tidak gatal, sudah tidak panas, dan penglihatan lebih jelas. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama seperti saya atau yang memiliki keluhan mata lainnya, silahkan beli Vitama, solusi kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1 atau Sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
0: Kan? Produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895 3832 275.

0: 01. Agen Apotik Sumber Sehat. Alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239. Tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 087830599955.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

kembali lagi masih di Pagoda Paramount Goyang Dangdut ya. Ya, dan sehat bersama Habu Top Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Ini berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker.

0: berat, mah diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis ya, stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran haid, kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita, kemudian memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain ya. Ini Habutop yang isi 200 kapsul itu harganya Rp230.000 ya. Terus yang isi 100 kapsul itu harganya Rp150.000. Terus yang isi 50 kapsul itu harganya Rp100.000 ya. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Stara Paramon. Halo, pagi Balane Stara Paramon.
1: Halo.
0: Saporete, nemen. Alhamdulillah, Sakrajum, selamat pagi. Pagi juga. Sehat, alhamdulillah, Sakrajum. Alah kepipin si Sakrajum, wala dalang ngeprol. Ana sing barengin dean ya. Sing barengin ngeprol ya, jasa Sakrajum melu ngeprol ya. Halo pagi Balane Stara Paramon.
1: Iyalah.
0: Yuk, alah ngeprol maning Kang Ibni, wala dalang. Ya cak len yo siji maning yo 352888. Halo pagi Balane Stara Paramon.
1: Halo. Balane Paramon.
0: Saporete nemen kecelakaan sing kenceng ah.
1: Keruntuhan cinta.
0: Keruntuhan cinta ya.
1: Keplarak
0: masih nemen ya, benjut. Cacak racun benjut ya si Rayo, mood ya, iya, mood ya.
1: Iya wes, niki buat ini harus juga ya keplarak ya.
0: Keplarak ya, ah orang keplarak ah.
1: Ya dilalaki berarti rezeki nenyong lah.
0: Berarti miki anda sih barengin dia nih ah.
1: Iya.
0: Biasanya kayak kue a.
1: Nggak
0: kue. Ada jasa keplarak sak ngas nemen sak lah.
1: Iya sih berarti di lalair segini ini.
0: Iya.
1: Walaupun udah masuk belum beruntung ya.
0: Iya kue. Memang kalau rezeki itu akan kemana a? Iya. Mama Lydia. Om Kasnuri ya, pada tabrakan ya.
1: Kasnuri selamat pagi.
0: Mama
1: Lani, Kang Parjo.
0: Aa. Jadi Mama Lani Aa katolan dasre madam.
1: Oralah.
0: Akil Aa bisa jurukna sisan wong loro ya.
1: Iya.
0: Pentol ah iya. Amran Zakaria pagi Meran.
1: Amran Zakaria. Terus buat Dagustin ya. Apa HM?
0: Iya.
1: Terus Pekang Doli.
0: Terus Mama Dia hore Aa menang.
1: Iya Mama Dia.
0: Ayang Atun ke Mbak Atun mie ayam ceker jadi bujang ya kuat toh. Orang kejengkang. Iya, budekmu dan Aa lah pemenangnya.
1: Iya, budek.
0: Mangkatlah.
1: Telepon apa durung?
0: Wis.
1: Oh, wis.
0: Nyong sih ngomong apa ah? Dong budi ngomong pan puasa online dijur bae ah. Dijur bae.
1: Kesalahan luar bisa mancing.
0: Nah iya, padahal orang bisa melebur, bisa mancing mun ini nyong pan puasa online ya kue. Padahal tak kayak orang bisa melebur.
1: Ya
0: but. Pancen kebut-but ya. Ayo puasa.
1: Ayo
0: puasa. Celana aku sih ya, gadine ora kejengkang ya.
1: Yo.
0: Iya, Pak. jam rengginang.
1: HM ya.
0: Ya.
1: Buat Kang Akin, Mbak Ila.
0: Mbak Ila Tower. Mbak Ila kupa toh, kok juga cek lalin Mbak Ila kupa toh.
1: Terus Mbak Pepi Belpa.
0: Kang Mukhtar, aku cek lalin dong Kang Mukhtar. Mama not ya.
1: Ya no, tebak-tebakan Kang Mukhtar.
0: Tebak-tebakan Kang, yen Kang. Tapi kita tebak-tebakan Kang Mukhtar kayak wagen men Kang.
1: Serius jawabannya kok.
0: Mungkin besok. Mama Hasna.
1: Mama Hasna.
0: Puasa online nyong tang andil ya Mbak. Ya, ya, ya, ya, ya. Iya nggak kali ya. Tapi memang karena memang us orang sakti maning A.
1: Iya.
0: Iya tidak sesakti dulu ya Mama Hasna ya. Iya. Halo, hello, hello, hello.
1: Hello siapa?
0: Amran no.
1: Oh, Amran. Ingat ini sedikit Amran gitu ya.
0: Amran. Sedikit apa Miki?
1: Sedikit Amrannya Ana.
0: Neng dia mae.
1: Kan ini dia sih.
0: Iya, lu dia lumayan. Kan
1: enggak diguru kan ini dia main
0: nang. Nang Dino kok ya?
1: Dino ya.
0: Iya. Iya ya. Sikit oh ya, sama sikit kan?
1: Iya sikit kenal
0: Mbak. Iya paham lah.
1: Iya. Banyak ini di
0: jadi. Iya.
1: Terus buat siapa lagi ya Mama Lani Uwes ya. Terus buat Agustin Uwes.
0: Mama Lani ya, si mau sore dulang-dulangan karo Kang Pi.
1: Oh gitu ya.
0: Iya.
1: Kapan Mbak?
0: Mau sore. Iya, dulang-dulangan karo Kang Pi ya Mama Lani ya. Iya. Ader ta cari budhe ader ta. Iya. Lagi dhewek durung mono nang dulang-dulangan di sit ya, Mbak Yos. Ya Bu Sri, ya mata kan Bu Sri ya. Iya, wis dulang-dulangan di sit toh. Yo mumpung durung pada anjuk yo kaya kowe dulang-dulangan di sit tong loro ya kowe.
1: Terus buat Tusan Toyong Tas.
0: Iya. Ya ceritanya isi no jarak ni main iya ya ada ni isi no bude ya. Mama Lani, cari Mama Lani wong orang weruh ka komentar ampun. Mama neng ah. Ya arane ta ya, ya arane ta ya tiga misalnya walaupun orang weruh tapi ya di nyong komentar mulai dulang-dulangannya pantas ya. Iya pantas lah masa iya pan dulang-dulangan karo AA kan ora mungkin.
1: Iya
0: ya. Iya wong yange Kang Pi kan yange Mama Lani ya dulang-dulangan pantas so malah karo AA lah.
1: Kang Kempol.
0: Iya ku ah apa Miki?
1: Kempol ayam.
0: Aduh, Bude AA engko karo aku ya AA. Ah. Iya sa ana dulang-dulangan ah iya.
1: Iya Bud.
0: Bud ke pan dulang-dulangan. Ilmune wis ilang, mugane ora sakti maning Mama Hasna kok jare Mama Lydia kowe, jare ilmune wis ilang, gadine wis ora sakti maning. Tunjukkan dong Mama Hasna, tunjukkan kesaktianmu ya. Iya.
1: Katanya pengen maning cuma kata orang niat ngono.
0: Ah iya kowe. Gendeng. Lu parah maning Bu Sri ngomongnya gendong-gendongan bari aku. Nyo ngomong dulang-dulangan masih mending kita pusi gue gendong-gendongan. Ya ya tak gendong tak ya apa apa ah gendong gendong loh. Iya.
1: Tapi waternya bukan.
0: Aduh. Yo orang gendong-gendongan pengar pe busri ya apa apa ah pimen.
1: Bukan anak yang
0: Yuk Kasri, yuk Mbak Wikan Danu, yuk Kasri dulang-dulangan. Waduh, nyong dulang Mbak Wikan. Walah Mbak Wikan nyawene kayak ngawen nyong. Iya. Kang Boim. Iya. Domong iseng angel-angel. Siapa sih dong mau iseng angel-angel? Ora lah sing gak mangapang bae nyong ta, iya. Iya, gendong sama pagi.
2: Gimana punya kabar?
0: Baik.
2: Oh, baik saja.
0: Mbak Eka. Apa
2: punya ime-ime?
0: Ime-ime yang?
2: Iya, gue mah gitu orangnya.
0: Gue mah gitu orangnya ya.
2: Ya
0: gue
2: betul.
0: Gue mah gitu orangnya.
2: Ya, ya terus begitu orangnya.
0: Ya gue mah gitu orangnya.
2: Ya gue mah buat iya Kang Boim. Jasa kacung, bapak nek uya, mama nek uya. Minenlah selamat pagi Kang Kia. Terus mama Renggani.
0: Iya. Yo.
2: Tiga cenda.
0: Gaul.
2: Iya tiga cenda gaul, tiga cenda manis, kawan. Kata Emi.
0: Cemi.
2: Mbak
0: Nia Kota jare saiki.
2: Ya Mbak Nia Kota, selamat pagi. Terus Pak Kopi Dinyirato.
0: Mbak Atun mie ayam ceker.
2: Selamat Nadia.
0: Mama Nat Nadia. Iwatri. Selamat pagi. Mama Lani. Mama Lani kalah wis. Iya, Mama Ikma, Mbak Eka.
2: Mama Ikma.
0: Iya.
2: Terus Mbak Ila Tower.

0: Kang Boim.
1: Kang Boim, wih Kang Boim. Pangeran layang-layang.
0: Pangeran layang-layang.
1: Layang-layang kayak layangan ya, Mbak.
0: Heeh.
1: Ya sing KBB ya, Mbak.
0: KBB.
1: Ya buat para balane paraman semuanya.
0: Iya.
1: Selalu.
0: Iya.
1: Dari
0: Pak Eka, iya.
1: Ya buat saya tenaga dan selalu ya.
0: Yo.
1: Ya sering sama Mas Erwin, yayangku.
0: Selalu. Kang Erwin lagi kemana, Kang Erwin?
1: Lagi. Oh. Kelana ke Jakarta.
0: Oh, lagi kayak.
1: Kemana nih Jakarta kota?
0: Oh, lagi ngolet apa Mbak Eka?
1: Ya ngolet sesuatu.
0: Oh.
1: Abangan di luar ya kan?
0: Oh.
1: Sesuatu ke aku.
0: Iya, gue nalain yuk ek kan Dian ya.
1: Iya yuk eka.
0: Iya.
1: Yuk eka apa nok eka lampu.
0: Yuk eka nok eka ya kena wis lah ya.
1: Makasih ya Maria ya.
0: Yo.
1: Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak dinting.
1: Jo.
0: Terima kasih Mbak Eka Tonjong. Wes budhe mbae. Ana. Mae iya, kompor dah budhe dasare. Kompor e wes aja kompor budhe. Kayak kompor dasar kompor aman ke ya, kayak budi kompor aman ke, you, kayak dari budi ngono mama Ikmah nyong lagi sore dijak mama Lani, iya nih busimi ayam cakra, hayu mama Ikmah kapan ya kompor kan budi kan kompor bleduk.

0: Hai, saya Aidil Kadini. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.
1: Biar tetap semangat beraktivitas, terlebih di tengah kesibukan menyanyi seperti Bang Aidil. Jangan lupa jaga kesehatan. Salah satunya dengan rutin minum Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetok.
2: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutok.
3: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutok, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja bisa diperkenalkan dengan Bapak siapa, silakan.
4: Nama saya Bapak Soeharto dari Pedukuhan Kesambi, Desa Bulakwaru, Kabupaten Tegal. Alhamdulillah berkat minum Habutok, alhamdulillah istri saya dulunya sakit-sakitan terus, berkat minum Habutok sekarang jadi sembuh alhamdulillah.
3: Sakitnya apa, Pak?
4: Sakitnya lambung, asam urat, nyeri-nyeri otot.
3: Itu yang dikeluhkan istri Bapak itu sudah berjalan lama gitu, Pak?
4: Sudah berjalan lama.
3: Terus konsumsi Habutok sudah habis berapa botol, Pak?
4: Habis satu botol.
3: Satu botol langsung ada, iya, perubahan?
4: Ada perubahan.
3: Konsumsinya berarti rutin, gak?
4: Rutin, ya. Sehari 3 kali minum, sekali minum 2-2.
3: Barangkali ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gimana, Pak?
4: Untuk pendengar yang lain, barangkali punya keluhan seperti istri saya, minumlah obat herbal Habutok, ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Dapatkan Habutok di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutok, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat 11 Barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari, Bapak Sunarto. Alamat RT 7, RW 2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Palabarat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
6: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutok, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki. Alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
7: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

saya Maya KDI. Untuk membantu memelihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutop. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: dengan rutin mengonsumsi Habutol. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
4: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Pagoda Paramount Goyang Dangdut ya. Ada Ajeng Febria ya. Salah apa sudah digoyang. Yuk yang mau gabung lagi di sapa di 352888. Halo. Pagi Balanestara Paramount.
1: Halo.
0: Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Saporete teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Aryo.
1: Alhamdulillah.
0: Heeh. Mm-hmm. Kan apa ya?
1: Tas
0: dalam ini. Udah. Tas dalam ini kan?
1: Yes.
0: Tas dalam ini sudah bentar.

0: tadi sudah meluncur di jam berapa ya? Sudah jam 6 lewat 28 menit lewat 51 detik ya. Apa? Siapakah aku ya? Ya. Amin. Amin. Mbak Atunmi ayam ceker. Iya. Lagi semedi Mama Hasna ya. Lawas suara kerungu suara Mama Hasna. Iya, Mama Hasna lagi semedi ya Mama Hasna. Terus wer bagi wer. Wer ya. Bu Rini. Iya, Yuwatri, Yuwatri. Iya, Bunda Siti Bengle. Iya. Jadi Amran ngonong. Iya, lagunya siapa aku? Orang kenal ya. Amran Zakaria ya. Iya. Iyo.
1: Mama Dea baru Mama Isma.
0: Iya.
1: Trinil.
0: Trinil ya. Makasih ya Nil. Esok-esok wis wis kae. Iya, wis ngemene kaya gue. Sedolo pantok Kakang Aryo. Yo,
1: Terus Mbak Sari Jantor sama Nilela.
0: Iya.
1: Mama Wajar Bandok Marcel. Terus buat Mama Lydia.
0: Iya.
1: Dewa Kamparto.
0: Dan
1: Toyong Tau Mama Jenny. Terus Kampo E Barbatin. Terus buat Ibu Hotice, Ibu Hanini.
0: Iya, salam dua kapsul Bu Hodija, Bu Santoyong Tahu, Bu Fatima, Pak Tirtoni, Ibu Nur Aini, Bu Suryani, Bu Ipa. Iya.
1: Terus buat
0: KB Bae ya. Iya, Bunda Ozan juga ya. Salam dua kapsul ya. Kasnuri, ya. Yo. Ada kata-kata nggak buat Mama Hasna? Ana ora kata-katane.
1: Kata-katane.
0: Oke lo sih nunggu lo kata-katane lo Kang Aryo.
1: Ya gampang lah.
0: Lah gampang bae. Ora apa-apa menunggu. Ai enggak apa-apa. Ada piring melayang enggak apa-apa.
1: Anu kayak metu.
0: Apa nek? Ora apa-apa Kang Aryo. Ora apa-apa.
1: Ora wis bariya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting-ting. Jo-jo-jo. Terima kasih Kang Aryo. Halo pagi Balani Stara Paramon.
2: Hola.
0: Pagi. Saporete. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi, Maria.
0: Selamat pagi, Kang Doli. Alhamdulillah. Waduh, wes. Aduh, ngaku-ngaku kayak gue, Kang lah. Ora pimen. Ora pimen, ora pimen, pimen. Wang-wang nemen kalu. Oh, racing ku penyu. Weng. Ya. Jasa kerajaan. pagi jasa keras, Jum.
1: Alas 11, pitulas, pitulas, ya, Moni.
0: Apa sih pitulas, pitulas apa maksudnya?
1: HP nomor pitulas.
0: Bunda Oka, selamat pagi, Bun.
1: Bunda Oka.
0: Iza, Bu Fatima.
1: Bu Fatima pagi.
0: Iza.
1: Kang
0: Mukhtar. Kang Mukhtar. Bu Bay. Bu Bay Bimen ya, ku wajar ya. Bu Bay Bimen, lu orang Bu Bay kok. Bu Bay, Bu Bay Bimen ya. Kini. Wes, ora sak kepiran sak, bonggane mau ke Jengkang. Bonggane mau ke Jengkang. Iya.
1: Lepuk lho ya orang
0: ewu. Lah kok emulane dong wis mlebu. Sekolane sing kenceng, ya ratu pagi nyi ratu.
1: Ratu, ratu.
0: Wer pagi wer.
1: Akil
0: ya.
1: Laura
0: Lawer.
1: Iya. Bahasa
0: ada. Yuk.
1: Hari Bapak Nari.
0: Terus.
1: Siapa? Mama Kiwi.
0: Mama Kiwi ya.
1: Mas Wita Bawarno. Demo tuasannya batal.
0: Batal. Batal. Iya, karena puasa gudong pring, Kang.
1: Iya, suka-suka gudong pring.
0: Iya. Puasa gudong pring. Halo, wis. Durung seprapat-prapat pe urung.
1: Puasa pan lung sumipan gantiaran maning.
0: Ah iya.
1: Puasa pan lung sumipan heren, puasa ning suwe gantiaran.
0: Iya kowe?
1: Iya.
0: Ora ana gantiaran, cek tetep, cek.
1: Lah
0: kata nang kene kudu nang kene. Ya ora
1: ning.
0: Ya ya tidak berlaku nang kene. Iya. Akeh godaan lagi puasa akeh godaan, Kang.
1: Enggak godaan.
0: Iya, godane bakwan urang.
1: Orang
0: ortek kan apa ya? Tumis kangkung, urang, tempe, mie. Bakwannya wis opasane jebol ya kowe.
1: Bulan
0: ini
1: tambah megar ya.
0: War asline apa sih maksudnya? Pimen sih war asline apa sih ki asli ki apa aku lambulah. Pansalin ora nyontar gugu omongane war blas ya. Ora gugu omongane war blas ya. Iya.
1: Bensan ya di duel. Ini Pak Pramudiono Mbak Febi Belpas. Mas Dedi Dewi Ponte.
0: Yo.
1: Pak Samsul.
0: Ya. Alah. Ora-ora ora saja wer. Ora gugunyong tawer ya. Jare Budhe kowe wer jerepan mono ora. Syah. Balik maning bae balik maning. Wis ora balik maning mulai balik maning bae. Balik ya. Balik maning wer. Iya. Ayo nyong. Ayo cari nyong ngantuk ngantuk kan men sih.
1: Ayo lah ayo.
0: Maling-maling ngantuk. Ya aku pegawai ngantuk enggak baik. Ngantuk baik ya. Ya. Bu Roni Bapak Sikin. Iya kok tanggal 17 so Kang. Tanggal 17 kok jam 7 meluncur ya. Mudah-mudahan mangkat selamat balik selamat ya Bu Roni Bapak Sikin.
1: Sehat biar enggak nak kayak orang kesen.
0: Iya, iya, iya,
1: Mama Nadia,
0: iya,
1: Boim,
0: iya, But ngonong peh, bus, iya, ur, iya, cari Mbak Atun ngomong, But ngonong peh, bus, kayak gue,
1: gambreng,
0: yo, gambreng, Mbak Nia lagi di Bekasi Kang Doli. Iya. Siapa?
1: Nia kayak monitor kan
0: lo. Monitor mau, iya. Wes gak kabe bae ya. Iya. Kayak lagunya apa Kang?
1: Lagunya
0: apa?
1: Tidur, Ter.
0: Mama gendis. pagi Mama Gendis.
3: Dor.
0: Apa?
3: Dendam kebencian.
0: Lah jare dor.
3: Mulah dor koyo
0: dendam kebencian. Lah lagu apa dendam kebencian? Eh, lagu apa sih dendam kebencian dilah?
3: Oh
0: lagu dendam kebencian be di jaluk bae ayam pam bae.
3: Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jos. Terima kasih Kang Doli. Iya. Orang gelem bude. Ganti ya kenal Kang lah lagunya kayak dendam kebencian. Pimen Mama Ikma bude. Masih melebu Kang Doli. Oh si diundang-undang bude. Pimen Mama Ikma jadi bude dong dijak orang bisa hadir be. Wah, iya lagi kayak kan pasana acara. Jadinya orang bisa Mama Ikmah.

selamat pagi ya buat Balonis Tara Paramon yang masih terus setia ya. Ya sedobrak tetap madem mantep ya nang pagoda Paramon Goyang Dangdut ya. Dan matur nuwun yang sudah hadir di 0852 931 99.

pagi sudah hadir ya, Bunda Septi juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada Mbak Feby Belpas juga ya. Salamnya buat Kang Parjo, ada Kasuri, buat Cecak Rajum, ada Kang Boim, ada Kang Doli, buat Abah Sarul, Awang, buat Ibu Saada. Terus buat Budi Emut, ada Mama Lani, Mama Dia, buat Mancung, buat Baam, buat Kang Aryo, ada Kang Kofidin, ada Kang Mukhtar. Buat Mama Hasna ya, buat Mbak Ria makasih. Terus ada Kang Sodik juga selamat pagi sudah hadir. Mama Alisa bersama Kang Agusnya ya di Selawi Wetan, selamat pagi sudah hadir. Terus ada Jengatini juga selamat pagi sudah hadir ya. Mama Nadia juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada Pak Untung, Ibu Sri di Beduk hadir. Selamat buat Mama Dia. Ada Mas Agus ya. Terus buat Mama Rizky, buat Mama Not ya, Mama Lani, buat Kang Pi, buat Kang Doli, buat Cecak Rajum, ada Kang Sarno, buat Yumarti, terus buat Mama Nadia, terus buat Mama Alisa, buat Mbak Ikmah ya, buat Pak Ato, Mai, buat Edi Dados ya, buat Mbak Rijen, terima kasih. Terus ada lagi, halo Mbak Am di Kembang Pang hadir. Selamat untuk Mama Zira, Mama Afi, Mama Abdillah, buat Kasuri, Mama Lani, Mama Dia, Mama Jelita, buat Kang Akil, Kang Doli, Kang Sayo, ada Kang Boim, Kang Aryo, Kang Ibni, ada Kang Jojo, ada Bagus Dewek ya, buat semuanya saja, buat yang siaran terima kasih. Papa Uya sama Mama Uya ya, selamat pagi sudah hadir ya. Mama Kiwi juga selamat pagi sudah hadir ya. Mama Rengganis juga selamat pagi sudah hadir. Ada Mbak Saada sama Uma Wangnya ya, selamat pagi sudah hadir. Ada Mbak Atun sama Kang Boim juga selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada siapa lagi? Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria, Ibu Roni, Bapak Sikin ya. Iya nyun, pengampurannya doane ya, bolak-balik mudah-mudahan selamat. Iya wes, buat semuanya saja, Balanistara Paramon ya. Iya, terus ada lagi, halo dari Ibni Abdillah, selamat pagi sudah hadir. Ada Amrul di Purbasana juga hadir. Salamnya buat Kang Aryo, Budi Emut, ada Mbak Nia, Cesak Rajum, ada Kang Kasuri, buat Mbak Feby, Kang Sarul, buat Mama Lani, Kang Parjo ya, buat semuanya saja, Balanistara Paramon, buat yang siaran terima kasih. Ada Bu Rini bersama Pak Pramudiono juga selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Abdillah, selamat pagi sudah hadir ya. Mbak Nia, selamat pagi sudah hadir ya. Nok Dinda juga sudah hadir. Terus ada Mama Firdan hadir, selamat buat semuanya saja. Terus ada Tono juga selamat pagi sudah hadir. Mama Anjeli juga selamat pagi sudah hadir. Salamnya buat Balanistara Paramon semuanya ya. Buat penyiar makasih. Terus ada Mama Rizky ya, assalamualaikum. Mama Rizky hadir, salamnya buat Balanistara Paramon KB ya, yang sudah pada online, yang sudah pada nyalamin aku, salam balik ya. Terus salamnya buat anak putuku, semoga pada sehat, berkah ya. Terus buat Radio Paramon FM, mudah-mudahan jaya selalu. Terus buat Baria, terima kasih. Terus ada Akil, metagi Akil sudah hadir ya, Pak Jabidin bersama Ibu Bisri. Salamnya buat Budi Emut, ada Nyiratu, Teta Agustin, buat Mbak Nia Tegal Kota, ada Kang Parjo, Mama Lani, Mama Kiwi, Kasuri, Mama Wiwin, Cacak Rajum, ada Mama Rengganis, ada Kang Doli, Bang Al, Umi Lela, buat Kang Ibn Abdillah, buat semuanya saja, Balanistara Paramon ya, buat Baria makasih. Terus ada siapa lagi?

Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria dari mamanya Devira sama Denis yang ada di Pacul ya. Iya, salamnya buat semua masyarakat desa Pacul, khususnya buat RT 25 yang lagi uplek di dapur. Terus salamnya buat Mama Viola di Wangandawa, buat Mama Macan ya, serta buat keluarga SD Muhadis semuanya dan seluruh kru Radio Setara Paramon FM. Spesialnya buat suami tercinta Mas Suripto yang lagi di seberang sana, semoga sehat selalu ya. Makasih buat yang siaran. Bu Srimi Ayam Cakra, selamat pagi sudah hadir ya. Ya Mama Lydia juga selamat pagi sudah hadir. Ada Mbak Wikandanu juga selamat pagi sudah hadir. Ada Yuatri juga ya, selamat pagi sudah hadir. Mama Helani, selamat pagi sudah hadir. Nyi Ratu juga selamat pagi sudah hadir ya. Ada Kang Raju bareng Mama Silisbon dan kelima bidadarinya hadir. Salamnya buat Mama Prabu, Mama Ine, ada Mama Ella, Mama Sherly, Mbak Siva Pekalongan, Mbak Wik Sikit ya, Ibu Waro, buat Teta Agustin, buat Mama Hasa, buat Mas Ibni, ada Mas Albar, buat Maju, buat Abah Kumis, buat Amat Kenapi, Wartiem, buat Iem, Bayem, ada Umi Habibah ya, buat Pak Dikondrong, Akil, Papa HM, buat Papa Esa, salam manisnya buat si kembar, Nok Isa, Nok Windy, Nok Kesa, Nok Anissa, buat Abbas, buat Baria, makasih. Assalamualaikum, selamat pagi, Sugeng Rawuh hadir, salamnya buat Baria Jenaka ya, terus buat Kasul Ibu Demut, ada Awang, ada Najib Jok, Jenal Jahit, buat Mama Lani, buat Mbak Nia, buat Mama Dia ya, buat Balani Setara Paramon KB, buat Baria Jenaka, matur nuwun, semoga sehat selalu ya Mbak ya, terima kasih. Ada Yuatri hadir, terus ada siapa lagi, assalamualaikum, salam kenal dari Amran Sakaria, buat Balane Setara Paramon semuanya ya, salame nggo nyambut gawe tahu Mbak Kaya, Mbak Yani, Yuli, Ha Eko, PW, ada Akil, buat semuanya saja wis wong pesalakan sing lagi pada aktivitas kabeh nggak wani tahu Mbak ya. Terus ada Kang Cinal Jahit yang ada di Bongkulon nyimak Setara Paramon ya, buat Mbak Ria makasih. Terus ada Bu Fatimah, selamat pagi ya sudah hadir. Ada siapa lagi, assalamualaikum, selamat pagi dari Esti Bakul Keplak di Kebasem. Salamnya buat Balani Setara Paramon ya, spesialnya buat anakku Putri Opi sama Dede Akil ya, buat Mbak Ria semoga sehat selalu, terima kasih. Ada Bunda Oka, selamat pagi hadir Mbak Anji, Bunda Oka. Ada Kasnuri juga selamat pagi sudah hadir. Mama Gendis sama Bambangnya ya, selamat pagi sudah hadir. Mama Ikmah bersama Tiga Darah Manise, salam M buat semuanya saja, spesialnya buat Faiz Banu ya, buat Mas Faiz Banu, super spesialnya buat Kang Mas ya, buat yang siaran, terima kasih. Ada Peter, selamat pagi Mbak Ria Jenaka, Peter di Bengle hadir ya di acara Pagoda Paramon Koyang Dangdut. Salamnya kanggo Balani Setara Paramon semuanya, buat Mbak Ria sehat selalu, terima kasih. Ada Kang Boim, Mbak Atun juga sudah hadir. Ada Ahmad Cangkring, selamat pagi absen. Terus ada Kang Tohal Arobi, selamat pagi ya. Napantun Mbak, maring ke basen goleti yuk ilah. Aduh, aduh doning ke basen kue nang pasar anyar ana. Iya yuk ilah, iya dagangnya kupat bongkok ya. Afsan baiklah Mbak Ria, iya biar iya rapote ora abang, terima kasih. Mbak Wikan ya hadir absen biar tidak dilupakan ya. Terus ana siapa maning? Siapa ge? Bunda Siti Bengle, selamat pagi sudah hadir. Kang Sarmudi juga selamat pagi sudah hadir. Pimen Kang Daim. Kang Daim, sing tak kepengin ya aku tak jasa kaje bisa mlebu. Iya, iya, terwujud toh. Mau mlebu tembe dangdut saporete langsung jungkel ya. Ya sing tak kepengin ya aku tak jasa kaje bisa mlebu. Iya. Iya, dong mlebu ya. Suarane dini ngokona gawe gulu gatel yuk. terus Mama Ari Wangandawa, selamat pagi hadir, salamnya buat Balani Paramon ya, buat Bu Aja Ila sama Pak Haji Supri di Wangandawa ya. Terus Kang Mukhtar,
Selamat pagi Kang Mukhtar absen Sri. Sri, kri krinan Sri, nyong hadir Sri, kasri hadir kri krinan ya Sri. Ya. Batun hadir kri krinan ya, batun mie ayam ceker, hadir kri krinan batun mie ayam ceker. Ya, balane Sara Paramon ya. Iya, sampai di sini saja ya. Kebersamaan kita di Pagoda Paramon Goyang Dangdut ya. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Selasa, di 13 Oktober 2026 ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Ria Cenaka permisi. 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdutnya Saporete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Laka. Kita ikuti acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Sampai yang senang lagu-lagu Tarling.
2: Senang lagu Sun kayak Kie.

0: asik kok ya lagune. Makane rumokna bae.
1: Tali Saporete setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
2: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampia.

Ini dia, Habu Top. Nah, obat herbal ramuan arak. Habu Top baik untuk memelihara kesehatan. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Habu Top, obat herbal ramuan arak yang lagi ngetop.

0: Jangan rutin mengonsumsi Habutop. Gampang kan? Masa kamu enggak? Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candi Mulyo, RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti

Saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: konsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Baik, saat ini saya sedang berada di salah satu rumah dari konsumen Habutop. Silakan, dengan ibu siapa?
3: Bu Nur Hasanah dari Depong Tengah, Tegal.
2: Baik, Ibu Nur Hasanah, sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
3: Dulu saya jatuh dulu ya. Jatuh langsung nggak bisa jalan, nggak bisa apa. Langsung dibawa rumah sakit. Ternyata nggak ada perubahan apa-apa. Ayah saya minta pulang. Pulang-pulang saya tahu ada ini, coba pakai Habutop, kayak gitu.
2: Setelah jatuh yang dialami apa, Bu?
3: Jatuh
2: nggak bisa jalan.
3: Iya, terus paginya, tahu-tahu saya tangan kayak gini, nggak bisa gerak apa-apa.
2: Oh, kayak gejala stroke gitu ya, Bu?
3: Iya, gejala stroke.
2: Terus?
3: Ayah saya itu anak pulang kan, tak suruh beli Habutop.
2: Iya.
3: Dan saya minum itu Habutop cuma 2 kali, langsung bisa aja.
2: 2 minuman, langsung bisa jalan.
3: Iya. Nah, terus sampai sekarang lah ini, Kak, akhirnya teman-teman pada minum apa? Minum Habutop.
2: Oh, gitu. Ibu Nur tahu Habutop dari mana, Bu?
3: Di radio.
2: Oke, berarti sekarang udah ngerasain khasiat dari Habutop nih, Bu?
3: Iya. Alhamdulillah udah kayak enteng gitu loh.
2: Enteng.
3: Iya.
2: Mungkin ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain.
3: Buat yang lain yang punya keluhan seperti saya, langsung beli Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Oke, terima kasih Ge, Bu Nur Hasanah dari kawasan Depong.
0: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9.
1: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotik Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotik Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT01, RW04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160D, Kota Tegal.
5: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Besok ada acara gak?
1: Kenapa emang pak? Nanya ada acara segala. Mau ngapain? Atau bapak mau ngajak ibu jalan-jalan ya?
0: Ya pokoknya pagi-pagi habis sholat subuh.
1: Gak sih amat. Mau ngajak jalan kemana sih pak?
0: Mau ngajak ke sawah. Jadi sore bapak lihat padi-padinya udah siap panen tuh. Keburu habis dipatokin burung bu.
1: Kirain mau ngajak piknik.
0: Ya kan itu juga piknik bu. Ke alam bebas. Iya, sambil lihat matahari terbit. Indah kan bu?
1: Ya indah sih pak. Tapi emang gak nyuruh orang aja buat panennya? Soalnya kalau habis dari sawah, ibu suka pegel-pegel badan, kayak ringsek gitu loh pak.
0: Tenang aja bu, bapak udah beliin habu tup dari pagi. Sengaja biar diminum sekarang nih. Habu tup buat herbal ramuan Arab yang paling top. Ibu minum aja 2 kapsul 3 kali sehari. Besok sebelum berangkat ke sawah lagi juga minum dulu, biar badan selalu fit.
1: Oh, yang suka diiklanin di radio-radio itu ya, Pak? Yang top-top-top itu kan? Katanya bisa juga buat membantu mengobati penyakit dalam ya, Pak?
0: Iya, Bu. Betul. Pokoknya, khasiatnya jos. Udah banyak testimoni, halal dan udah BPOM. Plus, tanpa efek samping.
1: Oke deh, Pak. Besok Ibu siap ke sawah deh.
0: Oke deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek AK.

0: Alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01 RW 03 Kecamatan Taruk, Kabupaten Tegal. Apotek Setu. Alamat Jalan Brojo Sumarto nomor 2 RT 06 RW 02 Taruk, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulosari Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sutana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588. 0852 9319 9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT 1 RW 1, Kramat, Kabupaten Tegal.
0: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2.
1: Dua kapsul. Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes satu hari 3 tetes.
1: Oh, satu hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan sering kena air laut atau tukang las teman saya atau supir itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam.

0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat. Alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti. Alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka. Alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, Nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Bu, Bu, Naya beli baju baru loh. Lihat ya, Bu. Nih, ada tulisannya.
1: Mana? Coba Ibu lihat. Eh, kok nggak jelas ya? Apa sih ini tulisannya? Coba kamu mundur deh, agak jauhan. Nah, ini baru jelas.
0: Ibu, kok lihatnya sampai harus dari kejauhan gitu sih, Bu? Aneh deh Ibu ini.
1: Iya, Nay. Kalau dari dekat, justru malah nggak kelihatan tulisannya. Malah burem.
0: Ibu kayaknya rabun dekat deh, Bu. Kita periksa yuk, Bu.
1: Tapi, nanti beliin Ibu Vitama juga ya. Ibu sering dengar di radio, kalau Vitama bisa buat mata rabun, baik rabun jauh ataupun rabun dekat.
0: Iya, Bu. Buat Ibu apa sih yang enggak? Ayo siap-siap, Bu.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
6: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
7: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Selamat siang dan apa kabar Balan Setara Paramon? Ketemu lagi ya sama Yus Andiarista seperti biasanya di Parasari Siang. Di kesempatan siang hari ini, hari Selasa di 13 Oktober 2026. Selama 2 jam ke depan dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja, kebersamaan kita di Parasari. Tentunya ada demang-demang campur sari dan juga ada demang-demang keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda, menemani suasana santai dan leleh-leleh Anda. Dan untuk Anda yang masih sibuk berkutat dengan segala aktivitasnya juga tetap harus semangat ya. Yang mau gabung silakan, nanti saya tunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 dan di 6145477. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-99588. Tentunya kebersamaan kita di Parasari seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari ya untuk mengkonsumsinya. Silahkan monggo dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Dan untuk mendapatkannya, silakan Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Keremu gak balik dulu, saya hadirkan spesial untuk Anda balenya Suara Paramon FM. Jangan di mana-mana, tetap di sini di 101.5 Suara Paramon bersama dengan Yus Andiarista dan bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia.

0: Tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutol.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryanto dari Cigaru ya. Usia saya 52 tahun. Pekerjaan saya sebagai MC di Orchen atau Dangdut, yang tentunya sangat membutuhkan tenaga dan stamina yang fit ya. Saya mau berbagi tip dan juga rahasia yang sebenarnya ini sangat rahasia ya, tapi saya kasih tahu untuk semuanya. Rahasianya ada di Habutol. Itu yang membuat saya selalu fit, sehat, ceria meskipun harus bekerja siang dan malam. Ya, Habutol diminum 3 kali sehari, 2 kapsul, 2 kapsul. Insyaallah ya. Dan tentunya juga Anda bisa mendapatkannya di radio. Ya, baik, saran saya untuk teman-teman, rekan-rekan, saudara-saudara semua yang punya keluhan cepat letih, kurang bergairah dan cepat capek, tentunya lesu, lemah ya. Biar fit, biar tenaganya oke, dan juga dalam bekerja dan beraktivitas senantiasa sehat dan cerah ceria. Ya, gunakan atau minum Habutol. Ya, 3 kali sehari, insya Allah Anda akan sehat selalu. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutol di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
1: Dapatkan Habutol minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan pasar Karangreja. Apotik Kutabawa, alamat Jalan Raya Desa Kutabawa, RT 04 RW 01, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
4: Dapatkan Habutol, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana, RT 01 RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Tarub, atau depan SPBU Mindaka.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, kembali lagi masih ada Yus Anggaris tadi 101.5 Star Paramon FM Degial. Masih di Bara Sari Siang ya, Demang-demang Campur Sari dan juga Demang-demang Kenangan masih akan terus hadir untuk Anda, Balane Star Paramon. Yang lagi mampir ke studio juga selamat siang. Ada Uwer ya, Uwer membuktikan bahwa saya itu enggak omdo Mbak Yos. Biasanya dapat predikat, wah Uwer ngomongnya doang. Akhirnya membuktikan dolan maring studio. Ya sudah, yang mau gabung yuk di 352888. Halo, selamat siang Balane Star Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Paramon.
0: Ya.
1: Nemen. Walaupun bahas Uwer setelat ya akhirnya mak.
0: Sampai entah melebune no a. Sampai melebune.
1: Baru setelan sih ya.
0: Uwer lah. Anak Uwer maksudnya nang studio orang nyusul.
1: Uwer.
0: Di depan lagi di depan studio. Iya. Oh coba maka ke mana mampir maring. Tapi ada Uwer umay a. Orang kan? Laku.
1: Iya.
0: Orang lama sih. Tapi Uwer juga orang lama. Rupanya dia juga pernah ketemu Yos dulu banget.
1: Apa?
0: Dulu banget waktu siaran di Mejasem waktu Yos durung kayak gini nganggu kudung.
1: Di Marina ya?
0: Bukan, pertama kali di Mejasem.
1: Sampai.
0: Ada ya. Aku durung kenal Asap Babar Blas Mejasem pertama kali.
1: Tahun pira, Mbak?
0: Tahun pira lah. 2000 sekian lah.
1: Tahun
0: 2000 sekian. 2000 sekian. Mama Neng Om Bambang, Mama Gendis Om Bambang.
1: Mama Neng.
0: Wer.
1: Mama Mbak.
0: Orang kayak Mama Neng. Wer. Kondolan maring Mama Neng.
1: Saya.
0: Kondolan maring Afur kon.
1: Orang memikir ini lah.
0: Mana? Iya, tapi yang versi keroncong.
1: Iya, kayak
0: Simponi Rindu, tapi di versi keroncong. Dan kebanyakan yang bisa nyanyi keroncong ini kan Hetty Exkus Endang. Lagu lama yang di versi keroncong. Tapi penyanyi Hetty Exkus Endang kabeh sama Dewi Yul.
1: Iya, kan itu kita tak bisa. Yang rute Gana.
0: Mbak Ilah Jatira, Mbak.
1: Ila Tower yang lama.
0: Iya, Kang Amrul lah.
1: Kang Amrul.
0: Amrul
1: juga orang lama kayaknya.
0: Iya, Kang Amrul. Nama narasi.
2: Sesamu, metu yang muter-muter loh.
1: Apa? Iya.
0: Angger Amrul. Iya, ngotai lingna Om Kas.
1: Angger Amrul kayaknya yang sering kerumunan nang Nirmala Square.
0: Siapa Amrul? Oh, ya dulu ya.
1: Terus,
0: lagunya apa?
1: Lagunya Potret Manek Nana.
0: Hah?
1: Potret Manek Nana.
0: Potret
1: Manek Nana.
0: Potret Manek.
1: Potret Manek Nana. Bapak Ida.
0: Lah kak A?
1: Potret Manek Nana bener orang.
0: Bunda, kamu judulnya bener apa? Kamu ucap judulnya aja kayak ragu-ragu. Gak ada potret manekna kan?
1: Iya.
0: Gak ada, ah.
1: Gak ada.
0: Iya,
1: Blorong. Mas Nuri. Terus dua.
0: Man. Lah, kak. Anane apa, kak?
1: Kelly.
0: Anane kawin maneh. Karo bapakku kawin maneh. Kelly. Kelly. Judul apa iki, Ayah? Apa ya?
1: Oncom
0: Gondrong.
1: Iya, Gondrong. Malani Kang Parjo.
0: Ya.
1: Terus buat Pesak Racun. Terus
0: Yuatri.
1: Wong nggawa apa mbak bakso?
0: Nggawa gorengan. Gorengan tekmek neh. Mohon. Iya. Angger ada kesengin tulus sedang main-main ya orang
1: akhirnya
0: orang.
1: Iya kelihatan nih Bu ya.
0: Apa nih?
1: Yang dia kelihatan bukan pendengar gelap ya.
0: Iya jarak uwer. Tak jarak. Ini berarti pertama kali nih aku ketemu sama Mbak Yos ya. Iya aku ya. Tapi aku pernah ketemu di sini lagi siaran nang Mecasem cara kayak oh. Oh iya uwer. Iya. Lagi si lagi si imut-imut, iya. Lagi si ngangune katok ndure dengkul, iya. Saya kan orang wani.
1: Iya bundrong, terus buat
0: siapa lagi?
1: Baju, takusti, terus buat pasuri kan Doli, Mania, ini Apile.
0: Oke.
1: Terus buat
0: Pak Atoma. Iya.
1: Apa Sahro? Terus
0: coba lagi.
1: Buat
0: coba lagi. Pak Pangeran Layang-Layang.
1: Pangeran Layang-Layang. Oh, iya.
0: Bagus Ari Permana.
1: Bagus Ari Permana. Terus buat
0: kue Uon Oli Protolane aku Mbak Yos, Kang Daim.
1: Kang
0: Daim. Oh, keseruduk. Iya. Oh, Kang Daim mau dongan pam lebu. Iya, keseruduk.
1: Keberuntungan ya saya Kang Daim.
0: Dewi Fortuna ya, Ak ya.
1: Mata. Yo lagi ngomong sih
0: gimana ya. On ge saking cerdas ya On ya. Anak bang pan lebu langsung nyerandu Uon. Uwer perak beteng gula. Meskol uwer. Iya, mana ngarep langsung uwer ngomong uwer.
1: Ngarep langsung
0: uwer. Coba uwer bareng. Sih enggak lah. Uwer ini di depan studio. Gak berani masuk ya. Selain karyawan dilarang masuk kecuali kadang anak karaokean likum lebu ya. Kamu kesini On, pas karaokean kamu nyanyi langsung On. Ya On, ngabarin nyong Mbak Yos kenyum penyanyi ringok naon dile ne.
1: Nyanyi apa ya?
0: Iya mengkodang pas acaranya Arvan sih apa Kang Bubur? Arvan kan enggak terlalu malam kan kamu kesini.
1: Aku jarang malam berangkat dong.
0: Iya, tapi kan kamu kan nyanyi juga kan kalau pas karaokean.
1: Orang kaya bungkak kan.
0: Orang akhir juga iya kemarin kan berani dateng.
1: Iya. Iya, tunggu
0: kabeh bae. Kabeh bae, iya, aa.
1: Iya, mikir lagune oncom gondrong bala-bala.
0: Terus Kili apa mereka ayah?
1: Cina
0: yo ayo ya oh ya ya oh ya
1: iya Kang Akil
0: ya oke
1: yang
0: mulai
1: soalnya suara karuan
0: iya
1: jangan Daim
0: ayo Kang Daim lepuk Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ting-ting. Terima kasih. Ada Furkon. Lagunya nanti ditunggu saja. Lagi temen karo lagu-lagu Oncom Gondrong AA. Lagi nyandu ya AA ya. Kecanduan Oncom Gondrong. Di belakangnya Furkon di mode judu kita sama kembali. Halo, selamat siang Balani Stara Paramon.
3: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata teman-teman, ternyata ya, Dewi Fortuna, Dewi Fortuna juga lagi memihak sama Teteh Agustin ya. Dari kemarin, Dewi Fortuna itu Dewi keberuntungan. Ya kan, dari kemarin masuk terus. Iya. Tak ontara kaget tau biasa melebunan.
3: Ayo.
0: Dalem.
3: Sehat cantik gembong.
0: Sehat alhamdulillah Teteh.
3: Semangat selalu. Ya. Kita wanita soalnya cantik selalu ya.
0: Iya dong, wanita itu mau ngadain mesti ayo. Kayak uwer ada di studio, Teteh disapa Teh. Uwer.
3: Oh lagi apa?
0: Lagi di studio ya, lagi main. Iya ceri sendirian.
3: Oh,
0: ya wong arane pe arane pe pujang dadine ya maring ya, dindian.
3: Lah,
0: oh ya mu gelem nemen.
3: Enggak
0: usah. Uwur kalau diculik sama teteh enggak usah ditawarin. Langsung dia nawarin diri. Aku diculik, aku culik dong.
3: Oh,
0: iya,
3: selalu
0: semangat. Iya, alhamdulillah.
3: Aku pengen lagunya itu ya. Dari itu ada enggak?
0: Apa?
3: Dari Dusun Bang
0: Mumun. Belum ada. Oh,
3: bisa download ya. Ganti deh.
0: Belum.
3: Itu aja itu Kabogoh Jauh ada enggak?
0: Kabogoh Jauh.
4: Koleksinya koleksi Sunda sedikit sih ya Kak Bogo.
3: Ada apa?
4: Kalau Tete ada yang mau di ada yang pengin di play lagu Sunda itu kalau pas lagi online sama si Arfan request aja langsung.
3: Oh iya, iya.
4: Nanti
3: iya.
4: Dia langsung dimasukin. Enggak ada Tete.
3: Ya udah ganti aja yang itu, aku pengennya itu aja apa tuh? Bojoloro Bayi.
0: Oh Bojoloro boleh.
3: Itu aja ya.

0: Dan lanjut
1: ya. Saya aburkan juga, makasih langsung turun ya.
0: Iya. Iya.
1: Itu bagi-bagi ya, jangan itu ya.
0: Jangan buat sendiri gitu. Lanjut.
1: Sama Maki. Barang Kang Sabunya, barang dedek kecilnya. Sama Mama Hasna, barang keluarga Kang Doli. Dan Mbak Nia lagi Jakarta katanya ya.
0: Mbak Nia, apa iya?
1: Iya katanya, kata Kang Doli. Kasuri tadi Pani ngomong lagi ke cucunya katanya.
0: Oh, lagi plesiran Mbak Nia.
1: Iya, sama Wong Ireng. Gak tau kesananya sama Wong Ireng atau enggak.
0: Kang Amrul, Kang Amrul, Wilujeng siang, Tete Agustin sehat.
1: Alhamdulillah siang juga. Alhamdulillah aku sehat. Amrul juga di sana pada sehat ya.
0: Sehat juga, Kang Hariri.
1: Kang Hariri yang ada di Indonesia.
0: Kalau aku mintanya pucuk anyar saja Mbak Yos, ya wis mana kan di pucuk luruwo. Kang Hariri.
1: Oh, dikira Kang. Oh,
0: iya. Tapi kan mintanya bojo loro. Kalau Kang Hariri katanya mintanya bojo anyar. Bojo yang lama aja belum habis-habis.
1: Terus ada Kang Aryo, saya ada Papa.
0: Yuwatri.
1: Yuwatri selamat siang lagi Marema ya, Yuwatri.
0: Iya.
1: Mama Neng barang Mas Bambangnya. Dia barang Mas Agus Boiler.
0: Mbak Ila.
1: Iya.
0: Oke.
1: Mas Nuri saya selalu bareng mau
0: hidup. Mama, iya ya, betul.
1: Ada Mama Frida bareng Papa Frida. Ada Mas bareng Ibu Suhadanya.
0: Kang Teddy, Tante Kang Dewi Teddy. Kunti.
1: Ya, bareng Mami Dewi Kuntinya saya selalu.
0: Amin.
1: Ya, ada Umi Lela bareng keluarga.
0: Oke.
1: Umi Habibah, Pak Jondo. Ini bareng Mas Pramudiononya. Kang Peter, Kang Pior, Kang Aski,
0: okay.
1: Mama Tonggo, Mama Lani, Miratu bareng keluarga, Demut bareng grup bolangnya ya, Kang Tatori, Garuda Tim Tarub ya. Ada Pangeran Layang-Layang juga, selamat siang Kang Dang, Wah Ato bareng Ma.
0: Iya.
1: Ada Kang Bagas, ada Mama Uti, Mama Silmi, Kang Godkro, Pak Septi, Bunda Septi, Kang Erta, Labasahu,
0: Kang Dai, Mama Ana. Alah, aku daning gagal mlebu maning.
1: Kalau Mama Ananya sehat lagi.
0: Iya, mengkotak turu disit lah. Tetap bantu teh.
1: Makanya turutin mau aku. Kalau udah masuk deh, turut 3 kali Kang Dai.
0: Kasihan tadi keseruduk sama si Afurkon, nah, kemudian di belakangnya ya. Keseruduk sama Tete Agustin.
1: Nah, yang tahu juga ya.
0: Iya.
1: Ada Mama Nadia,
0: Kang Anggi. Selamat siang Cik Emi, Pangeran Layang-Layang.
1: Siang oge Pangeran Layang-Layang. Lagi apa Pangeran Layang-Layang?
0: Lagi santai, apalagi Mekaya nih.
1: Mekaya
0: ya. Iya, biasanya sembari ya.
1: Kang Dalban juga ya.
0: Kang Dalban.
1: Kang Sarmudi, Mama Alisa, Mas Agusnya, Mas Kamari.
0: Iya. Mama Gendis, Om Bambang.
1: Udah tadi.
0: Oh, sudah ya. Oh, oke.
1: Kang Pato apa-apa, Kang Edi Dado juga ya. Kang Parjo bareng Mama Hikmahnya. Terus Mbak Putri Kajen bareng 4 anaknya, Pak Bagi bareng ibu gurunya, Jeng Atini bareng keluarganya, Kang Lidi Anso bareng Mama Jenis Bonya.
0: Oke.
1: Mbak Eka Erwin, Eka Anja, Jaka Sembung, Jaka Tingkir, Teh Mimi, terus Ibu Istri bareng Kang Jatimunya,
0: Bu Santoyong Tahu, Bu Rini Pak Pramudiono.
1: Udah,
0: oh sudah itu juga itu komplit.
1: Aku lagi pegang kertas.
0: Oh ya, iya, pegang list ya.
1: Iya,
0: daftar nama-nama.
1: Nama-nama
0: Belene Stara Paramon. Ya kalau
1: sudah.
0: Kang Mas Parjo sudah disebut apa belum?
1: Sudah
0: Kang Mas Parjo. Oh, sudah makan nasi di waktu siang belum Cek Emi?
1: Sudah.
0: Iya, itu ditanya sama Kang Parjo. Iya, tepat waktu ya, Cek ya.
1: Sekarang habis order aku baru mau ambil abdah.
0: Oke. Ini Kang Hariri ceritanya curhat. Aku bojo sing lawas, suslaka Mbak Yos lagi luru lanangan liya. Aku ditinggal dewekan.
1: Oh.
0: Belasit tem.

0: ya masih ada, ya. Masih banyak janda-janda yang baik hati, yang apa namanya?
1: Iya, yang pokoknya
0: yang ya, yang baik, yang setia sama pasangannya. Iya.
1: Setia itu jangan arti salah.
0: Iya, nanti setiap tikungan. Soalnya dia kan bilangnya katanya bojone aku sing lawas lungan, golet lanangan liya, berarti kan enggak setia maksudnya kan.
1: Iya, ya, setia jangan dipikirin.
0: Iya, ganti apalagi wong lanang ya, Tete.
1: Itu enggak usah jadi kenangan, buang ke tempat
0: sampah. Diambil hikmahnya sama pelajarannya saja.
1: Hidup, iya. Ngapain mikirin yang udah hilang berat kan, itu gak ada perhatian sama kita.
0: Iya. Mungkin Gus Lola lagi menyiapkan yang lebih baik dari yang sebelumnya ya,
1: cari yang lebih baik, cari yang lebih gimana gitu. Apalagi kita udah makanya jangan-jangan sembarangan asal.
0: Iya. Wong lanang ta dhewe kan ora betah ta mau adone betah-betah bahaya, Teteh.
1: Iya, betah kalau dhewe mah. Mahal. Lama makin asik
0: kok. Iya.
1: Asik.
0: Oh, ora perlu nglat. Bebas, ora perlu ngladeni ya, Teh.
1: Iya, tenang bicara sini itu malam apa tenang mau kemana-kemana gitu. Jadi asik banget.
0: Iya.
1: Kali, tapi kalau laki-laki enggak,
0: betah. Iya, kayaknya aduh. Uring-uringan ya baru seminggu.
1: Kalau uring-uringan kalau pagi bangunnya berdua. Kalau cewek mah bangun satu kan.
0: Iya malah lebih oh merdeka. Ya
1: kok teh. Enak kemana mau makan apa? Kita punya kerjaan.
0: Iya benar.
1: Ya udah.
0: Oke.
1: Okay.
0: Buat
1: aja.
0: Oke. Kita gara-gara Kang Hari nih kayak. Iya.
1: Iya Kang Hari.
0: Ibu Rini.
1: Ibu Rini apa?
0: Waduh, ada yang curhat tuh. Dari Puri ini.
1: Yang gak curhat juga ini.
0: Oh, sing curhat. Sing curhat hari ini. Kita kita penyambung lidah.
1: Kita enggak curhat,
0: enggak
1: enak.
0: Eh, Kang Ibni jare pret dia merasa. Kang Ibni pret.
1: Ah, itu mah apa tuh?
0: Iya, dia merasa teh.
1: Dia merasa menapi gitu. Aduh. Di belakang. Kalau di belakang iya, di depan ya gimana?
0: Iya.
1: Gitu. Ada kejantanan enggak berani. Bukan cowok itu, Mas. Banci suruh pakai rok sama.
0: Eh, waalaikumsalam di belakang ting.
1: Ya.
0: Yes, terima kasih. Aduh, Kang Ibnu sih komen ya kondisinya keserang teteh. Aduh, oh berarti, aduh berarti primeke Kang Ibni. Kamu kalau suka sama cewek langsung dong ya, jangan cuma memberi harapan ya, kasihan ceweknya. Mungkin itu yang dimaksud sama Teteh Agustin, ya kan? Kayak gitu sih Kang Sim. Buat kayak kecerita. Sudah, aduh penelpon saja dulu cukup ya. Buang saja gimana? Maksudnya dibuang kenangannya. Kenangan mah tetap kenangan sih. Diambil hikmahnya Kang Hariri. Buanglah mantan pada tempatnya kayak gitu. Boleh diingat ya, tapi jangan dipungut lagi. Tapi ya ya ada yang menungso yang gak ada yang sempurna ya. Seapik-apik kayak uang mesti anak orang apik kayak, seorang apik-apik kayak uang mesti anak apik kayak gitu. Ambil baiknya, buang buruknya. Dan anak-anak balai desa Arab Alaman tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habotop setiap hari. Habotop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Silakan dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara ya. Yang pasti Habotop ini luar biasa sekali khasiatnya. Habotop ini dapat membantu mengobati berbagai macam keluhan penyakit ya. Tapi untuk Anda yang tidak sedang menderita sakit tertentu pun Habotop bisa dikonsumsi karena bagus untuk stamina supaya aktivitas kita juga tetap berjalan dengan lancar. Dan untuk mendapatkannya Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Sara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. On, siap-siap on. Manjat meja on. Sikile tingkring na on. Oh on.

saya Aidul KDJ. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.

0: yang lagi ngetop.
1: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
2: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
3: Umurnya berapa, Pak?
2: Berarti 48.
3: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
2: Tambal ban.
3: Tambal ban. Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
2: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar. Diabetes, memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
3: Oh, lambung juga?
2: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
3: Iya.
2: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul
3: ya.
2: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
3: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
2: Alhamdulillah ada.
3: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
2: Iya.
3: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
2: Iya.
3: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
2: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
3: Sehari 3 kali.
2: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
3: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
2: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian tadi
4: wawancara. Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vita Pedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT28 RW7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT42 RW9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon, RT03 RW02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
4: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

tinggi untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutop. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lain.

0: konsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Daya tahan tubuh adalah hal yang perlu kita jaga. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menjaga kesehatan tubuh kita. Antara lain, makan makanan bergizi yang seimbang, istirahat yang cukup, perbanyak minum air putih setidaknya 8 gelas per hari, rutin olahraga, dan pilih multivitamin tambahan yang aman dan baik untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kita. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, baik konsumsi di setiap hari sebagai suplemen makanan tambahan untuk menjaga kesehatan dan kekebalan tubuh Anda. Yuk, kita mulai pola hidup sehat kita dengan alami dan aman dikonsumsi.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
2: Anda bisa mendapatkan

0: di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapat

Apotik Banjar Anyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjar Anyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjar Anyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjar Anyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: Baik, kembali lagi masih bersama dengan Yus Andarista di 101.5 Setara Paraman FM Degial di Parasari siang sampai di jam 2 siang saja. Kebersamaan kita di Parasari, masih ada demang-demang campur sari dan juga demang-demang keroncong ya, yang akan terus hadir untuk Anda, Balani Setara Paramon, bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habu Top Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. Yang mau gabung lagi yuk di 352888, kita sapa. Halo, selamat siang Balani Setara Paramon. Halo.
1: Campur sari seporete.
0: Nemen. Hore. Hore Mbak Eka. Hore Mbak Eka. Masuk. Mbak Eka, selamat siang juga Mbak Eka Tonjong. Kabar baik, alhamdulillah. Sehat waras bergas lunginas.
1: Ya, akak ya.
0: Iya, mlakune akas duduk. Heeh, okay, cing akas duduk. Abah Sahrul.
1: Iya, Sahrul.
0: Ji. Mbak Eka sampun maem ditanya sama Abah Sahrul, bahwa Abah Sahrul tumen perhatian.
1: Sudah makan siang
0: Abah.
1: Ya, sudah,
0: Mbak. Ki si Mbak Eka kadang itu curhat-curhatannya sama Afurkon.
1: Apa?
0: Ada yang bilang sih.
2: Kak, manjing nang Yos rasanya apa, Kak?
1: rasanya seneng.
0: Iya, biasa, ya seneng. Bagi ikatan mah biasa, udang si melebu on diku. Pegap-pegap ya. Ya. Kang Boim. Kang Boim ceritane lagi embu, lagi bombong Kang Boim. Ngomong-ngomong ke Yang Eka. Bubai lah Kang Boim ya. Mbak Ilah.
1: Ada yang punya.
0: Iya, aku juga ada yang punya Kang Boim, jangan manggil aku yang. Nanti ya yang aku yang sesungguhnya nanti malah gimana?
1: Nah, itu,
0: ya. Iya. Nanti aku jadi tukalan, nanti yang mau tanggung jawab siapa? Ya.
1: Iya,
0: Kang Boim tak enggak bakal tanggung jawab. Dia paling ngumpet biasanya, lempar batu sembunyi tangan. Om Kasnuri. Iya, Om Kasuri, salam kenal Mbak Eka sing ya, durung tau ketemu.
1: Heeh. Ya, tenang baik.
0: Ya,
2: Prima. Apa tingkang Kaim? Ya yang Eka lagi lunga Kak, lagi lunga Eki ya.
0: Kang Boim bukan Kang Daim Afurkon. Kang Boim.
1: Yang ngomong
0: baik. Iya. Ojo apa mumpung yang lagi lunga. Mas Dangek, salam kenal Mbak Eka.
1: Mas Dangek.
0: Ngek. Eka gede Mbak Yos. Ya gede nih ya Mbak Eka.
1: Sedang-sedang
0: aja, proporsional. Maksudnya apa sih Kang Boim takon gede cilik? Apa nih lo?
1: Jangan diukurkan dengan
0: ukuran.
1: Dengan suara.
0: Iya.
1: Kadang suara gede, wong
0: ini cilik. Iya.
1: Anak cilik,
0: uangnya suaranya gede. Lah, gue. Lah, gue. Turung karuan ya Mbak Eka ya.
1: Ya, ul.
0: Iya, wes. Ini lagunya apa nih?
1: Kue, Mbak. Apa ya? Ngopi masih,
0: kue
1: Mbak.
0: Coba.
1: Ya, sing anu nih aja FPS marane sing nggak pernah panen ngono loh.
0: Yang orinya enggak ada dong, adanya versinya Happy.
1: Oh, lah ngalian nih.
0: Iya, enggak ada. Nah, ini juga masuknya baru
1: orang-orang
0: ya.
1: Orang-orang, Mbak.
0: Orang-orang jarang diputer, Mbak Eka.
1: Iya.
0: Orang-orang, enggak orang-orang ya.
1: Almarhum
0: Ami Bakar Madu ya. Ora rasan wong e. Anak-anak. Ya kayak wis pokoke ya, lagune lucu.
1: Iya, lucu pokoke.
0: Lucu sekali. Wes. Nah, gue angge orang-orang melu. Melu momong. Ayo wes. Ah, prime apa model kayak koe, ah. Lur wes sing anake wis akeh,
1: ya bukan kan lur anake wis kuliah apa apa.
0: Ora apa-apa, sing penting ya anger memang
1: pohon juragan.
0: Ih, ora apa, ora masalah. Sing penting cinta ya. Ih, berarti kudu nerima satu paket sama anak-anaknya. Bu Sri mie ayam cakra, Mbak Eka, Bu Sri mie ayam cakra.
1: Ya, Bu Sri ayam cakra. Ciciwir, piol-piol, Kang Atil.
0: Oh. Oh si Uwer, oh si Uwer mampir maring Bu Sri mie ayam cakra. Iya. Iya karo Mbak Ria. Idi, oh, iya tadi dari studio Bu Sri.
1: Terus buat pemari-pemari.
0: Iya.
1: Sakwajung Kak Nuri. Nyi Ratu, selamat siang Nyi Ratu.
0: Iya.
1: Mbak Hikmah.
0: Nji. Iya. Sing penting ora konangan jare Kang Boim. Kang Boim kadiran di belakang layar pintere ya ngok giliran Mbak Eka tukaran karo Mas Erwine. Kang Boim kan ora melu-melu ya.
1: Lah
0: iya maksud Kang Boim pinter curang, curang. Lah iya sengaja yang diyang-yangnya Mbak Eka ya. Lah engko si Mas Erwin ini kan ceritanya cemburu, jealous. Oh dadi tung tang tung tung tung tang tung tung maksudnya ya ribut rudu. Kang Boim itu orang rasa kena ya. Sing bening ngebom ya Kang Boim.
1: Iya.
0: Paling keprok Kang Boim paling keprok. Ya.
1: Terus artinya Marganis,
0: iya,
1: Kang Parjo, Kang Piki, Kang Ipi, Kang Wisnu,
0: iya,
1: terus buat Bapak Nek Uya, Mane Uya,
0: oke,
1: selamat, selamat siang,
0: iya,
1: ya, terus
0: siapa lagi? Watomai, Abah Sahrul sudah tadi ya?
1: Ya, Bah, sudah Bah,
0: oke, pentung baeng kok Kang Boim Mbak Eka jere apa Sahrul ya kon. Parah nih Kang Boim di petung tung tung tung tung tung tung. Mama Anjeli, Mama Anjeli.
1: Mama Anjeli, nak.
0: Iya. Selamat siang Mbak Eka. Aku pengin online ning Mbak Yus tapi ora tahu bisa. Mama Anjeli. Iya, ya. Kadang bisa, kadang orang yang baik kaya. Dang lagi beruntung, baik bisa. Iya, Kang Hariri, Mbak Eka, Kang Hariri.
1: Selamat siang, Kang Hariri.
0: Oke, Madam Rengganis, Mama Hikmah, Mama Hikmah.
1: Mama Hikmah.
0: Iya, sama Kang Mas Parjonya. Burini Pak Pramudiono.
1: Burini Pak Pramudiono.
0: Oke. Mbak Yati seblak Jati Barang, Mbak Eka.
1: Ya ul, pengen tetep tim, Mbak.
0: Hah? Iya ya. Barani yo.
1: Iya, yang buat seblak Iya, terus buat
0: Pangeran Layang-Layang, Mbak Eka.
1: Pangeran Layang-Layang.
0: Ji, Kang Daim, Kang Daim ya ya wit pertama mau wis mlebu keseruntul daning liyane.
1: Iya.
0: Keseruduk.
1: Kang Ketret, siang Kang Ketret.
0: Iya.
1: Pertepati Titi Dado. Ya, Mama Kiwi.
0: Mama Kiwi.
1: Bulung-bulungnya ya.
0: Nji. Sampai bye. Sampai bye. Ya Om Bambang sama Mama Gendis oh.
1: Iya. Sama Mama Gendis.
0: Oke.
1: Ya, spesialnya buat Mbak Iyo selalu ya.
0: Amin. Doa yang sama buat Mbak Eka. Oke.
1: Berikan rezekinya ya.
0: Amin ya Allah.
1: Selamat
0: Mama Ayang Mama Erwin.
1: Mama Erwin semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ya pendatang baru.
0: Iya. Oke, Mas Erwin paling pisan pindo ya, mlebu ya.
1: Siapa?
0: Mas Erwin.
1: Iya, pernah
0: Oh iya kalau malam ya, kalau di aku sekali dua kali beberapa kali sih enggak sering-sering banget masuk. Begitu. Iya, dua berapa enggak lebih dari satu kali.
1: Oke.
0: Cuma enggak sering. Sesekali.
1: Kalau lagi pengen ya, Mbak.
0: Iya, mungkin.
1: Iya, spesialnya buat para balane Paramon FM.
0: Oke.
1: Sehat.
0: Amin.
1: Ya, juga ya. Mm-hmm. Jauh ataupun dekat monca.
0: Iya.
1: Makasih ya, Mbak ya.
0: Ji.
1: Yo, apa lagu ne yang Miki?
0: Lagu ne angge angge orang orang orang orang orang orang orang orang. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Blak ting ting.
1: Yes.
0: Terima kasih Mbak Eka. Wis iki pokoke virus-virus yos-yos sing aur-afur kon ngemrembet maring dindi ora ya Mbak Eka pe sampai kesambet. Sambet. Melu-melu di blak ting ting yos. Yuk di belakangnya Mbak Eka di 477 kita sapa kembali. Halo, selamat siang Mbak Lani Stara Parramon. Aduh, mlebune gara-gara watuk. Mlebune sampai kuatuk-kuatuk ngono ya Kang Daim ya.
3: Mau sedakung pertama.
0: Ya pertama nganti ki akhire bubuden mlebu, untung bae mlebu.
3: Si on.
0: Banter nemen si oli nyeruduk si on.
3: Ana wong tuang ngecem di songkal.
0: Bayangnya ya panas sore ya Kang Daim ya. Cok dibayangnya ya panas orang anak wong tua lagi ngetem kayak ketongkrong nang pinggir kali di jorogne.
3: Ya panas orang di kandaknya ya kayak orang memper.
0: Lah ku bajer ke uon.
3: Ya uon.
0: Menang bengon selentik untune.
3: Apenya gawang paramun bay. Apenya uon.
0: Apenya uon apen apa? Oh bener bisa online.
3: Jalang paramun.
0: Eh bener bisa online ya Kang.
3: Dulik gue HP-nya Om Kasnuri.
0: Iya. Om Kasnuri anak apa? Oh, sing para bakul-bakul online sing biasa mlebu ngono dikumpulna dadi siji ngono.
3: Iya, kowe Mama Eka tak aja wis.
0: Eh, Mbak Eka yo aja. Nah, iya pancen kok ya.
2: Dimen kan tak IMK wis manjing yo ski pimen kerasane ke. Panas-panas kayak ki manjing yo.
0: Duduk ke Kang Furkon. Sing jengkang Kang nah sampean mau lagi pertama-tama nih.
3: Ya barang wis manji ya kayak pengasane wis ora kemanjun mah.
0: Ya wis arane wis bakles on.
3: Paham kemanjun yuk.
0: Ora ngerti sampean ki memang bahasane bahasa proke apa bahasa apa? Bahasa yang susah saya mengerti.
3: Makane nyong keteng waya-waya. Jelas namun nih kemanjun.
0: Heeh.
3: Kudune waya wis ketiba udan.
0: Angel nemaning. Makane ki si mas, musim kemarau, cuacane si panas.
3: Iya ngolin jelas nah kayong kok bae.
0: Aduh, kita utang.
3: Waya utang.
0: Waduh, kita sampean utang janji karo inyonge, utang penjelasan ge. Burine Pak Pramudiono ana watukan apa ya Yos ya?
3: Burine.
0: Watuk sih iki mlebune.
3: Ngarane ya wong. Suka meli donek nakai aku cari pedang belum.
0: Iya. Mengko ya jadi penyakit jadi tetok nak. Ayah.
3: Orang jadi benar.
0: Iya. Awak tetok nak ben logro ya Kang.
3: Ibu Rini.
0: Dino Ibu Rini.
3: Yang bukan Dino. Asam kawa.
0: Iya. Ibu Rini tak aku asam kawa. Uya sampai banyak lu Uya aku yang Ibu Rini. Uya si model kayak apa?
3: Iya ni mana ni nyempri kalau orang cilepet orang uya sa kue sa tekel
0: ya. Lah kue ya, kudunya mana marah ni maring purinin.
3: Oh menang dia yuk.
0: Ume neng kudu ume warungnya berarti neng cetek belpas belakang belpas apa ya?
3: Belpas
0: berarti. Iya. Neng Pasifik kan, kono cetek iya. Burine sampingnya apa ya samping iya dari rumah ya dari Radu Gunting ya nang kononan iya jinung tulin ora watu kok Kang Daim jare Abah Sahrul oh ya kemanjupan Pak Keluludin Mbak Yos.
3: Ipun apa man?
0: Gue tulisannya ngonong sih Keman JPN ya nyong bacanya primeke Keman Jepan. apa kloloden ya ini dan kloloden apa sih sampean mikir bisa nganti watuk kaya kuno
3: kemancun apa kloloden
0: Kang Daim Kang Daim beduki sebelah endine Aba Ajik sing takon Kang Akil lah
3: Kang Akil
0: iya
3: Aba Ajik tak pengidul dan no Kang
0: iya Mbak Yati
3: sang itu mulung Bayar di sebelah kok
0: sebelah, ya. Bayar di sebelah jadi barang. Iya, mikir sih takut Kang Akil.
3: Ya ringan dak mono. Ya Kang Akil masih betul juga aku komplek nanti.
0: Iya. Terus sampai

0: durak.
1: Ini durak sing man durak sapa?
0: Nenyong jarang metu mbayos jero terus, jarang metu.
1: Oh, jare Furon ge jarang metu ning jero terus.
0: Aku on.
1: Pantesan ora li bojo-bojo ya Kang Taim ya.
0: Aku on. Jarang metu.
1: Iya.
0: Wis cara tanduran ojo sing libet dong.
1: Lah gue on. Puas kon on dadi kolang kaling kon on.
0: Ibu
1: senang ingin pengen sehat awet nom ya kayak Kang Taim ya bucu ya
0: sanggup on memang besok
1: lu sih lu ket
0: ya ya ya
1: udah jadi owner bucu-bucu lawas-lawas jadi apa yuk lama-lama jadi brewoken ya dalam
0: entak ngeling na on
1: primen eling na on iya, primo.
0: Kah? Karena kayak sak lendang susah dijarang.
1: Kah? Ngorai ya lo bener. Tapi pancen bener sih ya Kang ya.
0: Anak panah.
1: Mulai nih Miki, Miki cara Tete Agustin. Ya enak dewekan. Nyonya sepakat.
0: Iya, Tete Agustin mau yang bahas gue ya.
1: Iya. Iya. Iya, nyong tak akhirnya sepakat. Ya teteh, ya teteh. Teteh Agustin.
2: Makasih DM-nya, Kang Daim sehat selalu bareng keluarga ya.
0: Ya alhamdulillah.
2: Makasih DM-nya Kang Daim sehat selalu bareng keluarga.
1: Temen-temen kalau DM sampean Teteh Agustin.
0: Ya ora apa-apa.
1: Iya.
0: Mau kita buin bibit loro.
1: Mung suwe sapa sih sing online kue cara burini mung suwe sapa
0: burini
1: iya sampein mung suwe sapa
0: lah kamu musuh
1: bala kabe burini ya malahan lagi ngeliatin musuh tak baru ketemu ya Kang ya
0: iya iya kalau yang ngeliatin musuh lah tarah kumpul karo kaya sandal
1: gampang
0: cak musuh iya kan berbalik asar ya nyoku mah beduk
1: lo gue ya Kang Akhil
0: Kang Akhil
1: iya nyoku mah tetep beduk
0: iya berbalik asar ya
1: balik asar nyoku mah tetep beduk emang malah nih
3: enak anak pucu nih Kang Taim kalau kesel anak sih mecete anak sih ngeduit anak sih ngelus-ngelus
0: ya hotel hari sake anak isi
1: iya laku wedang laka ya pada tukaran ya Kang Taim
0: sake laka ya
1: iya pada tukaran hawa ini emosi ya neng kene wong lanang kerja kesel-kesel pak oleh pira haura di rumah di wong wadun ya neng si
0: loh
1: nganti si re senut pengen ngamuk ya ora pantes ya pengen nangis ya kok isin umbul polar-polor ya ya suara pantes akhirnya pisannya apa
0: anak-anak kayak aku rasa lagi lakar jodohnya sarung-rong di nasingkong
1: pisannya mau ngelus dede wadone karpe pan ngeromet pan pecucu ya sebenernya kupingnya ditempeli kapas ya kan iya
0: mulai ikan dari kayak ini urusan bojo
1: mensalan mau uon akhirnya jadi urapain bojo tambah yakin no Kang Taim sih
0: iya makanya solo sih
1: kak iya kayak Mama Lani ngomong ini enak tak karena memang Mama Lani lagi kasmaran suasana hati ini Mama Lani ini kan lagi kasmaran ya kan lagi keimpen iya lagi keimpen yang pengen duwe bojo ben rasanya kepenak apa-apa kelakon ya kue iya mantena mantan anyara si anyar ya kepenak ya
0: iya
1: engkau udah ngelawas-lawas ya
0: iya Mama Lani terus oleh jampar itu aneh sih kayak uon sih dorong oleh jampar
1: kayak mas teknik marahi ke mindo nih ke ngeteng bayi ya wak Daim
0: iya wawas solusi ke uon
1: kayak gara-gara sama ngetengnya udah dicuriga karo uon akhirnya
0: ngeteng
1: nyong jadi kecurig ke karo uon karo Bang Al ya jangan-jangan kayak wong betah temen bujang apa ngeteng jasa kerajum Mbak Yos kesak sampean ya wingi pere-pere gue singarane si mas dangek wingi marah-marah gue sampean gue fotonya gue tak duduknya bener apa orang gue sampean
0: fotonya siapa
1: dangek wingi kan ceritane marani maring jasa kerajum jasa kerajum yeah. Orang ding Mbak Yos goro-goro akhirnya si dangek kirim fotonya ke umai jasa kerajum apa duduk Mbak Yos ya gue

0: kayaknya orang ngerti.
1: Oh, dipotong arep.
0: Iya, ki Mbak Adun mie ayam ceker, tumpak ting-ting, tumpak ting-ting bayos Kang Daimyos, jare kayak aku. Aja kayak kowe. Mbak mama anak kayak sungkan nampanine.
1: Kayak
0: kowe bu apa ayam kayak bu apa sih dayak. Magus, Magus, buket tuh. Ya.
1: Ketuk.
0: Heeh, sama paket tuh. Heeh.
1: Beli kue tuh.
0: Iya.
1: Iya. Siang menjelang sore.
0: Iya.
1: Iya, gue mikir saya sekarang zumbis kang Boim.
0: Sampaian umesing anak tulisane mi rintik jasak. Kayak gue apa dudusan?
1: Ume jasak.
0: Anak tulisane mi rintik jasak. Umai.
1: Gue sisi wetan.
0: Oh, berarti dudu umai mas dangek. Tulisannya dengan kedengar-kedengar anak tulisannya mirin dik jasak, aku ngerti namanya jasak.
1: Oh, ini pas umai jasak.
0: Gak sih diparani uwe, sing diparani sing anak tulisan mirin dik jasak, gue diparani.
1: Oh, sing anak tulisan mirin dik jasak.
0: Alah, kue tulisannya mirin dik jasak, ngerti ini umai jasak, caranya si dangek.
1: Iya, kue enggan.
0: Tapi wingi dangek mon ini, iya bener sampean yos, nyomar ini jasak, umai ditutup, rapet nemen ya uwe. Lah jasake mukir, jasake mukir. Ora yakin, Yos. Ora sung yakin. Yakin temenanan
1: yo. Ora ngakoni jasak. Sesek ora ngakoni, ayo.
0: Akhirnya keter kan.
1: Senenge kaya kowe. Lepas tangan. Umas dange durung paham. Durung paham kuwi saya.
0: Lah kowe. Nyong mikir. Kowe sak kowe sampe nambah duduk sak tak kirim foto nesat. Sampai dange ngirim foto maning nyong gara-gara kowe duduk-duduk sih Mbak Yos nyong arti.
1: Iya Mas dange turung urung pa. Kamu lu sesak ya dilawani adu-adu si mujung ngaku ngancok ning adu sariki.
0: Aduh, melas yo sak sampean ya kena.
1: Ya kok.
0: Jangane diadang-adang osak.
1: Alas yang malas. Yang wis bojo anak kelima tapi ora gedi-gedi Kang Dak.
0: Pimen ki berarti pimen. Jare wis bojo anak kelima tapi ora gedi-gedi. Oh, bojo karo rande anak wis lima berarti iki bener mikir lagune Mbak Eka.
1: Ora gedi-gedi.
0: Iya angge orang-orang tapi durung dadi siji berarti durung disahkan. Ala apa kok lewe petai lah sampean on yang ora percaya.
1: Kudune dilebar.
0: Lah, kowe prime ki mamalani.
2: Itu Mas Dange bisa ngelima rai gaya kowe otak tutur nang titik. Kesih. Ngapur kon nganjingane utuh nang tempat e ora
1: ketemu.
0: Mamalani ngeblek.
1: Ya ora tak.
0: Hadir Mbak Yunit. Mbak Yunita kali bakung hadir Mbak Yunita.
1: Ya Mbak Yunita selamat. Mas Dange bimoni nutur.
0: Iya.
1: Suara lagi
0: bahas, orang bersubur. Ya jelas aku duduk pitutur, wong kon ngeteng ke pitutur. Gue arane main saran, kalau pengin main masukan, masukan yang menjerumuskan. Masukan yang bagus tapi menjerumuskan.
1: Iya, wis wis sangat.
0: Tapi sing marane sampai, sing marane sampean.
1: Orang mikir sibuk sama sedang.
0: Ya tapi kan sampai. Ya tapi sampean di gurune sampean, gurune sampean.
1: Gurune nyong pripe. Nyong orang buka kaya kowe itu boleh selonong Mas Dange.
0: Kaya kowe ya kena nggo ato-ato ya Kang Taim. Abah Sahrul.
1: Kena kepontoan
0: Mbah. Iya ngurule bojo dedi. Ya Abah Sahrul kan bisa ngebrek juga song apa. Yo lah kowe kata-kata kowe nyor panyebut Mbah.
1: Aja wis Mbah. Iya. Wong on ge nganane bae kaya mulai giling aku ngok.
0: Mama Rengganis. Kang Daim sehat, Mama Rengganis.
1: Oh iya Mama Rengganis sehat,
0: Mas. Iya.
1: Kowe kok Kang Parjo monitor apa ora Kang Parjo?
0: Kang Parjo monitor, Mama Iqbal monitor ya tadi WhatsApp.
1: Kita ro monitor Kang PI.
0: Bener kah? Bener Mas Dake kowe umai. Tapi jarane jasak rajum, tapi nyong lawang ora tau nutup Mbak Yos. Ya kowe. Bener ngek kowe umai jasak ngek.
1: Oh iya. Sesuai karo foto ngono ya.
0: Iya, tulisane anak mirintik jasak sampe dudulan mirintik sak.
1: Ya kok
0: Dodol, kan dodolnya tempe.
1: Ya mana tempe bego jasak kok.
0: Iya, si merindik kan dodol.
1: Ya kan jasak kan ini wong wadon kan yang kejam.
0: Oh, misalnya sih.
1: Wah ya lu siles-siles. Mati jam sawulah, jam rolah, saya pun gawin ini emi.
0: Oh.
1: Orang ini tempe.
0: Oh, wah workaholic ya. Bekerja keras.
1: Yang tahu ngomong sama lah jam respon.
0: Macer.
1: Ngawang itu ngelayani wong tuh.
0: Hadirin. Suka ngelayani jasak ya, Bu Suhede ya.
1: Tahu menangi kemohon.
0: Kadiran Ibu Suhede ya, nurut jirut walirut. Nurut jirut walirut kayak kue. Daripada kau ngelayani wong liya, suka ngelayani kowe no sak kowe. Suka kau ngelayani jasak kok sak.
1: Ya kayak game apa? Kita strategi.
0: Kang Daim, aning bengi arane Daimah Mbak Yos, iya Kang.
1: Siapa?
0: Albar, Albar.
1: Angaso.
0: Iya.
1: Sabu jude kayaknya.
0: Sabu jude. Tak Daimah taran bojone oda mama.
1: Aran bojone.
0: Da mana? Oh, dodol mirinting buka jam 5 sore. Oh, ya awalnya nembe ngerti. Ngonyong kapan-kapan pan marani mirinting kesampean. Koro nyanyi.
1: Mane mau ni jam 5 sore.
0: Iya, ngonyong
1: nang ngati tengah telu.
0: Ya salam. Tege si sak sampean si sak.
1: Ngono nangi. Belak tang godong nganti jam 5 telu.
0: Tangi
1: layani bebas.
0: Iya, sak tangine esuke wayah jam 3 ya.
1: Lah
0: kok mbut gawene nganti wengi.
1: Aku
0: dih jasak jasak
1: engko sing anak ke yo
0: seneng Kang Edi Dados Kang Edi Dados ya mama neng Om Bambang Kang Daim Kang kok imbe kejem kan Mbak Yos anger bengi ngiles-ngiles Mbak Anang ngiles
1: apa
0: kayu ne anak sudah kayu arane apa? Apa Sahrul?
1: Apa Sahrul?
0: Mas sudah ngerkayu arane dia apa ya amplas? Tapi kau ngomongin mbak Ana.
1: Tapi ya.
0: Eh kan nggak em? Ah sampai tekanin bubudan kan durasi ah?
1: Ah durasi.
0: Iya.
1: Panak kampret nganti lek lepoh. Malek lek.
0: Kan yang wis mekap-mekap kayak ki.
1: Ya lagunya sih kayak campur sari ya.
0: Iya campur sari.
1: Iya bener ya.
0: Mm-mm.
1: Ya ke BW show lagunya Liwung.
0: Liwung.
1: Liwung.
0: Liwung.
1: Iya, enak
0: melek. Liwang, Liwung. Oke.
1: Ana ya.
0: Laka.
1: Cukup nasi paling halus.
0: Liwung, yang perasaan tawar lu garing laka.
1: Liwung. Ketek campur sari misalnya liwung kayak kue kok anak.
0: Iya tapi kan di, kalau di playlist nggak ada ya berarti belum masuk.
1: Belum masuk.
0: Iya. Liannya disit Kang.
1: Kudunya apa ya?
0: Nanti saya cari lagi bukan tulisannya sih nggak sesuai.
1: Iya. Weh apa Sundanan weh. Sorban haji apa pakai judul ya? Sorban haji haji.
0: Ah apa?
1: Sorban yang ngono.
0: Sorban sih. Sorban.
1: Sorban pali ya.
0: Lah kak, anane sorban pali.
1: Iya, kue kayak ngendel.
0: Lah ora, tapi kan kue host musik. Judulnya
1: host musik.
0: Iya, enggak musik.
1: Ya.
0: Iya, musiknya
1: ya.
0: Sorban pelit, sorban palit. Kayak anak Jaka Surya, Jaka Surya kayak apa?
1: Jaka Surya.
0: Iya.
1: Andi Glenn. Iya tak digue di setel ya yang apa?
0: Iya, salam di sini secuil bu apa?
1: Ya wes.
0: Orang antene.
1: Baik. Wang wis suwe.
0: Iya.
1: Kon pasti cimane ngono.
0: Ya.
1: Kalau aku nek wes. Ya aku nek suwe mikir wes.
0: Iya bener apa orang kita tak kenyok nadi sih ngono orang salam mengeklik. Ya orang muncul lagu nih interlude. Anak sulingnya tapi ya.
1: Anak sulingnya.
0: Iya, anak suara sulingnya. Iya.
1: Betok, sing kue tok.
0: Iya, nane akang haji. Nane ketok sing liane sing
1: gelik-gelik maning.
0: Sorben. Ah. Itu sorben mungkin ikutnya dangdut. Erni Ardita. Komplikasi. Lainnya. Yes.
1: Yes, kesanane wis.
0: Sanane apa? Kempling. Eh miki bae.
1: Iya. Iya wis kesine ora kesuwen.
0: Iya wis.
1: 15 buline. Matur suwun ayo.
0: Iya ki pime penti wacak nek kaya mamelani ngomong, Pak.
2: Nene wong beduk ngomongnya alus-alus ya, Mayos. Apa alul Kang Taim, Udin beduk.
0: Apa dot mah? Iya, intine wong beduk mamelani. Intine bisa wong beduk ngomongnya alus-alus.
1: Ya tuker iya. Si mamalani.
0: Iya. Masih ake komen. Tapi ki suwaye pan mudun. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demlek ting ting.
1: Jos,
0: terima kasih ya. Ini tapi saya rancu ini sorban palit itu lagu apa ya? Cuman ada musik serulingnya sih. Mama Alisa selamat siang. Mojang priangan bae Mbak Yos. Deh, ngono basar mojang priangan. Lali janjine bae Kang. Weh, jasa kerajum nyaluke lali janjine ya. Ya, pan pi megi. Ya mangko tak siapna apa ke mojang priangan apa lali janjine. Asah bulah. Kiliran terakhir nyalulah udah enggak nemen Kang Daim. Angel, pesannya angel sih Yos. Ya angel karena lah kanung playlist. Ya kita carane Kang, kacarane casak racum. Lagune lali janjine bae Kang Daim. Dong menuruti karepe Abah Sahrul, mojang priangan bae Kang Daim. Nanti saya coba dulu yang sorban palit ya. Kalau ternyata lagunya enggak sesuai sama harapan, mungkin barangkali Bu enggak masuk di parasari, nanti saya ganti yang lain. Ya, iya, saya koi baik. Tadi mana dulu ya permintaannya Mbak Eka Tonjong. Selamat siang untuk Anda. Ada angge-angge orang-orang. Tetap di 101.5 Sarah Paraman FM Digel bersama dengan Yos Anda Rista di Parasari siang sampai di jam 2 siang saja. Magus. Pak Jongo Poling ya, Bu Ketu sama Pak Ketunya juga selamat siang. Selamat menikmati suasana leyeh-leyeh Anda. Hei, Mbak Eka Tonjong. Kok aho

Iya, saudara Bang Campur Sari ya sudah dihadirkan memenuhi permintaan dari Mbak Eka Tonjong ya. Kemudian terima kasih untuk Anda Balai Startup Pramana yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ada Mama Gendis ya bersama dengan Om Bambang, selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Yuwatri juga selamat siang bersama dengan Mbak Siti Aminah dan Mama Snuhanya. Di belakangnya Yuwatri yang ada di kosan Suradadi ada Kang Amrul. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Yosan Darista. Waalaikumsalam. Ada Amrul di Purbasana Taru Perahu Mbak Yos. Request lagunya Pikir Keri sudah dihadirkan tadi ya. Salam coliknya buat Kang Aryo, ada Budemut, ada Mbak Nia, ada Jasak Rajum, ada Kang Kasnuri, ada Mama Wajra, ada Mbak Sahrul, buat Mama Lani, ada Kang Parjo, buat semua kru dan juga buat Balane Stara Paramon. Selamat lewat siang, jaga selalu kesehatan, spesial Kang Gemayos yang lagi siaran, semoga selalu sehat bahagia bersama dengan keluarga. Oh tadi disapa sama itu Kang Amrul. Furkon cuaca lumayan terik ya. Kemudian di belakangnya Amrul ada Kang Parjo ya. Selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kang Ibni Abdillah yang ada di kawasan Wonosobo juga selamat siang. Ada Mama Ikma di Selawi juga selamat siang Mama Ikma. Mbak Ilah Tower juga selamat siang, sugeng siang Mbak Yos hadir kembali. Salamnya buat Kang Parjo, ada Amrul, ada Kang Doli, ada Mbak Nia, ada Jasak Rajum, ada Mama Lani, buat Om Kasnuri, ada Mama Nadia, spesialnya buat keluarga Kang Abi Akil. Semoga pada sehat, matur nuwun Mbak Yos, dan salamnya buat semua Balane Stara Paramonji. Di belakangnya Mbak Ilah ada Mama Anjeli ya, sing pengin online tapi ora bisa-bisa nganti mewek karo ngosek. Iya Mama Anjeli, dicoba lagi Ma, besok lagi Ma. Setelah ini juga bisa nanti dicoba di acara Lanosta ya. Bu Srimi Ayam Cakra juga selamat siang, terima kasih sudah hadir ya. Aham, kemudian di belakangnya Bu Sri ada Kang Hariri. Kang Hariri ya yang ada di kawasan Brebes juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos, ada Wong Ireng hadir, salamnya buat semua Balane Stara Paramon, super sayangnya buat Uminia yang selalu ada di hati, makasihnya buat Mbak Yos, semoga sehat selalu, amin. Di belakangnya Wong Ireng ada Bu Rini Pak Pramudiono juga selamat siang. Tete Agustin juga selamat siang, sing seneng nemen dang krungu deheme Kang Daim ya. Ada Kang Akil di kawasan Pesarean juga selamat siang. Kemudian ada Kang Boim, enak dewekan pumen esuk-esuk tak sampai ya no. Enak dewekan pimen esuk-esuk baru rambut telus kulu. Kang Daim, Kang Boim mau ya. Ya karo Mbak Atun. Mama Renggani juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Terus Mas Dangek yang ada di kesan Munjung Agung juga selamat siang, sing wingi bar marani maring Jasak Rajum. Iya marani ini sore-sore bayoya jam 5 bar mari pun suka karo tongkrong nang kono Mam Mirintik Jasak. Aku mengerti Jasak dodolan Mirintik ya. Kemudian di belakangnya Mas Dangek ya, Afurkon juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mbak Yunita di kawasan Kalibakung ya juga selamat siang. Ada Ahmad Albar juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kang Edi Dados juga selamat siang. Udah mendingan Kang Edi kondisinya atau masih sakit? Ya, kalau masih sakit, saya doakan benar-benar cepat sembuh ya, cepat sehat kembali supaya bisa kembali melakukan aktivitas seperti sebelumnya. Ada assalamualaikum, selamat siang Balane Stara Paramon. Hadir di acara Parasari, di acara Parasari Stara Paramon FM ya. Salam-salamnya buat pendengar radio Stara Paramon. Semoga sehat semuanya, banyak rezeki. Salam spesial buat penyiarnya yang cantik, selalu ceria, semangat, semoga sehat selalu bersama dengan keluarga tercinta. Banyak rezeki. Salam buat Bapak Wasroh juga yang ada di kawasan Majalengka. Ada Jamal di Cikampek, ada Udin di Tangerang. Terus buat tombol
ciri-ciri di kertas di kertasi duyasa pelibet ya. Ibu Samiah di kertasi duyasa juga. Terus buat semuanya saja Balane Setara Paramon yang sedang mendengarkan Setara Paramon. Request lagunya Stasiun Balapan di Kempot. Makasih buat Mbak Yos. Di belakangnya Mbak Yanti Seblak, Om Kasnuri juga selamat siang. Ya, terus di belakangnya Om Kasnuri ada Mama Lani juga selamat siang. Jasak Rajum juga selamat siang. Kemudian Abah Sahrul juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Mama Alisa di kawasan Slawi ya, bersama dengan Kang Agusnya. Ini yang dimaksud Kang Daim tadi, lagu Sunda yang judulnya Sorban Haji ya, Hetikus Endang. Tapi mohon maaf, memang gak ada di playlist ya. Jadi nanti diganti sama ini aja deh, yang Sundaan juga, tapi yang sesuai sama permintaan dari Abah Sahrul ya. Mojang Priangan aja ya, Kang Daim ya. Mojang Priangan. Ya wes, itu aja. Dari Bedi nanti saya salah ngeklik ya, tidak sesuai dengan yang diharapkan Kang Daim. Kemudian di belakangnya Abah Sahrul, Mama Alisa sudah ya, Mama Alisa, Kang Agus, terus Kang Raju juga terima kasih sudah hadir bersama dengan Mama Asilisbon dan kelima bidadarinya. Mama Nadia Tembetumun, Mama Nadia hadir kerikrinan Mbak Yos. Kemudian di belakangnya Mama Nadia yang ada di kawasan Grokul, ada siapa ini? Putra layang-layang ya, Pangeran layang-layang, menamakan dirinya Pangeran layang-layang, Pangeran layang-layang. Yang hadir di kawasan Balapulang, terima kasih sudah hadir. Ada Kang Bagus Ari Permana juga. Selamat siang. Salamnya buat ajudan saya, spesial buat istri tercinta saya, Irta Amalia Permata. Bunda Siti juga selamat siang. Kang Daim bersama dengan Mama Anah juga selamat siang. Ya Mbak Atun, mie ayam ceker juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Pak Ketu sama Bu Ketu ya, sama Bu sama Pak Joko Polengnya, ya juga selamat siang. Dan sampai di sini saja kebersamaan kita di Parasari Siang untuk kesempatan siang hari ini, hari Selasa di 13 Oktober 2026. Terima kasih sudah bersamanya yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online, ataupun ada yang sudah bergabung melalui voice call. Nanti ketemu lagi sama Yusan Darista setelah ini di Lanosta ya, ada tembang-tembang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an sampai di jam 4 sore saja. Tembang terakhir lah diganti sama Plojang Tiangan ya, hadir spesial untuk Kang Daim bersama dengan Mama Ani yang ada di kawasan Beduk. Dan 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Saya Yos Andarista pamit undur dari Parasari Siang campur Sari Nesa Per Retainment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayek we ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Nah, ge sih enak. Ge sih acara apa menoron?
1: Gue arane La Nosta. Lagu nostalgia kita. Aja kelalen ya, Paramon FM. Beautiful
2: girl. Yeah, La Nosta. Lagu nostalgia kita Paramon FM. Laka laka. Gue sampean sing hobi ngrungokna lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan. Pantang Paramon FM setiap hari Senin nganti Sabtu jam 02.00.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Hai, Balan Setara Paramon. Hai, ketemu lagi sama Isan Darista ya. Kali ini saya hadir di Lanosta di kesempatan siang hari ini, hari Selasa, di 13 Oktober 2026. Dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore saja kebersamaan kita di Lanosta. Ada tebang-tebang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda sampai sore nanti ya. Yang mau gabung silakan nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 352-888 atau di 614-5477. Dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-99588. Tentunya kebersamaan kita di Lanosta seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habu Top Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Untuk mengkonsumsinya 2 kapsul sekali minum ya, sehari 3 kali. Dan untuk mendapatkannya Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Mariah Carey, Adia We Thought You, spesial hadir untuk Anda, Balan Setara Paramon.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Fahmatul Husna, alamat di Desa Candi Mulyo, RT1, RW1, Kebumen. Jadi saya punya keluhan, yaitu mata saya sering pegel karena terkena sinar radiasi dari layar laptop dan juga handphone selama pandemi ini. Gitu. Terus karena mendengar iklan di radio, ibu saya berinisiatif untuk membelikan produk dari PT Denatur Indonesia yang berupa kapsul Vitama yang diminum 3 kali sehari, sekali minum 2 kapsul, dan juga produk Vimata dengan anjuran pakai diminum juga 1-2 sendok makan 2-3 kali sehari. Tapi kalau saya pemakaian lebih sering untuk ditetes ke mata ya gitu. Ini sudah merupakan pembelian saya yang ketiga karena saya juga merasa cocok dengan produk Vimata dan juga Vitama dari PT Denatur Indonesia ini. Saran saya bagi seluruh pendengar yang mungkin mengalami hal yang sama seperti yang saya alami, bisa langsung saja dicoba dan rasakan khasiat dari produk PT Denatur Indonesia ini, Vimata dan Vitama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon, alamat Jalan Raya Dampiak, 132, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangka. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT7 RW2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT7 RW2 Gang Nur Pecabean, Pangka, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
4: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT3 RW2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
2: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Ya, kembali lagi masih ada Yus Andaris tadi, Lanosta ya. Masih ada debang-debang Bab Nostalgia Indo dan juga Manca yang akan terus hadir sampai di jam 4 sore nanti ya. Untuk Anda Balanestara Paramon bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, ada Vitama yang berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata, dan juga ada Habutop obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Monggo yang mau gabung di 352888 kita sapa kembali. Halo, selamat siang jelang sore Balanestara Paramon.
1: Selamat siang Lanosta, akhirnya sepanjang hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Papa HM.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Mm-hmm. Bagi murah
1: kegedewan ya. Ulo kan, Pak. Bisa umat ya.
0: Oh, bisa umat kegedewan kan, Nong?
1: Bisa umat yang orang-orang kegedewan.
0: Iya, berarti wadun kabe. Ayo lah, anak kabe ngono. Anak-anak wadun nih kan.
1: Ria Resti, posisinya anak apa deh, Pak?
0: Apa? Ria Resti.
1: Ria Resti.
0: Banyak ini koleksinya Ria Resti. Wah, kayak nemen yang muncul ya. Tak perlu kau dusta, jangan biarkan aku menangis. Jarum dan besi sembrani. Ada cintaku setinggi gunung merbabu. Ada cintaku rinduku. Ada rinduku di hati. Siapa yang tahu? Ada kita kelencar. Kututup layar cintaku.
1: Layar cintaku aja.
0: Itu aja.
1: Oke, tutup teman-teman gue sih ya.
0: Bisa nih ditutup. Oh, wis, waduh, mantep nggo kae.
1: Ya wis,
0: wae. Ya wis. Oke. Salam, Pak HM.
1: Habis tidur sudah makan.
0: Iya.
1: Dan lembu pertama.
0: Iya. Oh, kayak gurih nyoy ya, Pak HM.
1: Udah makan.
0: Wis gari selonjorane, Pak.
1: Ya, berdoa dulu buat Mbak Yo sama keluarga sehat lalu ya.
0: Amin.
1: Buat Pak Ketum, Ketum juga Martoloyo, Pak Ketum, Pak Ketum, Pak Ketum, sama Pak Ketum.
0: Kang Joko Tingkir.
1: Tingkir ya, Kang Joko Tingkir.
0: Pak Bagyo, HM, Joss.
1: Oh ya Pak, asing.
0: Dumplak Ting Ting, Joss, Papa HM, Joss.
1: Ya, ingat tak kalau ketua
0: ya? Iya, Mbak Mudrika Zen, selamat siang. Iya, Mbak Mudrika juga agak lagi kurang enak badan. Mudah-mudahan cepat sembuh ya, Mbak Mudrika.
1: Mudrika Zen ya.
0: Iya, Kang Edi Dados juga lagi sakit.
1: Malani, Kang Pisi,
0: Om Kasnuri.
2: Kayak kue ngomong Mbak Yos. Papa
0: HM. Ya.
1: Pengaturnya Mama Yuit juga ya.
0: Abah Sahrul.
1: Abah Sahrul. Ya, sama Mbak Anissa, Bang Dai. Mama Ana.
0: Ya.
1: Untuk
0: Mbak Am Kembang Pang.
1: Mbak Am. Mbak Am Sirup.
0: Ya.
1: Terus ke Kampung Sono Berati ya.
0: Mbak Yati Seblak Jati Barang, Papa HM. Iya, pengin rasan sebelake ya dang maring Brebes mono mampir ya.
1: Nyuwun sedhi barang tapi kok tau bener.
0: Oh iya.
1: Barang penyasan ono penyan sanan ta omae nang ngono.
0: Iya iya ke kancane ya. Kang Dalban.
1: Oh, Kang Dalban. Atomai iki lho duwe.
0: Iya, Atomai.
1: Terus Asarno Jumat.
0: Manet Mama Nadia. Trinil tanggane Kang Sarno Yumarti sama Wa Atoma.
1: Iya, Bung Tubanta bener ora salah ya, bener.
0: Iya betul, ora salah.
1: Ora salah ya, ya bener ya.
0: Eh ngawe-ngawe ke sebelah ke Mbak Yati sebelah.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ngawe-ngawe
0: maksud semen. Ucul, aduh, orang kan bayar di sebelah.
1: Ya,
0: kirim video, diklik suaranya.
1: Mas Abang baca ke rumah Biba ya. Terus, gua makin bertang sabut sama sama. Terus,
3: kamu udah sampai tuh di studio radio setar.

0: Apanya? Oh iya, apanya sebloknya sudah sampai. Sampai lewat video, kirimi gambarnya dok.
1: Oh, kayak gue.
0: Iya, dikirimi seblak tapi lewat video doa.
1: Iya, terus gue. Ini kamu sudah radio udah ya.
0: Iya.
1: Tadi aku sih sama Emi,
0: Ji.
1: Kuningan, terus Wartiem, terus kemarin gak nih tahu kok. Putra ya.
0: Iya. Kang Darmo Bapak.
1: Erwin ya.
0: Iya. Kang Darmo Pak Jabidin Ibu Bisri.
1: Ibu Bisri ya. Terus
0: Mas
1: Bagas. Mas Jange. Ji. Aku seller Mati aku dan Lisa ya.
0: Oke.
1: Kemari sama Kang Turbatu kalau aku ingat ya. Sudah buka ya.
0: Oke. Mbak Yunita kali Bakung.
1: Gua jadi di mana tak Pak? Pak. Udah ada baca ya. Mbak Lembu. Kamu di kota ya. Kemarin pada larangan tapi ya.
0: Iya.
1: Iya tuh Garuda. Mbak Lembu. Memiliki mulut ya. Wis obalene.
0: Semuanya saja.
1: Iya. Bisa buat ya. Oh gue kapan pas bakat atau mahin jalur duit.
0: Iya. Oke.
1: Iya.
0: Pak Haji Rosidin, HM, keturen punya.
1: Keturen
0: ya. Iya.
1: Apotek Mandala depannya terus.
0: Pak Jabidin, selamat sore Om HM.
1: Siapa Kang?
0: Pak Jabidin, Ibu Bisri.
1: Ibu Bisri ya.
0: Pak Jabidin.
1: Kang Iton kan lagi neng, kayak apa neng gitu ya?
0: Siapa?
1: Kang Iton.
0: Kang Iton, iya nggak tahu ya. Ini biasanya kalau di Degal itu WhatsApp.
1: Orang WA mbak.
0: Orang WA berarti.
1: Apa nih karena lagi.
0: Iya.
1: Lagi nanti mbak.
0: Oke. Lah kie ayah HM mbak Atun mbak ayam ceker.
1: Ya kayak gitu bapak uang. Kenal ganjil-ganjil anak-anak.
0: Iya ganjil-ganjil. Ganjil lawang. Oke semuanya saja pak.
1: Ya, maksudnya sebenarnya lomba ya.
0: Ini Kang Boim ketinggalan kayak Papa HM.
1: Oh, bos Miki kok.
0: Kang, aku mancing oli iwak bakar jengkeli ora om.
1: Ya, wis. Masih bayar aja.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ting ting.
1: Jos,
0: terima kasih ada Papa HM yang ada di kosan keturen lagunya. Nanti ku tutup layar cintaku. Kang aku mancing oleh iwak bakar jengkeli ora om. Ya orang jengkeli enak kok. Iya kan? Mancing oleh iwak bakar itu beres. Ini sampai gelem ya kowe. Impoim. Yuk di belakangnya Bapak HM di 477. Halo. Selamat siang bilang sore balane Stara Paramon.
2: Halo, selamat siang menjelang sore.
0: Iya, Nyi Ratu.
2: Sepanjang
0: hari.
2: Assalamualaikum, Mbak
0: ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nyi Ratu.
2: Alhamdulillah,
0: akhirnya bisa masuk. Oh, biasanya runtungan karo Afurkon, ora?
2: Enggak bisa masuk.
0: Iya.
2: Nanti di belakang awon enggak mau turun-turun sih.
0: Lah iya, asik kalau lagi pas jajaran karo Afurkon, bar Afurkon Nyi Ratu kayong ya. Meglish.
2: Keenakan di atas ya,
0: mau turun. Iya, mau lagunya apa nih Ratu?
2: Lagunya Aneka Rera yang
0: apa
2: judulnya? Aneka Rera judulnya apa aja di situ, Mbak Yos?
0: Bentar. Ani. Terperangkap dalam duka, cintaku takkan berubah. Hati siapa tak luka, cintaku tak terbatas waktu. Ada bagai.
2: Tadi yang nomor 2 apa ya?
0: Cintaku takkan berubah.
2: Cintaku takkan berubah.
0: Iya. Oke.
2: Salam.
0: Monggo.
2: Iya. Yang ya tadi itu
0: baru turun.
2: Ya, Terus buat pembaik.
0: Ji.
2: Masa mancing itu kayak iwak kecil.
0: Lah gue. Terus kayak gue pamer maning. Yang mancing oleh iwak bakar Mbak Yos bubae. Ora takut.
2: Mancingnya nggak duit nih warung ya.
0: Iya bener mancingnya nggak duit ya. Nih warung
2: di nem.
0: Lah kue sing metu kan ikan bakar ya.
2: Iya. Terus buat mie ayam Bu Yati seblak.
0: Om ya, Kas Nuri ya. Kayane Om Kas kepan kapiran ke Mbak Yos.
2: Om Kas Nuri bareng Mama Wiwi.
0: Iya.
2: Terus Mama Ikmah bareng Kang Parjo.
0: Kang Parjo.
2: Bania bareng Wang Irang.
0: Oke, okay. Kang Akil.
2: Kang Akil.
0: Mancing ora oleh polisi, Mbak Yos. Ya iyalah mancing masa oleh ora oleh polisi, masa mancingnya oleh iwak ya.
2: Iya. Terus Mama Lani,
0: iya.
2: Kang PI kan. Senengnya pamer loh Kang PI.
0: Kang PI pamer.
2: Iya.
0: Pamer apa? Oh, wingi bar maring mie ayam cakra. Ya, Mama Lani
2: ngirim video, Mbak Yo.
0: Oh.
2: Ceritane Mama Lani foto rangkulan yang bib. Ayah yang ii dipoto kirim nang inyong.
0: Oh iya pamer. Ya ora iri ya wong nyiratu wis ana lang-lang biyene. Iya.
2: Terus gue yo. Mbak Yos, Mbak Ria.
0: Iya, Bu Demot.
2: Ada Mbak Ayu Poso ya.
0: Iya, Ayu.
2: Terus kalau yang ada
0: Bunda Nabil, Bunda Nabil, iya.
2: Iya. Rombongan bolang.
0: Iya, tadi nih Yos ke situ terus oh nggak ada temennya. Nah, janjian sama Ria, ternyata Ria lagi ada jarak sama teman-teman bolang. Ya udah kesini aja sekalian, bilang kayak gitu. Kira-kira
2: 7 orang apa 6 ya?
0: Iya, lumayan ke roca bolang.
2: Iya, terus buat Umi Lela, selalu Umi. Terus buat
0: Pak Haji Rosidin.
2: Pak Haji Rosidin.
0: Ya, Pak Jabidin.
2: Pak Jabidin, Ibu Bistri.
0: Oke. Okay.
2: Terus Kang Uwar-Uwar yang Kang, tadi ke situ ya.
0: Ya, Kang Dalban Debong.
2: Kang Dalban Debong.
0: Ya.
2: Kang Ibdado.
0: Mbak Mudrika Zen.
2: Mbak Mudrika Zen.
0: Mbak Mudrika lagi sakit. Cepat sembuh ya, didoain.
2: Semoga cepat sembuh Mbak Mudrika Zen.
0: Ya, amin. Oke. Okay.
2: Terus Bumi Iki.
0: Mama Nadia, selamat siang Nyi Ratu.
2: Mama Nadia.
0: Iya.
2: Mama Nadia bareng Agus Bailer, selamat siang juga.
0: Eh kok Kang Agus Bailer? Bukan, itu ta Mama Dea. Oh. Ini Mama Nadia.
2: Oh ya Mama Nadia. Iya. Ya,
0: ya Mama Nadia yang itu personil salah satu personil grup Pesek belani Mama Lani.
2: Personilnya grup Pesek.
0: Iya grup Mama Lani gue Pesek.
2: Oh ya Mama Nadia, Mama Nono, Mama Lani. Gaul ada tambahannya Mama Rizky.
0: Oh iya betul.
2: Iya terus.
0: Makasih Nyi Ratu untuk doanya Mbak Mudrika Zen.
2: Iya sama-sama. Makasih Mas.
0: Ya, terus.
2: Iya, terus.
0: Mbak Yati seblak Jati Barang.
2: Mbak Yati seblak Jati Barang.
0: Ji.
2: Terus.
0: Pak Bagio.
2: Pak Bagio bareng Ibu Guru.
0: Iya.
2: Tonton Pak. Terus.
0: Siapa lagi?
2: Mister Kotro, Kang Joko Tingkir.
0: Kang Joko Tingkir.
2: Iya.
0: Terus.
2: Joko Sembuh.
0: Iya. Pangeran layang-layang nih.
2: Oh pangeranku yang sedang melayang-layang.
0: Sendiko Bunda Ratu, di mana ayahanda Prabu berada? Pangeran ingin bersua. Bisa puitis teman ya layang-layang. Ya ini Sendiko Dewa apa primen ke? Sendiko Bunda Ratu, di manakah ayahanda Prabu berada ya? Pangeran ingin persua. Aduh. So sweet menang pangeran layang-layang.
2: Ayahanda raja.
0: Iya.
2: Enggak ada pangeran.
0: Ya sudah, mumpung ayahanda raja enggak ada, ayo kita persua pangeran. Bunda Siti. Iya, di Bengle, iya.
2: Terus Mama Ari, Bapak Ari Siram.
0: Kayak Kang Akil arep-arep duet sama Nyi Ratu, Kang Akil.
2: Semua. Ari kemarin kan masuk. Lupa ya, kemarin di situ ya, tapi Nyi Ratu tidak masuk nih. Di Mas Arpan.
0: Tapi udah duet sama Akil belum?
2: Belum
0: maksudnya arep-arep. Dia ngarep pengen duet gini nih. Semoga nanti bisa karaoke duet bareng Nyi Ratu. Lagune Arjun Nyi Ratu. Bisa Nyi. Oh berarti dipersiapkan dulu Nyi lagu Arjun Nyi.
2: Arjun udah hafal dari dulu.
0: Iya.
2: Ya kalau ada Arjun dulu aku pernah duet sama seseorang.
0: Oh ya berarti dari Melebu. Berarti nanti tinggal masuk di acaranya Arvan nanti hari Minggu.
2: Iya,
0: Akil kolang-koling.
2: Iya. Kang Akil masuk dulu.
0: Iya.
2: Apa, Ira masuk dulu. Lah,
0: iya.
2: Itu kan karena ada lagu Arjun, aku ingat zaman dulu.
0: Oh, ya, punya kenang.
2: Kan yang nyanyi bareng Arjun.
0: Oh, punya kenang.
2: Iya.
0: Seumpama aku jegong di park, seumpama aku jegong di perekmu, kamu seneng apa suka? Kang Boim.
2: Aduh.
0: Bahasannya plekintang plekintung orang gendeng ke Kang Boim.
2: Si Kang Boim.
0: Iya.
2: Pada caket lenggahan kali kalau mboten apa-apa kula remen-remen mawon.
0: Iki ceritane Kang Boim kesirian karo mau layang-layang kan puitis ya. Tapi Kang Boim ceritane pengen melu-melu berpuitisasi. Cuman bahasannya ki plekintang-plekintung. Seumpama aku jegong di perekmu, apakah kamu seneng, apakah kamu suka? Bubailah, apa karepmu, asa karepmu.
2: Remen mawon Om Boim. Monggo mriki lenggahan ana cangkat nyiratu monggo mboten napa-napa.
0: Semoga aku jegong di ngarepmu. Asal aja jegong di rai. Nanti saya hidung saya jadi blesek.
2: Hidung saya lumayan enggak blesek enggak mati.
0: Makanya kan ya anggar dijegongi. Andai saja kamu jegong di ngarepku tidak apa-apa, asal jangan jegong di rai. Aduh, Boim lah, boleh Boim.
2: Mbak Im bareng Mbak Aten ya. Bojone jenenge Mbak Aten arep dijolan karo Aten. Boleh dicing siji nek oma sing jenenge Aten kabeh.
0: Ya tentu aja tapi ngene pengen rasane Aten liyane.
2: Aten ki kaya apa? Aten kaya apa?
0: Iya. Nama favorit Mbak Im kan Atun. Maksudnya yang disuka sama Mbak Im itu nama Atun.
2: Iya.
0: Iya.
2: Terus apa aku bisa wajajan? Terus Mr. Gotrek.
0: Ji.
2: Kang siapa ya yang diwati kumpul Kang Bagas?
0: Oh,
2: ya?
0: Kang Bagas. Iya. Watoma.
2: Watoma.
0: Mas Dangek, Mas Dangek.
2: Iya, Mas Dangek kemarin waktu aku ke Mama Lani kan kelewatan rumahnya Mas Dangek.
0: Iya, deket padahal.
2: Iya, kapan-kapan deh kalau ke situ lagi.
0: Kapan-kapan
2: Mas Dangek nyamain ya.
0: Kapan-kapan ngenduk di situ, Nyi. Di situ kan banyak enduknya, ya. Nanti iya. Minta bawa pulang aja endoknya.
2: Iya.
0: Bahasanya Kang Boim ke.
2: Yang penting jangan endoknya Om Dangek.
0: Jangan. Anget.
2: Endok yang dikrat-krat itu Kang Dangek.
0: Lah iya itu. Kang Daim.
2: Kemarin aku nyanyinya jam pentol sama Kang Bawor lu.
0: Oh iya. Oh, duanya sama Kang Bawor ya.
2: Iya, nyanyi pentol.
0: Oke.
2: Kalau Arjun boleh nyerat tuan.
0: Arjun, apa? Dia sudah menyiapkan lagu Arjun.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Terus, ya kebanyakan ada yang apa lah yang enggak ya.
0: Hadir nyi brorong ke Mbak Atun ke sing mandi joli karo atune kowe, Boim.
2: Iya, Mbak Atun. Ini Mbak Atun mie ayam ceker.
0: Iya, Mbak Atun. Sing mandi joli kowe karo atune Boim.
2: Oh.
0: Iya.
2: Mau Mbak Atun, mau.
0: Mbak Atunnya suara gelem.
2: Oh, Mbak Atunnya orang gelem. Iya, Mbak Atun orang gelem ya.
0: Gelem apa orang? Ton. Ton,
2: Mbak
0: Ton.
2: Mbak Atun karo kain, ya luke.
0: Wer.
2: Wer. Iya, karang wer-wer-wer.
0: Iya.
2: Terus buat Kang Andi pakai ante.
0: Boim tahu mami ning Atun bengi-bengi, tapi Atune orang ngerti aku Mbak Yos. Tapi Atun pe sampai sembae, aku kan jadi isin. Sampean bajur ya orang ngerti kenal diri ya.
2: Iya,
0: tapi jarene GR nemen ge mon ini. Tapi Mbak Atune pe sampai sembae maring aku. Aku kan jadi isin. Ana soalnya di
2: Kang Pi ya. Kang Pi, Kang Piol.
0: Iya.
2: Terus
0: mana oparane gawe pitik ning Nyai Ratu?
2: Siapa?
0: Kang Kasnuri.
2: Om Kasnuri ya.
0: Jarene mana oparane gawe pitik ning Nyai Ratu?
2: Oh, pitik gede apa cilik?
0: Iya. Enak sing gede yo.
2: Oh, ning mingnya yang pitik cilik, mie ya, ayam
0: gede. Ayam, ya ayam sisan aja pitik ah.
2: Pitik cilik.
0: Tungkan ngopenin. Wong ireng hadir wong ireng nyi.
2: Mbak Ireng.
0: Mbak Ilah Jatirawa. Oke. Okay.
2: Terus Mama Uti. Ibu Iti ya yang punya mirong, Ibu Iti.
0: Iya. Yeah.
2: Mbak Mama Yunita kali Pak Om.
0: Mula Mbak Yos, ora Boim ora awer nyok mo Mbak Yos. Ngarang ding, Boim ngarang Yos.
2: Si celaka apa Mbak
0: Aden? Karo uwer jare ora penak karo kancane kan kancane Mbak Aden kan mantane uwer. Dadi Mbak Atune ora kepenak sebenarnya dan iya. Jaga perasaan. Duduk bukan Bude Mood bukan. Ada yang lain oh, ya.
2: Banyak yang montanya ya.
0: Iya, selain Bude Mood ada namanya siapa katanya enggak enak gitu.
2: Umur montanya banyak.
0: Yang bilang enggak enak itu umur. Berarti kan aslinya ya mau.
2: Itu orang Balat, ya wong Balat.
0: Iya.
2: Kae Apurkan.
0: Heeh.
2: Apurkan wedi.
0: Iya.
2: Di kae.
0: Wedi Gorong Wadon. Wedi Gorong Wadon ke Purkon ya. Mbak Yunita sudah Mbak ya tadi ya.
2: Yunita, makasih Mbak ya.
0: Sama-sama.
2: Atas waktunya.
0: Ji.
2: Mbak Eka Tonjong
0: sudah masuk tadi.
2: Selamat sore Mbak Eka Tonjong.
0: Ah, Basahrul sudah, Basahrul. Iya.
2: Sekarang kan pojokannya Mbak Awan kan Mbak Eka.
0: Oh ya.
2: Iya.
0: Tadi enggak ngaku katanya. Enggak Mbak.
2: Siang malam kalau manggil aku di situ ada Mbak Eka.
0: Ternyata. Aduh, nanti Mas Erwinnya banting-banting.
2: Mantannya apa ya namanya Cair Beka apa ya?
0: Itu mantannya Uon ya Mbak Eka ya.
2: Iya.
0: Beneran apa enggak beneran ini?
2: Kalau mojok tiap hari emang beneran.
0: Oh ya.
2: Itu mantannya Aon tapi balik lagi namanya apa sih ya?
0: CLBK cinta lama belum kelar.
2: Iya.
0: Iya ceritanya panuduk nek.
2: Iya.
0: Lagi ungsum baca CLBK kanan ceritanya kesirian.
2: Ya wes.
0: Iya tuku ketan nyonyi.
2: Tuku ketan ning kapatan balik ning mantan padha kaya mangan jangan ngeget-ngetan.
0: La la la la la.
2: Iya.
0: Buanglah mantan pada tempatnya.
2: Makasih Mbak Yo.
0: Ye.
2: Selalu bareng keluarga.
0: Amin.
2: Terima kasih.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting-ting
2: ya.
0: Jos, terima kasih ada nyira tuh yang ada di kawasan Bantar Bolang Pemalang. Primen Im Boim sekon. Tapi si Ori Mbak Yos nyong ora percaya Im. Nganti sampean ngomong mon ini nyong sekon si Ori ora percaya. Nganti kan ngomongnya cangkem memetuk untuk kayak nyong ora percaya. Maaf ya Im. Yang dengarnya pada Nusara Paramon yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, jangan lupa dikonsumsi vitaminnya. Vimana ini berhasil untuk membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, linder dan gangguan penglihatan mata lainnya. Vimana ini sudah satu paket ya. Untuk vitaminnya ini mengkonsumsinya itu diminum 2 kapsul sekali minum sehari 3 kali. Kemudian untuk vimatanya ini diteteskan ke mata pada pagi hari dan juga malam hari. Harganya cuma Rp150.000 saja dan Anda bisa mendapatkannya di apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Stara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tono, alamat Kebon Mangga, RT 5 RW 2 Kabupaten Cilacap. Saya punya keluhan mata. Keluhan mata saya itu merah, sakit, pedih. Kalau lihat matahari itu silo. Saya waktu lebaran itu ke sanak saudara, itu diboncengin sama istri saya.

0: saya terus beli, ngonsumsi sampai habis 4 botol. Alhamdulillah sampai sekarang udah sembuh total. Terima kasih Pitama, pendengar siapa yang punya keluhan seperti saya, beli aja Pitama, jangan takut-takut, jangan ragu. Alhamdulillah sembuh total. Cukup sekian, terima kasih.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Pitama.
2: Dapatkan Pitama di Radio Paramount, alamat Jalan Raya Dampiak 132, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.
3: Wi, kenapa kamu lagi liatin apa sih sampai dikerut-kerutin gitu keningnya?
4: Ini Mel, kok mataku jadi burem ya?
3: Kok bisa? Udah periksa ke dokter belum?
4: Udah. Ternyata aku kena diabetes, Mel.
3: Lah, masih muda kok udah kena diabetes sih? Makanya, Wi, jaga pola makan. Pantesan aja mata kamu buram. Itu gejala lanjut dari diabetes. Hati-hati, Wi.
4: Makanya aku takut, Mel. Takut makin parah.
3: Rutinin minum Habutop aja, Wi. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang bisa ngobatin diabetes kamu. Terus minum juga Pitama untuk kesehatan mata kamu. Keduanya aman kok, nggak ada efek sampingnya.
4: Mau dong, Mel? Kemana belinya itu Habutop?
3: Ke apotek atau ke radio, Wi.
2: Pitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Pitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Pitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
5: Dapatkan Habutop, Pitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Tukuturi, depan toko idaman Jayatani. Apotek Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Alfala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
6: Anda bisa mendapatkan habut

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Ya, kemana lagi masih ada Yus Andarista di 101.5 Setara Paramon FM Degel. Di Lanosta masih ada debang-debang Pop Nostalgia Indo dan juga Manca. Sampai di jam 4 sore nanti ya. Ani Carrera ada Cintaku Takkan Berubah. Ini lagu disuka sama Nyi Ratu ya, yang ada di kosan Bantar Bolang Malang. Kemudian Nika Astria Mengkamat juga sudah Mengapa sudah saya hadirkan untuk memenuhi permintaan dari Mbak Yati Seblak, Mbak Yati Warung Seblak Jati Barang. Iis Sugianto juga sudah saya hadirkan ya, Jangan Sakiti Hatinya disuka sama Mbak Mudrika Zen yang ada di kosan Sida Mulia. Selamat sore untuk Anda. Yang mau gabung lagi disapa kembali di 352888. Halo, selamat sore Mbak Lanestara Paramon.
1: Halo.
0: Halo. Lanosta.
1: Bidnya sepanjang hari. Sampai lewat din,
0: Karimangapetok langsung kucur.
1: Durasin banget.
0: Iya, emang Mbak. Emang benar tadi yang dibilang sama Nyi Ratu?
1: Biri men.
0: Lah kamu dengerin apa enggak sih Aah?
1: Lah biasa gue sampe pertanyaan koromo.
0: Kamu mantannya Mbak Eka katanya. Kamu juga kalau siang malam, pagi siang sore malam mojoknya sama Mbak Eka. Engkau mas? Oh iya. Oh iya, kok kayak Kang Boim ya, sing tukaran Mbak Eka karo Mas Erwin ya. Afurkon karo Kang Boim anteng bae nang ngomong.
1: Iya, wis nyerak.
0: Lagunya apa nih, Aa?
1: Iya, mengapa? Mengapa? Mengapa ia tidak ingin angel?
0: Ada lagu lain selain itu, tahu? Mengapa aku begini? Iya. Kamu tadi bilang mengapa Yus dijanjing angin? Mengapa?
1: Iya, nama maning oh, mengapa? Ku mengapa?
0: Apa maning, Len?
1: Apabila ku mencintai.
0: Oh. Lagu ne Evita Mala. Mengapa ku mencintainya? Oh iya ya. Iya. Mengapa ya? Akhirnya ku jatuh cinta. Iya. Enak ya laguku ya, Ayah.
1: Lagu film.
2: Mbak Yos lagu nenyong. Cerita lo Mbak Yos.
0: Online no. Online no. Kang Pi. Yang kok ya Kang. Ditunggu ya Kang. Bukan waktu nenyandak ya Kang Pi. Ayy. Jalur ke terlena.
1: Terlena apa?
0: Ikan Nurjana. Terlena Ramona Purba. Enak kan ikan, enak ikan Nurjana ya, Ayah.
1: Ya kan ikan lagi suasana pop.
0: Enak lah guna ikan Nurjana Kang Pi. Dari Nara bisa diputar Kang Jabidin, Pak Jabidin, Ibu Bisri, Kang Fiter. Di Bengle, Kang Akil ngomong apa?
2: Mengapa mengapa?
0: Ana maning gue Kang Akil dudukne ya.
2: Mengapa mengapa?
0: Berjudi itu haram. Kang Ek.
1: Hei karena.
0: Ya, nyalai aturan. Mama Lani ngomong apa, Mama?
3: Bila kau mati, aku luru maning.
0: Rim, kalian lagi bahas mengapa? Anjuga bila aku mati. Oh, Pi mikir Kang Pi, bis cita-cita Kang Pi. Aduh, gue mikir Mama Lani. Ini lagi kasmaran-kasmarannya, jebule nyanyine bila kau mati. Aku luruh maning. Aduh, pimen ki Kang Pi. Aduh, ini hanya sekedar ucapan apa doa.
1: Lagunya kayak mau sih diputar lagu juga tadi jangan pasal sana ya.
0: Apa ya mau ya Ayah? Simponi Rindu.
1: Iya.
0: Simponi Rindu mari yang Belina, Aa.
1: Mari Belina.
0: Iya.
1: Ya wes gue.
0: Apa ya Ayah? Yuwatri, Aa.
1: Yuwatri.
0: Iya.
1: Terus buat kita apa gitu.
0: Siapa lagi, A? Siapa lagi A? Abah Sahrul A, Abah Sahrul A.
1: Abah Sahrul.
0: Ya wong ireng, wong ireng.
1: Wong ireng.
0: Ini kan Poim ngomong apa A?
2: Ancam, ancam. Ancam, ancam.
0: Kamu kan lagi nyandu ya, lagi nyandu, lagi candu sama Oncom Gondrong, akhirnya diledaki Poim. Iya. Kelingkel. Yuatri sudah tadi ya. Mbak Yus lucu adir ah. Nyong lucu kayak simrulat. Simulat. Kayak personel simulat ya Yuatri.
3: Orang kan mikir Mbak Yus masalah.
0: Mengapa? Iya.
3: Jadi begini.
0: Oh, nyambung.
3: Walam jebule pi wis pa.
0: Aku nyambung lagu nih. Oh, tadi mengapa nih Kus Plus disambung Mama. Lan.
3: Ini lagi medang ya Mbak Yos. Bener Mama kami sater saya.
0: Uon. Mama Kiwi Uon. Uon, Mama Kiwi lagi medang Uon. Kiwi lagi karo Mama kami sater sayang. Uon, Uon pan melu medang bareng ora Uon.
1: Aku tadi ini susu.
0: Wah, jadi susu kopi. Nyong doyan nyot. Nyong sebenarnya kalau mama nyot teh kue kamu taruh dong. Kang Muhtar. Kang Muhtar bener ya, Kang Muhtar dong ngodong mama nyot. Iya, mama nyot, Kang Muhtar.
1: Iya, terus buat Kang Parjo ya.
0: Kang Dalban.
1: Kang Dalban.
0: Iya, Mbak Yuslata orang memerganis madem, iya. Iya.
1: Eka kuwi jarang madem iki. Kuwi keberuntungan omah.
0: Iya.
1: Mbak Eka ya.
0: Iya, Mbak Eka mlebu.
1: Keberuntungan aman Mbak Yus.
0: Iya, jar seminggu sekali ya pisane. Madem juga. Madem pernah, madem setahun pindo madem.
1: Iya, keberuntungan aman ya, tak ketemu ya wingi-wingi
0: ya. Winginan mlebu ya, Ayah. Iya ya, pertama waktu kayak Ayah. Pas hari Minggu. Iya, Minggu Kang Boim.
1: Kang Boim apa Sahrul?
0: Sulik jare Sulik.
1: Sulik.
0: Mbok kuwi Boim ngomong tak singkat bae lah Im lah.
1: Kang Boim Kang Daim.
0: Mbak Ila, Mbak Ila. Selamat sore Aa, Mbak Ila.
1: Mbak Ila Tower. Terus buat iya Nyi Ploro.
0: Iya. Mbak Yunita.
1: Mbak Yunita Bebil ya.
0: Iya. Om Kasnuri,
1: Nanudin.
0: Pak Haji Rosidin. Iya, Pak Mbak Yati Seblak Jati Barang sing miki lagu nek mengapa?
1: Salam.
0: Mengapa? Oh, mengapa? Ya lagune. Rama Irama. Angel yang mlebu pada balapan online jare memerenganis. Iya, karena yang enak-enak itu diharamkan.
1: Iya,
0: setan sih ya.
1: Terus buat iya Kang Akil.
0: Mbak Atun mie ayam ceker. Iya. Aa Uon kue kasaki. Ora usah bojo enak dewekan ya On. Ya mau krungu cari Kang Daim sih. Krungu lagi Kang Daim lebu.
1: Iya.
0: Kan ledeki kamu kan.
1: Ya sambil beli kan kartu.

0: Timur. Iya kan udah belum. Mama Lani, Mama Lani, Mama Lani sing apa mikir dodolan apa? Jarum coklat.
1: Iya.
0: Mama Lani be dodolan rokok.
1: Iya, jarum coklat ya.
0: Iya.
1: Iya kan Parjo.
0: Iya jam bojo ben kena nggo patir Arfan jarane madem rengganis.
1: Arfan.
0: Iya.
1: Wong tak-tak kok. Iya.
2: Saya gonoan gendanan
0: an. On, on gendani on.
2: An gendanan. Si mau mlebu
0: ge. Kang Iban mlebu, Kang Iban mlebu.
1: Bonyong bos masih mau melihat.
0: Iya. Iya wes.
1: Oke. Mau
0: kopi teh ya. Kopi ya lagunya Simponi Rindu ya, A.
1: Ya, ol.
0: Iya.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah belak ting ting.
1: Yo.
0: Terima kasih ada Afurkon ya. Lagunya nanti Simponi Rindu. Ditunggu sajalah kalau begitu. Mengapa oh mengapa? Mengapa oh mengapa? Apa sih, Ma?
3: Ah, bojo. Asal hukum, bojo. Wah, kecilnya ketinggalan Pak Tire.
0: Kan bojo, ah.
3: Bojo ketinggalan Pak Tire.
0: Iya, mumpung masih dimain ambekan ya, Mbak Makiwi. Ya, bojo disit, ah. Mumpung masih dimain ambekan, masih dimain sehat. Mengkok ilom, lo. Halo, selamat. Sari barang, Sari Paramon.
4: Selamat.
0: Ya. Kabarnya saya alhamdulillahirobbilalamin.
4: Kabarnya kabe baik.
0: Kabe baik.
4: Sore sih.
0: Temenan.
4: Ya temenan temen.
0: Saestu. Kue umai sampean kue bener mikir berarti sing dilewati siapa sih kue mau dangek bener.
4: Yes.
0: Bener ngek.
4: Salah.
0: Ya ngek tapi orang ditutup ya sok ya.
4: Orang buka terus.
0: Lamangnya dibuka terus.
4: Mana bensin mini ini ya.
0: Oh ya.
4: Terus orangnya kuning.
0: Oh terus kue bisa deh sama orang omon-omon kue sih busuh dodolan merintik maksudin mi apa sih kayak mi.
4: Merintik kok merintik.
0: Berarti kue maksudnya mi mateng tapi bisa kayak mi ayam onong.
4: Mi eko.
0: Oh tapi ini, oh berarti mentahan.
4: Iya, tapi kan gawe pada zaman pantuku merintih, kau nentak layan yo.
0: Oh tapi kering kayak kue.
4: Iya.
0: Oh bukan sih model kayak mie ayam.
4: Orang.
0: Eh dong, bukan sih dodolan model mie ayam kan kena gue jagongan, nosa.
4: Iya, memang kena gue jagongan, berdasarkan.
0: Tapi kan anggar mie ayam ya, apa-apa ini pantuku mie ayam rintik ke jasa keracum. Padahal iya, pengen nyawang sampai ya. Iya.
4: Laka ayam
0: iya dengan di kayak kue gawe ini kayak kue dagangan kayak kue.
4: Iya memang gara kayak kue.
0: Iya.
4: Pokoknya marah nih menek.
0: Iya jadi ini pan mengko kan dang misalnya kepengen ketemu sampean apa-apa ini kan bisa alasannya pantuku mie ayam rintik ngonong.
4: Alasan-alasan sampai
0: nampen. Padahal kepengen nyawang sampean. Kayak
4: bukannya sore orang pengin.
0: Bukannya sore.
4: 6.5 mulai buka.
0: Oh, sih bisa nih nganti jam pira sih sangat di subuh sak.
4: Ya orang ada setan misalnya bodoni uang.
0: Turunnya kapan ya sak?
4: Bodoni.
0: Turunnya kapan ya sak?
4: Nah, oh.
0: Tapi dah kira orang bodoni jebule sak.
4: Tapi emang aku pas lihat memang.
0: Ngek mah kue tapi mikir sih di foto kue lo warna loro tapi memang anak iya ada tulisannya mirindik jasak berarti bener ngek bener
5: ya tako dewe mono ya sak
0: iya sak pan o dewe mono sak udah ngek sak iya
4: tapi jualnya apa nih mirindik jualnya bengi yo
0: iya pan mau dewe iya bukan manduku tempe-tempenya senteng ya sak ya
4: tempe gorengan tak.
0: Anggapan tuku sampean sih oleh apa ora sak?
4: Hah?
0: Anggapan tuku sampeane sih oleh ora?
4: Ya ora oleh lah.
0: Oleh lah sak.
4: Tapi yang gorek kena gua tato nang kene.
0: Lho. Si, kang nyewa ta oleh, oleh tuku.
4: Ya ora nyewa sih, nyewa.
0: Ya, jangan menyewa. Idi sampean kan banyak peminatnya dong ngene menyewakan jasa racun, menyewakan.
4: Ora yang ini ya.
0: Menyewakan jasa racun tanpa salam ibu suhedanya. Iya Bapak Ari, Bapak Ari, Mama Ari, Mama Ari.
4: Mama Ari.
0: Pak Guru. Mama yang Nadia. Ini ngerti.

0: Aduh, kadang anak ucapan memena dia, ucapan Pak Guru langsung maring memena dia. Mbak Yunita.
1: Oh, Yunita.
0: Anggap aja sak barang apa ya, pan disewa ya nok. Carane Mbak Yunita.
1: Barang menusuk kasih barang beli Mbak Yunita.
0: Tapi kan kamu kan banyak peminatnya, barangkali ada yang mau nyewa ya. Kena nggo
1: arep yo sewa
0: napa. Ya Allah. Kena nggo ngadeg nang arep rumah, nggo meden-medeni guguk sak ora curut. Ora sak jebule sak.
1: Dole mirintik.
0: Koro tempe. Ngek. Dangek ya. Munjung aku maring Harjo Sari Kidul perek, sak.
1: Eh?
0: Dang munjung aku maring Harjo Sari Kidul perek.
1: Ya, aduh lah.
0: Aduh.
1: Parpernya di niatnya pasti perek.
0: Oh iya, tapi niat nemen nih, sak. Wingi bisa langsung OTW banter nemen. Mbak Sahrul. Jasak Rajum sehat.
1: Sehat,
0: ba. Iya, aja gelem sak disewa-sewa ngopati lempo. Ngerti. Ya kan nggo kongkonan ya, nggo asa-asa piring ngono.
1: Sing ora kene bae asa piring bae.
0: Ya, tapi kan anggere disewakan ya ana hargane.
1: Tapi rampirang bae yo.
0: Iya, kena nggo apa-apa ngono lho sak. Tapi karo oli ya basa rur ngo lempo jere.
1: Oh, apa ana oya?
0: Ibarat tempe. Mbak Yunita bisa blubur ah.
1: Mbak Yunita mah aneh.
0: Nyong nih gue ngomong-ngomong ibarat tempe. Aduh, sudah nanek-nanek. Tapi sih ngomong-ngomong, shh, aja dibaca nok. Iya ya Yun. Iya ya ya Yun Yunita. Aduh.
1: Iya,
0: Yuatri. Nah ini dia lakonnya muncul ke Yuatri tang sampean online. Ya, sumringah.
1: Lakonnya dia sahabat dari gue.
0: Arvan, Arvan yang digasaki aku be ora pan bojo ya. Ah, sahabat karibku ya, sak.
1: Iya, dia sahabat ya, karibku.
0: Iya, siapa sih sak sahabat sampean? Tapi ya orang sing arane sahabat. Ya orang ku sing ku tarane kanca sing arane sahabat ke siji loro tok masa. Ya orang bisa teman, banyak teman tapi sahabat itu cuma 1-2 yang memang
1: mencari sahabat memang susah.
0: Iya makanya enggak semua itu bisa dijadikan sahabat.
1: Iya,
0: sahabat karibku. Ah, nyong dapat dari sahabat sampean oli.
1: Eh?
0: Iya.
1: Ya belum tentu.
0: Dalam aja oli wis ngonyong buka kartu nek kabeh.
1: Ya wis.
0: Nyong kan ceplos-ceplos ya, sak. Nang kene ngono.
1: Iya,
0: ngono di. Lah kowe ngono dicurhati nemen-nemen nggo jaga rahasia malah dibuka.
1: Kok anu kopi mengko
0: upaya. Iya, mau upo langsung gede sampe maring lapangan ya. Iya, Bang Al.
1: Ya, Bang Al.
0: Ari becak ta sewakne ya sak jare Mbak Ama yang kowe.
1: Iya.
0: Ya, tapi kan lha kowe kena nggo kae, nggo tumpangan. Di bodoro oli pengen nyewa jasa kaya. Iya. Mama Wiwin hadir sak, Mama Wiwin iki karo Mama Nadia.
1: Mama Wiwin.
0: Heeh. Buri ini Pak Pramudiono tumben jasak saiki orang ngodori Mbak ya sembuh. Gila karo upo pedi wedeni.
1: Oh, ora nyantoro.
0: Aku sing kelangan ngodore sampean sak.
1: Iki ngodor.
0: Ya.
1: Domane ngodor.
0: Tapi ya arane seapik-apike menungsa kiye ya. Sing ngodor spesial nggo sampean.
1: Ora.
0: Lia, seapik-apike wong ki sing sabar nggo liyane ngodor nggo sampean.
1: Ngodor.
0: Ya ora bisa padha seneng. Ya balene para men padha seneng jasa ngodor ya. Iya.
1: Tentu.
0: Belum tentu mayoritas ora. Mayoritas mereka mengagumi ngodormu.
1: Mama Sira.
0: Mama. Ora kue kira. Oh iya.
1: Mela tower.
0: Iya, oh berarti kayak kue purini. Jasa kena mental. Iya ngomong-ngomong sok, saya juga manusia biasa yos. Jaran emon ini kenapa pada seneng ledek jasak soalnya jasak kau ngeret cengkelan. Atine legawonan ususnya dewe jembar ya. Kaya. Tapi atau saya juga manusia biasa yos kayak kau ya sok ya.
1: Ya
0: uslah.
1: Oh kau pilih lene berani para
0: tenang ya Bu Rini ya. Ya Allah, ora bisa dipancing modore seki ya. Sabar sak, tak bele ben aku oleh tempene. Weh, Mbak Atun ceritane apen-apene bele sampean. Apen-apene tapi. Apen-apene bele sampean ben oleh tempene. Apen-apene tok sak.
1: Ora apa-apa.
0: Ya.
1: Ora penting yen ora dipikirin.
0: Alhamdulillah saiki jasak sabare luar biasa. Men. Ya ya dalem pripun sampun. Ngapa? Pembeli temen ya. Wong ngaran wong urip ya lumrah ya. Pro kontra dalam kehidupan kan ada ya.
1: Mama Elisa
0: terus
1: ya Mama Hikmah.
0: Oke. Sabar pol ah. Jare mong sabar pol ah mulane dadi lakon si jasak. Cara mama nanti ya, mama nanti ya. Aduh, siapa meninggi? Okay, siapa kang? Kang Daim, kayak si mama nanti ya pesek. Iya, sabar men aja sak mulane tu dilakoni ngonong sih.
1: Iya. Ngomong apa Daim?
0: Kudu kang Daim, miki mama nanti ya, kang Daim ni beban ngomong ke?
1: Ngomong apa?
0: Susu nek poem sih kepemen lambula aja ngebrek sampean sih esi kuat ping loro apa ora sak kaya kowe jere sak
1: maksudnya buat apa nih
0: iya iya lo harus on aja dijelasna lah nyong wong nyong sing 17 tahun ke bawah penyong bacane kayong lah kayong mana maring dindiora ini nih kaya kowe sampean esi kuat apa ora sak kaya kowe
1: Alhamdulillah si kuat
0: urip lagi ya. Si kuat si anak bekane si. Lah kue si kuat nggak gotong apa gendong busuh dek kakang Daim. Sak tempe ne jamuran sisak ya. Carane pang carane layang-layang ija tak ija ya sak ya. Cerdas si kue si layang-layang. Iya bonto ora enak layang-layang. Primeki Kang Poim. Alhamdulillah sak angkrem angkrem netes 30 hebat ya sak.
1: Hebat Poim.
0: Lha ku tedange kok sing ndogekake. Ya, ora ki Kang Poim maring sampeyan kok. Alhamdulillah sak angkrem netes 30 hebat ya sak.
1: Syukur wis.
0: Sik duwe apa sih kae ngopeni ayam?
1: Men ora sorsa padahal nang
0: Oh, sing ngerti maknane cuma sampean.
1: Iya.
0: Waduh, Pak Guru, Pak Guru. Nyoroli ngerti taning Pak Guru.
1: Rasa ngerti ya.
0: Rasa ngerti wis lah ya. Nyong si cilik mentik ya.
1: Ya spesial ya.
0: Enggak.
1: Rambut pirang lambe abang.
0: Iya, putusnya kapan, Sak? Putusnya kapan?
1: Ya menang apa karena putus.
0: Iya, putus, oh, Sak. Yang
1: manfaatnya bukan dari nyong.
0: Iya.
1: Yang harap ingin putus karena rambut pirang lambe abang.
0: Putus ya kena, Sak.
1: Oh?
0: Putus. Seminggu. Oh? Ya wis, 5 menit putus.
1: Orang menit orang rambut jatuh detik orang.
0: Saya akan mencoba menerobos hatimu selama 5 menit, bae wis.
1: Ora. Cobaan yang tegar ya. Semoga selalu.
0: Nok, ya. Wetenge nyong wis pegel nok, kembuyu bae nok. Lha Mbak Yunita. Ya kuwe krungu nyong ngobrol karo jasok wetenge jare pegel ya Allah. Sirae mulus, wetenge pegel. Wetenge pusing-pusing. Walbu. Sak ya aku lagi nang beduk sak lagi OTW monok eh kang Didet eh. Sike jange.
1: Jange.
0: Iso siapna jarangi kae sak. Banyu semburan sak.
1: Ora lah.
0: Semuh banyu semburan.
1: Mirip pada sakit mau cepet sehat ya.
0: Iya iya amin. Mbak Mudika Zen sak.
1: Muka cepet sehat.
0: Kang Edi Dado sak. Kok ke kabeh ya sak ya? Ngosing pada meriang ya sak. Wih sak. Daning ora assalamualaikum sak. Daning sampai ujuk-ujuk mudun gak yakung ora poyen nyong ora acan sak. Lah primes sih sak mbulah. Jumblak ting-ting. Wangi smudun. Wangi wis mudun. Ya sudah saya hadirkan dulu nih. Ada dengan badan suara para mohon jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Abdop setiap hari 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Pangal kan lu bubangal. Otak banget jebule dudung pangal yang wis waktunya wis tan kugut maaf ya penelpon. Ya aja salah nok jasa kapan untune pepek nok gegay ngalah namang sur es ya. Jasak kayak carane Mbak Yunita ngonong kesak. Aja salah nok. Jasak kapan untune pepek nok gegay ngalah namang sur es. Kayak lagi mulai mencengis kan Mbak Yunita. Tenang. Tetap di 101 FM, Sarah Paramana FM Tegal. Dan jangan lupa tetap konsumsi Habedop setiap hari 2 kapsul sekali minum. Meriam Belina, ada Simponi Rindu spesial buat

Satu Demang Pop Nostalgia sudah dihadirkan ya dari 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Spesial hadir untuk memenuhi permintaan dari Afurkon ya. Kemudian terima kasih untuk Anda Balani Setara Paramon yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online.

dari manakah? Ada assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore Mbak Yus Andarista. Ada Amrul di Purbasana Taruf hadir di Lanos Tahitnya sepanjang hari. Request lagunya Nafa Urba yang judulnya Tiada Dusta di Hatiku. Salam coliknya buat Kang Aryo, ada Bu Demut, ada Mbak Nia Bojasak Rajum. Kemudian ada Kang Kasnuri, ada Mama Rengganis, ada Abah Sahrul, ada Mama Lani buat Kang Parjo, semua kru dan juga Balane Sarah Paramon. Selamat beraktivitas, jaga selalu kesehatan, spesialnya buat Mbak Yos. Semoga selalu sehat, berkah, rezeki, bahagia bersama dengan keluarga. Amin. Kang Joko Tingkir ngombe dawet hadir. Aja dipikir marahi mumet hadir. Sae. Cakep. Pak Bagio juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada assalamualaikum Mbak Yos, cantik baik hati. Amin ya. Ya diamini orang yang pengucapan sing apik-apik ya diamini. Kalau enggak ya, kalau dipuji itu berarti punya Masya Allah begitu. Biar tidak tinggi hati. Selamat sore, lanjut lagi nih Mbak Yos hadir di Lanosta hitnya sepanjang hari. Salam-salamnya buat Kang Boim, ada Kang Hari, ada Jasak Rajum, ada Kang Uwer buat Mama Lani, ada Nyiratu buat Mbak Ani, ada Batun. Batun mie ayam ceker, terus buat kru dan juga Balane Sara Paramon semua, semoga sehat selalu. Salam spesialnya buat Mbak Yos yang selalu ceria, semoga sehat selalu, banyak rezeki, selalu bahagia dengan keluarga tercinta. Amin. Request lagunya Mengapa Niki Astria sudah dihadirkan ya. Salamnya buat Linda di Cikampek, Husnul di Tangerang, ada Pungki di Perumahan Tajuk, Ibu Susi di Pondok Gede, Cici Fani, Cika di Perumahan Griya Satria ya. Ada Bapak Wasro di Bajalengka, semoga sehat selalu. Makasih buat Mbak Yas, cantik baik hati. Amin. Kemudian di belakangnya Mbak Yas, Mbak Yati sebelah.

0: ada Pak Haji Rosidin ya. Juga selamat siang, terima kasih sudah hadir Mbak Mudrika Zen. Assalamualaikum Neng Nyos Andarista, aku Mbak Mudrika Zen di kawasan Sida Mulia, bagi salamnya buat semuanya saja. Spesialnya buat keempat anak aku, ada Ayu, Singgi, Kiki dan Reza. Lagunya Jangan Sakiti Hatinya dari yang ada ini dari miliknya Yai Sugianto, tadi sudah dihadirkan ya. Ini kursinya Mbak Mudrika Zen masih kosong nih ya. Barangkali mau ditempatin sama yang lain, barangkali ada yang mau ikutan lagi. Ya masih ada satu kursi. Kemudian di belakangnya Mbak Mudrika Zen ada Om Kasnuri yang ada di kosan Lebeteng bersama dengan Mama Wiwin. Juga selamat siang, selamat sore. Jasa Kerajum. Lagunya dia sahabat karibku dari Mirgania Daniati. Makasih salam. Salamnya buat semuanya saja Balan Istara Paramon. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Ada Pak Jabidin bersama dengan Ubi Bisri. Aduh. Salamnya buat Om Haim, ada Nyi Ratu, ada Tete Agustin, buat Mama Lani, ada Mama Kiwi, buat Om Kasnuri, ada Mama Wiwin, Om Kasnuri bersama dengan Mama Wiwinnya ya. Terus Kang Parjo, ada Kang Doli, ada Bang Al, ada Bu Demut, ada Mbak Nia, ada Mbak Dewi Kunti, semuanya saja buat Balana Stara Paramon, buat Mbak Yus, terima kasih. Di belakangnya ada Mas Fitter ya, Mas Fitter, Kang Fitter hadir. Selamat sore Mbak Yos Andarista yang ada di kawasan Villa Pingkal Jalan Projo Sumarto Bengle Talang Tegal. Fitter hadir di acara Lanosta hitnya sepanjang hari. Salamnya buat Balana Stara Paramon semuanya saja buat Mbak Yos, sehat selalu, akhir cekin amin. Doa yang sama buat Anda Mas Fitter. Kang Akil juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada Assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos, ada Ongireng hadir. Salamnya buat semua Balana Stara Paramon, super sayangnya buat Mbak Nia. Super sayangnya buat Uminia yang selalu ada di hati. Makasihnya buat Mbak Yos, semoga sehat selalu. Sekarang gak pakai Mbak, pakainya Umi ya. Umi Mama Lani juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada Kang Delben juga selamat sore. Kang Delben, lagunya Bangku Tua. Iya, lagu-lagu yang direquest sama Anda sudah saya siapkan, tapi waktunya terbatas, jadi mohon maaf ya. Ini lagu terakhir, nanti memenuhi permintaan dari Jasa Kerajum. Besok lagi ya Kang Delben ya. Mama Kiwi juga mohon maaf Mama, kalau punya Mama Kiwi belum saya searching nih. Ada Mbak Ila juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kang PI juga mohon maaf terlenanya gak bisa dihadirkan hari ini. Ada Mama Rengganis juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Terus Mama Kiwi ya, lagunya Mama Kiwi suka sama lagu tadi yang Cintaku Takkan Berubah. Katanya ini lagu nada deringe Kang Sewu do Mbak Yos. Cie. Ya kowe anggap baik kowe lagu. Nggo mamah kowe tersayang ya, nggo bojone. Lagune mantul Mbak Yos ya. Dula dula dula dula. Di belakangnya Mama Kiwi ada Yuatri. Selamat siang, terima kasih. Selamat sore, terima kasih sudah hadir bersama dengan Mbak Siti Aminah dan juga Mama Suhanya. Kemudian ada La Nosta hitnya sepanjang hari. Lagunya dong Mbak Yos, Antara Benci dan Rindu ya. Ini sudah dihadirkan. Ini requestnya dari awal-awal nih Abah Sahrul ya. Salamnya buat Balana Nostara Paramon semua, buat Mbak Yos semoga bahagia selalu, amin. Kemudian ada Mama Ari, Papa Hari di Sirampok juga selamat sore. Mbak Am yang ada di kosan Kembang Pang, salamnya buat Mama Nadia, Mama Wiwin, Mama Lani, Mama Abdillah, ada Tete Agustin, ada Nyi Ratu buat Mbak Ani, ada Mbak Febi, ada Mukas Nuri, ada Jasa Kerajum, ada Kang Jinal Jahit, Papa HE, Mas Fitter, Kang Amrul, Kang Tuhal Arobi, ada Mbak Mudrika Zen, ada Mbak Ilah Kupat, ada Mbak Ilah Tower. Lagunya Merpati Tak Pernah Ingkar Janji sudah dihadirkan juga ya. Kemudian ada Bu Rini, Pak Pramudiono juga selamat sore. Singkailangan ngodore casak. Ah casak. Aka singkailangan ngodore sampean ya dempet nabai. Mama Nadia juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada Kang Boim juga selamat sore. Terus di belakangnya Kang Boim ada Kang Edi Dados juga hadir, terima kasih. Ada Mas Dangek juga sing lagi OTW maring umay Jasa Kerajum ya. Iya carang yosak yosak penyu semburene. Ben gua mau nyembur Mas Dangek. Ben balik maning ngasak ya. Mbak Yunita ya, Kali Bakung ya, bersama dengan suami tercinta dan keluarga tercinta di rumah juga selamat sore. Wes, semula saya wis ilang Mbak Yunita. Emang ngomong apa sih Arane? Arane utangnya ini apa ya Mbak Yunita ya? Utangnya pegel. Utang bisa pegel ya. Ada Kang Tawal Arobi ngacung. Oh, Mas Jasak nyong ngacung harus disebut Jasak. Memang orang salam-salam Mas Tohel. Ana pantun ke Mbak Yos, mari ke basen golek tiyu ilah panluruh kelabang. Absen bae li Mbak Yos, absen bae lah Mbak Yos. Biar rapi teh ora abang rapi, ora pote. Kamu gugup yang nulisnya ya. Biar rapot ora abang begitu. Kemudian ada Mbak Ina Bumi Jawa juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Wisnok, Jasak wis mudun, Jasak ketemu nok ya rame. Kita ketemu nok rame pengen gelut. Permen Kang Pi.
1: Nanyong bakal baik apa ya sambil bu, oleh ngakali temen anak. Dong apa nanuk li prot,
0: besok lagi ya Kang Pi, ya mohon maaf lahir batin ya Kang Pi, nanti terlenanya. Ayo aku dunia mengko besi kipas balik langsung Mbak Yos terlena. Ya, oh, aja wajah wajah bud-budian dan bud-budian aduh kayak termuter ya. Wis kecana kayak wong sing pada online. Kemudian di belakangnya tadi Kang Pi ya. Kang Daim juga selamat sore bersama dengan Mama Anah yang di kosan Beduk. Ada Pangeran Layang-Layang juga selamat sore yang ada di kosan Bala Pulang. Bunda Siti juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Terus Mbak Atun Mie Ayam Ceker juga terima kasih sudah hadir. Bang Al BK Piran ya, mau ngodeng-ngodeng Pianis lah, pian pecucu-pecucu dewek ya bang ya. Oke, ya sudah sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanosta. Untuk kesempatan sore hari ini, hari Selasa di 13 Oktober 2026. Terima kasih untuk bersamanya. Di belakang saya sudah siap ada Kang Bawor yang akan menemani Anda di Diva Dang, Diva Dangdut ya. Sampai tuntas acara nanti. Besok ketemu lagi sama Yus Andarista dari jam 12 sampai di jam 4 sore. Tebang terakhir ada sahabat karibku hadir untuk memenuhi permintaan dari Jasa Krajum yang ada di kosan Arjo Sari Kidola. Dan saya Yus Andarista pamit undur dari Lanos Tahiknya sepanjang hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Tiba-tiba memang bagus, pas sama selera.
1: Wis pak, wis, Diva, saiki, bapak gari milih, pan karo ibu, apa pan karo Diva?
0: Ish, bu, sabar.
1: Ora wis pak, ora, ibu isukan, wis gari milih saiki, gagian, pilih Diva apa ibu? Angger ora, ibu tak nungak eh.
0: Sabar bu, Diva kuwi, Diva dangdut, acara ning Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore, Bu.
1: Oh, alah. Diva Dangdut acara nang radio, Pak. Aduh, maaf ya, Pak.
0: Makane, Bu. Sing sabar. Wis, gegian.
1: Gegian apa, Pak?
0: Bapak, saiki piceti ya, Bu.
1: Jaluke, beli kerek.
2: 101.5

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Pramon Dangdut Desa Periti. Pada kesempatan sore hari ini di Padangdut di edisi Selasa 13 Oktober 2026 bertemu sama Power Sosok Faktor EC Kevin. Di Padangdut insya Allah tuntas setengah 6 petangnya saja. Bagaimana kabar balan Setara Pramon FM Tegal? Selalu sehat walafiat dan suatu apapun tentunya saudara batin ya, bagi yang sakit. Tapi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Bawor. Di online bisa digunakan 3528888 atau 6145477. Bayu sekedar tiap salam buat teman rekan anda tolan sahabat keluarga tercinta. WhatsApp atau SMS online 0852-931-99588. Mam,
1: pekat
0: ya. Ayo tadi sudah ada Fata Morgana Rita mengalih jumpa kita hi cekewir. Ayo langsung disapa yo. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
2: Assalamualaikum. Dangdut Desa Porete.
0: Nemen-nemen cekewir.
2: Yo. Cekewir.
0: Cekewir.
2: Lagune sambene wong ewong apa ya?
0: Pimen. Apa?
2: Galen.
3: Mau apa? Eru petek. Oh, tangan dan bibir jare Bang Bawor.
0: Tangan dan bibir kan itu oh. Ida Lela.
3: Oh, Ida Lela enggak masuk.
0: Masuk, justru malah yang wadon-wadon. Sekarang ora masuk.
3: Ora masuk. Ya wis lagune kae ben wis penantian.
0: Penantian.
3: Iya, bisa ya.
0: Penantian siapa sih?
3: Penantian berarti lagune kae.
0: LP.
3: LP.
0: Penantianku, Penada Soraya, penantian ada Soraya.
3: Iya, wis
0: dong. Iya.
3: Oke, bisa.
0: Bisa. Ini yang cewek-cewek iya boleh, kalau yang cowok malah enggak boleh. Penantian itu rana-rani kan cewek.
3: Ya yang rana-rani.
0: Ya, oke.
3: Okay. Oke,
0: siap. Ini siapa sih, Ge?
3: Mas Bawor, Kang Bawor masih lupa dengan suara aku. Ini yang punya Widara, no?
0: Wow, ya panggilan kaya gadis sih, Mam. Wih, juga apa sih, Ci?
3: Yeah.
0: Lagi neng Uya. Oh, lagi neng Mbak Uya. Oke, oke, oke, monggo, Mbak Sada Widaran. Yes.
3: Okay.
0: Okay. Okay, Mbak Yunita di Kalibagong.
3: Oh ya, Mbak Yunita. Yeah. Selamat sore. Mbak Putih.
0: Yo. Selamat sore. Okay.
3: Siuning Hai. Mama Elisa ya, yang ada di Selawi.
0: Okay.
3: Mama Elisa, Kang Parto, selamat sore. Mama
0: okay.
3: Ari, Bapak Ari. Mudun loh Bapak Ari, Mama Ari.
0: Wae teh mawar bodas.
3: Siapa?
0: Teh mawar bodas.
3: Oh iya.
0: Di Gambuhan di sama Bu Sri Pan Pak Slamet.
3: Selamat sore.
0: Iya, yeah, nanas madu di sana.
3: Iya. Terus Mama Dea ya.
0: Yo, oke. Yo.
3: Mama Rizki. Selamat sore.
0: Yo.
3: Terus HM.
0: Yo, Papa HM. Kayak ngono yo wong.
3: Abah Sahrul.
0: Yo.
3: Terus yo
0: kabeh bae. Kabeh ya memang waktune mung secuil tok ya, sikat padat yo.
4: Mama Lydia.
0: Mama Lydia.
4: Mama Nadia. Kang Parto. Kang Titi. Umi Laila. Terus Mbak Mas Parjo. Karo Mbak Ikma.
0: Yap.
4: Mama Lani. Mama Alisa.
0: Mbak Yati sebelah. Mbak Yati.
4: Oh, Mbak Yati.
0: Iya, sebelah. Kan? Sebelah di kertas jasa jadi Mbak barang.
4: Sebelah, ya.
0: Oh, ya gue Bapaknya Ari, Mamanya Ari lagi monitor.
4: Oh iya, Mama Ari. Karo Bapak Ari.
0: Oke. Okay.
4: Ya, Ustaz Nuri. Iya, karo Mama Wibin, ya.
0: Oke. Okay.
4: Ayo, siapa ya? Ini datang sih, aku sama
0: ya, Nyiratu.
4: Oh, Nyiratu.
0: Iya.
2: Salam kenal.
0: Yep.
2: Salam kenal baik Nyi Rado.
0: Salam kenal baik.
2: Mama Ranggani.
0: Yo watri. Iya.
2: Ya, Mama Kiwi.
0: Oke. Oke.
2: Apa ya? Go mapping maju masuk.
0: Oke.
2: Apa ya Mas Warno?
0: Yo.
2: Iya, terus go tapi
0: bye.
2: Kempon matur
0: nuwun.
2: Oke. Balane Paramon.
0: Nggih, matur teng yo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dumlajeng jeng. Kemajo Om Awang Basa Ade ada Bapak Uya Mama Uya ya sing lagi silaturahmi ya. Ya sehat selalu sama saja tentunya. Hai Gio di Sabayo, halo, assalamualaikum, selamat malam saudara, selamat sore saudara Pramon. Aduh, malam buai, nenggir sing online madam rengginang wes tuh, malam buai.
2: Iya, selamat
0: malam. Aduh.
2: Aja gugup.
0: Kecelitot nyong.
2: Aduh, yang gugup temen.
0: Wingi dua kali, yo, iki kok malah tambah maling.
2: Orang iya aja gugup gugup potong bagus. Kesel ayong
0: ngonteng. Lagi anjok sih miki gangmu wemu tak lirik tok.
2: Yang apa lo mampir?
0: Ya wong buru jam papa coba so gemboran.
2: Iya sih mending sehat ya.
0: Ngeliwat jembatan Medeng langsung brrrr.
2: Ya pada berhasil kabel mas. Bang parkir ya wong sih. Bagiannya
0: satu
2: saya
0: ngepan. Ya lumayan ya.
2: Jadwal ini
0: pentol. Anak
2: umur 6
0: iya pentol.
2: Iya di jerongan mana sipan.
0: Iya termasuk gede ya
2: gue. Gede gue cari pe. Siki satu saya terkenal. Umur 6 tidak sangat tuh.
0: Iya sejuta paling orang gue.
2: Sangat tuh. Tunggu
0: anak
2: rokok dewek,
0: tunggu
2: ngopi dewek.
0: Iya maksudnya gue bersih, pendapatan bersih.
2: Iya, gue bersih sama
0: lo. Selamat sore, Madam Rengginang. Ya, yu watri.
2: Watri.
0: Madam Rengganis, wong sing senengane protes, Om Kasnuri.
2: Orang protes, orang kepenak.
0: Miki wegangnya muntak lirik, tok, orang ram.
2: Iya, sentimen sih
0: gue. Lah, saya kok pebatan ngidul, si asem-asem ngidul ya. Ngidul runganan yang selatri.
2: Ya Allah.
0: Berarti mantik montang mantik maning ning Siwulo. Siwulo lu wong ragi.
2: Iya kepiri-piri.
0: Ya. Woi. Yo. Bang Rengganis tak lirik tok. Jam tok li anu tak ilang wis jam 3:15 kentir beli.
2: Iya.
0: Iya. Lewat di jembatan Meyek jam 3:15.
2: Ini. Angger mene nang tak guyur. Enggak,
0: iya. Yo 5636 langkah pulsa.
2: Iya.
0: Lagu ini apa?
2: Lagu ini surat terakhir. Iya.
0: Yo.
2: Namanya Sinembe Mudun Om Awang ya.
0: Oke.
2: Iya sama budanya saya terlalu Om. Salamnya berikan lagi ya Om. Ya panjang umur berkah barokah.
0: Bunda Oka selamat sore.
2: Bunda Oka selamat sore. Miratu selamat sore. Apa Erus buat
0: Teh Mawar Boda selamat sore Pak Selamat Busri.
2: Oh iya selamat sore juga Mawar Boda. Sri selamat sore. Mama Lani.
0: Biasanya langsungan ini jadi salam ya.
2: Angwar tuh. Abur on ya.
0: Iya, ini nyong mulai okay. Kudu di jah ini maninggi. Suaranya wis mulai oleh
2: ya. Ya wis nang opap deh mas.
0: Cemoni yo. Di jahe anget.
2: Nah, itu mas, anggar kamen bisa enda wakai ini ya penak anggun untuk
0: terusan madu. Oh, kuita ya mestilah. Iya ndetarange akta. Mau mau turu mangkurap dongkrak bi men. Bahaya nih.
2: Kene
0: nepolo. Renges. Mama Vivin.
2: Mama Vivin, selamat sore. Ya, laki ya. Apa ya, siarengnya yang masih kuman.
0: Wes lah, Dun. Kok malah diadrak mana-mana.
2: Apa sih, dong?
0: Malah surat juragan.
2: Aduh,
0: anggur.
2: Ngomong-ngomong sama bisa kemujukan.
0: Kue Kang PI ban ngomong apa Kang PI? Ngomong apa kie?
2: Apa pun.
4: Ya wong rapi ora waras kan Mas.
2: Ini maning bisa dongkrak. Erong diplong.
0: Ora waras bener ya bener Bang.
2: Atas waktunya.
0: Waalaikumsalam dobla cincin. Baik Madam Rengganis ya. Jam 3.10 piye ya? Lewat gun jembatan Medeng. Iki dulu Rengganis persis. Jangan mau tali reda. Dan nyong kudu jam 4 wis gemboran ya. Mung oleh petang 5-an menit kok kana darah si tanggal kok Tegal ya lho. Imen ya gue. Untung gue barangnya akas, semoro tua gue di gue playon ya enak gue. Alhamdulillah gue miki. Motor gue, motornya tua barangnya akas ya gue. Gue playon juga, ya kudune kan kene kono paling ora ya sejam lebih lah ya. Gue saya pikir ya podo wae biasa wae lek naik motor. Mungkin siluman ya sing dorong mungkin. Nyong tanpa tersadar ngerti kok wis ning Pasifik jare waduh. Disitulah perjalanan saya ya. Ya 8 apotek ya. Wira-wiri kaya setelika wulu setelika pertama tapi kok pada sugi pada sugi melepungkan ya Abah Rohim karena Mbak Ropal.

kaki. Aduh. Ah, wes. Bagi yang masalah, itu sebuah perjuangan ya. Segala sesuatunya itu demi yang terbaik ya, Juni. Bagi yang selamat sore ya, bahwa dihukum produk PT Dinaturo Solusi Satu untuk kita semua. Dan yang pastinya, selamat sore Bu Tineko yang ada di Pala 25. Budana ya, yang bersama Mbak Iping yang ada di belakang pasar PP Ten. Ada Warung Haji, Warung Sate Haji Ali Putri ya, di sana. Haris Manis Tanjung Gimpol, Mbak Junita ya, Kali Bagong ya. Selalu bersama Mas Dape dan anak putu nih. Yo tema war bodas sing lagi ndoko karo iya lagi njiplong. Jagong madep ngidul. Ya, Bu Sri karo Pak Slamet ning warung nanas madu ning Gambuan ya. Bang Mael ya. Sing duwe apa jenenge furniture ya. Matun ya. Sintanola yo sing kecapean saka Raja Titer. Ya, karo Septi sing lulus dengkul sing ledes sikote. Kecapean saka Raja Titer. Wah, ajib ah nonton ula war ya. Ula sing gedhe nemen ya. Bunda Lirini bersama Pak Pramudiono di Jalan Jalek. Jadi modem yang padu raksa, wis kentengan pete. Pikle sampel semtok. Watri, yo lagi ngitungi duit. Laris Manis Tanjung Gimpol. Ayo selamat sore, yo Mbak Yunica. Iya ada Yuwatri, juga ada Teh Mawar Budas, Cinta Biru, Cikiwir. Cikiwir. Bawore rong ucul. Posisi ini setangga jembatan Meyek yang guna Madam Rengganis. Telu seprapat. Aduh. Wes melayu nih kayak mbuh ya. Alhamdulillah motor tua wae Gambuhan. Karang Reja, Belik. Utah bawah ya, tebas langsung ya. Alhamdulillah, tanjakan Leo di tebas wewis. Alhamdulillah we, enak nemen ya motor tua we. Kaya wonge sing numpake wis tuwa nemen ya. Sing penting doa panjenengan we ya. Yo capcus.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Anda bisa mendapatkan

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02, Debong.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AGM Farma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53, RT 003, RW 11, Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06, RW 01, Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11, RW 03, Adiwerna, Kabupaten

0: Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Mari kembali ke 101.5 Setara Pramon Tegal dan Duti Sapori. Eti, tadi sudah ada surat terakhir. Ada penantian dan ada juga cinta biru ya. Berlalu dari ruang dengar panjenengan. Ya, 52888 halo, assalamualaikum, selamat sore di Pajak Jo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Duti Sapori teh. Teman-teman. Ingat dadangkunya ini teh suara Cik Emi terlain ya, makanya diem ya.
0: Enggak, Cik Emi. Bukan di. Alhamdulillah pangestu sawangsulna.
1: Alhamdulillah sama sehat. Lagi apa cantik?
0: Tuh lagi itu nyacak helm baru.
1: Udah main, udah mandi belum?
0: Belum, helm baru.
1: Kalau pakai helm ya.
0: Yo minta helm baru.
1: Aku mau enggak dikasih.
0: Kadieu tuh. Kadieu.
1: Helmnya lagi dicoba ya, Nok.
0: Iya itu lagi,
1: Sekarang kan bagus-bagus kan bawa helm untuk cewek
0: dan anak. Iya tuh, lu langsung lunjak-lunjak. Juket baik.
1: Sudah kalau udah dibeli,
0: sayang. Ampun teman kak. Amin. Pagi-pagi sarapan udah 170.
1: Apa?
0: Iya sarapan pagi-pagi, paketan datang. Belum jilbabnya, jilbab dan helm 170 bayar.
1: Ya udah, sini.
2: Enggak tahu.
0: Enggak mau, suruh gantiin enggak mau dia.
1: Udah enggak apa-apa ya, Nok ya.
0: Wah, sutle bodong.
1: Anaknya cuma satu itu yang lainnya kan udah gede, udah bisa cari.
0: Sutle bodong.
1: Juga Nok Jen juga balas seperti itu nanti kalau Bapak udah tua. Itu lagi menabung, Won.
0: Menabung.
1: Dirimu nanti. Mudah-mudahan
0: anginnya
1: jadi anak soleha aja.
0: Amin.
1: Aku lagunya siapa kau?
0: Siapa kau? Bawor.
1: Ya wiskaruan Bawor. Salam perdana buat cantik ya, sehat selalu ya.
0: Amin lah. Pengen cahak. Amin.
1: Yang udah pada masuk siapa?
0: Ya, Om Awang Basada.
1: Oh, Om Abang Bahasa Ada juga ya, Bapak HM ya.
0: Ada Madam Rengganis.
1: Mbak Nia bareng Wong Irannya juga okay. Ya. Ada Jeng Robi. Jeng Robi udah lama banget ya gak kedengar.
0: Oke, Bu.
1: Ada Kang Aryo
0: Sopan. Ya, ini sehat.
1: Terus Om Kasuri bareng Mama Ibu Kedengarnya. Mama Frida bareng Bapak Kedida Jasa Kedengar bareng Ibu Ida Martoloyo, A.A. Burkon juga, Umi, ya Allah, Umi, Lela sehat selalu ya, Lela ya. Terus ada Kang Akbar, Kang Ibu Santoyong Tahu, Kang Akil juga ya, terus ada Bude Mut, bareng Rus Bolangnya ya. Ibu Japidin, Bapak Japidin bareng Ibu Bisrinya,
0: Tanya
1: Aksyon juga bareng Mama Jenis Bonnya, Eka
0: Tunggu
1: juga, Eka Anjar. Ada tamu kamu udah ya, ada tamu ya.
0: Yap, oke. Okay.
1: Salamnya buat semuanya aja, para tamu yeah. Ya.
0: Siap.
1: Pada sehat semuanya. Salam buat kamu ya, sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, jubla cincing. Ayo ada Cik Emi di Kuningan, ganggu kesetiaan anak, ganggu kebunga, gerak di setara para menewam tegal. Bayo di belakangnya ada siapa? Yo, halo, assalamualaikum. Kadang sinyal yang gak bersama.

0: Ayo di 0861 4547 jual. Assalamualaikum. Ih, kok kayak gini terus? Ya, mungkin ini sinyalnya ya. Ayo sekali lagi, halo, assalamualaikum, selamat sore. Oh, ya sekali 88 saja, 77 dilewatin dulu. 77 mungkin gak bersahabat ya, kasihan ya. Udah masuk tapi kalau diangkat ini. Ya kalau 88 dulu ya, barangkali yang bergabung ya, 77 dilewati dulu. Karena, ya, bukan kehendak kita ya. Ayo, halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Dut.
1: Di Padang Dut. Dan di desa Poretenemen.
0: Nama Pak Sarul.
1: Ya.
0: Oke.
1: Salam Mas Sur.
0: Yo. Oke.
1: Lagu ne. Ayo apa ya? Pria idaman.
0: Pria idaman. Oke.
1: Mas Sur.
0: Oke.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin. Makasih. Matur nuwun. Amin, amin, alhamdulillah.
1: Anggine nggih tambah pinter.
0: Amin.
1: Terus go Papa HR.
0: Yo, pengene yo wong.
1: Terus Tete Agustin ya. Kang Awang.
0: Oke. Okay.
1: Pak Sahat.
0: Yo.
1: Terus Jasa Kraju. Kang Mando.
0: Yo. Oke. Okay.
1: Kang Edi Gatos karo grup Trelet.
0: Jeger, yo.
1: Mbak
0: Sipa,
1: Mbak Ida Martoloyo, terus Mbak Nia,
0: Eci,
1: Mama Nadia, Mama Asif, Mama apa ya, Mak Ikmah.
0: Yo, Abah Sarul bentuknya sebelah di
1: bentuknya ngarep SD
0: SD 1 Kang Agil
1: 1.
0: Persis ning kono Madumetan kok mae.
1: Iya, kareng karo Kang Daim.
0: Oh. Ya, Kang Daim buri Muri SD, Papa Sarul ya, ngarep SD.
1: Ngarepe.
0: Yo.
1: Terus go.
0: Sebelah ndine abaji kono kidul lho.
1: Apa?
0: Kowe apa Papa Sarul mae sebelah ndi karo abaji kae lho yang di ngrosokan lho.
1: Oh, yang idule lho.
0: Mungkin dule lho.
1: Waktu me aku.
0: Pokoke SD siji wis persis nang kono.
1: SD siji.
0: Ngarepe.
1: Akil. Erwin. Mas Bambang.
0: Oke.
1: Kang Otis Spoiler.
0: Oke.
1: Terus Mkas Nuri, Mama Wiwi.
0: Yo.
1: Terus go balane para paramon semuanya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Buat walemu.
1: Walemu.
0: Oke. Mbak Ila Tower.
1: Ya, Ana Tower, Mbak Ila Tower.
0: Yo. Mas Danget. Mas Danget.
2: Abah Sarul berarti perek karo Nur Palih ya, Mbah.
1: Tanggane.
0: Wes tanggane.
1: Sebelahe.
0: Kowe sebelahe Nur Palih.
1: Yo. Matur nuwun nggih.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dobra Jinjing.
1: Yo.
0: Baik ya, ada Abah Sarul di Beduk ya. Tepatnya bos, pokoknya yang ketemu edisi siji ya ketemu dengan Pak Sarul bos ya. Bagi sementara 4 lebih 53 menit waktu Indonesia Bagian Barat di Radio Setara Pramana FM Tegal. Mas sore Kang Bawor yang ada di kawasan Villa Pingkal Bengli Talang Tegal Peter hadir di acara di Padang Dut. Salami buat Balan Istara Pramon semua saja dan kru-krunya semua buat Kang Bawor. Baik-baik saja dan tidak kurang suatu apapun dia ya. Terima kasih. Terima kasih sekali untuk Kang Peter tentunya yo. Sore Kang Bawor Bunda Oka hadir ya. Salami buat Balan Istara Pramon. Bang Romi dong di Glindeng. Terima kasih Kang Bawor. Terima kasih kembali Bunda Oka. Dan Mbak Am, salam buat Mama Nadia, Mbak Wiwin, Mama Wiwin, Mama Asna, Mama Kiwi, Mama Abdillah, Agustin, Ratu, Mbak Nia, dan Mbak Mama Melani, Budaya Habibah, Kang Ibni, Jasa Kerajung, ada Jenal Jahit, Bapak HM, KPPW, setuju murong di Glinding, ya. Bapak Ari, Mama Ari, hadir ya, terima kasih. Ada Yuwatri, Watri, Mimin Amina, Mas Nuhe. Om Kas Nuri, Mama Vivin hadir, Kang WIB hadir ya. Ada Kang Agil juga hadir. Kang Dangek hadir ya. Aku wingi ya lewat ngarepin jenengan ya. dangdangnya ya wis omah tingkat madhep mulon ya. Ya aku saka ngene Bu iki karo Pak Sugeng ya, saya lagi nyari testimoni ya. Dari apotek Nara Farma langsung mampir ke situ. Testimoni ya ini baru tak kirimkan ke pusat ya. Paya hujan gerimis hadir yo, ada juga siapa kok power, pria idaman dan lainnya yo.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan habu

0: di Apotek AR, alamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02, RW 20, Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02, RW 02, Ganda Suli, Brebes. Di Apotek Bergas Farma, alamat di Jalan Taman Siswa, RT 10, RW 02, Saditan Baru, Brebes. Dan di Apotek Tia Farma, alamat di Jalan Sultan Syahrir, RT 02, RW 01, Keturen, Tegal Selatan.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotek Anur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimantan.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Diva Gandu.
1: Baik, kembali ke 101.5 Saudara Pramon dari Sabrede. Ya, ada Bang Romi, ada Pria Idaman, Siapa Kau, dan ada Hujan Gerimis. Nah, ini setelah ini nanti ada Ranting Ring 7 Sumur ya, sebelum adzan maghrib ya. Baik, tuntas sudah kebersamaan Bawor di Dibadangdut sore hari ini. Di edisi Selasa 13 Oktober 2026. Sampai ketemu lagi nanti di Dangdut Memory ya. Dendang Dangdut Memory jam 6 sampai jam 10 malamnya saja. Selamat sore, selamat aktivitas ya. Bawor mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua. Dan yang pastinya hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5 Sarah Pramon Dangdut Sabrete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Nah, nek wis muncul, tinggal disetel kayak gue. Sing penting anak kuotane tetap 101,5 FM Radio Paramon Dangdutane Saporete.
1: 101.5

0: selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat Jalan

0: Habuto. Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Anda bisa mendapatkan

0: di Apotek AR, alamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02, RW 20, Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02, RW 02, Ganda Suli, Brebes. Di Apotek Bergas Farma, alamat di Jalan Taman Siswa, RT 10, RW 02, Saditan Baru, Brebes. Dan di Apotek Tia Farma, alamat di Jalan Sultan Syahrir, RT 02, RW 01, Keturen, Tegal Selatan.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
0: Di Apotek Mandala, alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon, alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat, alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sici Farma, alamat di Jalan Kaloran nomor 14/68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Peggy Tera. Dan untuk menunjang aktivitas saya sebagai penyanyi dangdut dan berbagai macam aktivitas lainnya, saya rekomendasikan untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab. Habutop baik untuk melihara kesehatan kita. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngeslop.
1: Untuk menunjang aktivitas sebagai penyanyi dangdut, terlebih nyanyi dari panggung ke panggung, itu butuh stamina dan semangat. Vetivera sudah percayakan pada Habutol. Ayo, jangan ragukan lagi. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
3: Di Apotek Jago Farma, alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0: kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101 Wendy Mas dari Paramon Tegal dan Desa Perici. Bayu, di kesempatan malam hari ini ketemu sama Bawo di Dedang Dangdut Memory, insya Allah tuntas jam 10 malam saja. Bagaimana kabar Bala nih saudara Paramon? Mudah-mudahan dalam yang terbaik, sehat walafiat dengan suatu apapun tentunya saudara dan pacin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Bawor di 3528888 atau 6145477 bisa digunakan. Sekedar tiap salam buat teman, rekan, handetolan, sahabat, keluarga tercinta. Buat sahabat SMS online ya, bisa digunakan 0852-931-9958. Bagi yang saya pikir sudah cukup ya untuk melakukan sholat maghrib ya, sekarang kita ke hiburan Dendang Dangdut Memory. Tadi ada Hitam Rita Sugiarto, Dendam Kebencian. Ada Yatim Piatu. Baik ya, tadi sudah ada Sepening Hati dan ada Apa Kabar ya. Bagi ya, rupanya sudah ada yang gabung. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
1: Assalamualaikum Setara, Balani Paramon.
0: Waalaikumsalam.
1: Nama
0: Cikiwir. Cikiwir.
1: Ini punya Oma Oleh.
0: Oma Oleh, ini secampuran.
1: Yeah. Itu nenyang gelo-gelo sama Oma. Nanti kalau masuk lagi yang minta lagunya Dahin
0: dan Kincu. Boleh Jung. Itu dia.
1: Jadi cara mulai Oma kan namanya di situ Dewi. Om, aku nanti bilang apa salahnya buat Dewa Brahma.
0: Wah. Iya, yeah, gue Bapak Uya.
1: Bapaknya Uya. Selamat malam orang Bapaknya Uya.
0: Oke.
1: Yo, Mamane Uya. Mau maring Tegal Selatan Mamane Uya.
0: Wah. Iya.
1: Angkang Power Mane
0: mana nus. Iya.
1: Mamane Uyanya kon mono Mamane Uya. Tapi kok jago dulu. Kalau ke mau jaga

0: lah marah ni.
1: Aduh. Oh.
0: Ya weh, nanti lagunya buat khusus spesial buat Dewa Brahma.
1: Oh iya, yeah. Oke. Okay.
0: Dewi Kunti.
1: Oh.
0: Wah, emang mereka kaksen. Kamu diem-diem, ikuti. Oh.
1: Umurnya berapa sih, Bocah?
0: Kelas, sudah semester 3.
1: Oh, semester 3 kuliah.
0: Iya, udah kuliah.
1: Anak, ya, oh. Mahasiswi kok bisa ngerti lagu dangdut lama?
0: Cowok,
1: kan, bawa. Oh, tak kira tolak awat lanang. Oh, iya, iya.
2: Selamat malam, Mbak Dewi Kunti.
1: Iya.
0: Juga, Kang
1: Pak. Iya. Yo.
0: Kuliah kan
1: nge-PSI.
0: Masa
1: kita minta
0: keluarga ngalor.
1: Oke. Okay.
0: Kuliah
1: nang kono
0: semester
1: 3. Oh. Hmm.
0: Aku nyong ngebel kok kenal.
1: Oh iya.
0: Ada lagi nyong telepon nang kono. Ada lagi suruh jaga warung.
1: Yo.
0: Nanti cepat-cepatnya telepon di radio.
1: Iya.
0: Yeah. Aku gue kok kenal. Ya benar nanti Oma minta lagunya. Ya si Jan. Nanti lagu spesial buat Dewa Brahma.
1: Tadi anaknya yang dari Gemolong itu.
0: Iya, yang dari Gemolong.
1: Iya, iya, iya.
0: Iya.
1: Heeh.
0: Iya. Oke, Mama. Karo kenan, mentanya di mana? Alah, udah nyoba. Oma nek karo kenan, jangan karo kenan.
1: Iya.
0: Ya keputune Gemolong kowe.
1: Iya, iya, iya.
0: Heeh. Bapaknya menenge nemen.
1: Iya.
0: Mama ya meneng kan bisa anaknya bener jake Oma.
1: Oke. Okay.
0: Hiburan.
1: Mm-hmm.
0: Ya,
1: wes
0: salam-salam.
1: Ya, siap.
0: Iki
1: perdana enggak usah
0: khawatir ya, karena
1: kayune. Oke.
0: Okay. Iki
1: Bapak Nek
0: Uya karo Mama Nek Uya. Mama Nek
1: Uya. Yo.
0: Pak Etre.
1: Yo.
0: Terus Mama Lani.
1: Yo.
0: Gani.
1: Yo. Oke.
0: Terus Abah Acong karo Mama Ben.
1: Mm-hmm.
0: Ya, karo Teka lagi anak Akal.
1: Lagi anak Arisan sih.
0: Ya, anak Arisan. Karena papa mah kok ketemu.
1: Iya, lain waktu masih bisa.
0: Terus Manes Banes.
1: Ya, Manes Banes. Oke.
0: Terus go Madam Rengganis, Mama Winda Kalilingi.
1: Oke.
0: Terus go Jeng Robi.
1: Yo Jeng Robi.
0: Terus go Opo Happy.
1: Cita-cita itu
0: Emi.
1: Emi. Emi.
0: Terus go. Wah, Emojang ya.
1: Ya.
0: Terus go Paketu bareng Poketu.
1: Ya, oke.
0: Terus Dewi Cendana yang Kemarin. Kang Joli, Kang Karmudi.
1: We, Mbak Iping mau nyeluk nomor nyomeng jere.
0: Ya, aku jare ngono-ngono. Pak Kunti, aku nyelok nomor Kang Bawur karena bingung tak kesiarannya dulu. Kapan kesiaran lagi?
1: Iya, oke.
0: Kalau sampai nora saya anak budi salami
1: terus. Salami terus,
0: ya. Anak,
1: kan? Iya.
0: Ngerti. Oh, kamu udah ngelok nara radio, nggak usah ngelok sih. Kayak kapan siaran, kayak nggak sampai
1: jam 10. Ini sudah chatting, ya.
0: Ya, gue jam ini ngomong,
1: sih. Mintanya lagu Penyesalan Ahmad, lagu lawas.
0: Oh iya, ya karena senangnya lagu-lagu lama.
1: Iya.
0: Ibing senangnya lagu-lagu lama, Kak Ibing. Orang
1: budak
0: anak.
1: Oh, podo ya.
0: Iya, kadang tulan mana be. Musiarane lagu senangnya lagu-lagu lama, sumbang anak nemen lah. Karena aneh ke nang rumah.
1: Iya.
0: Ya wes lanjut ke ngomong Mama Ibing we, orang budak anak.
1: Iya benar.
0: Wes kamu kan penyender apa penyalok lagu we, aku.
1: Penyalok lagu Penyesalan.
0: Oh, ya dokter penyesalan.
1: Tapi penyesalan nih Ahmad Ahmadi mungkin.
0: Iya, sukuna nemen. Kamu harusnya kukuna.
1: Iya.
0: Kukuna nemen kayak senangnya lagu nih.
1: Iya benar.
0: Iya. Terus go Uja-uja karo.
1: Walemu.
0: Pak guru kayaknya kurang suara.
1: Kurang ngong.
0: Ngongol dia kinian Pak guru.
1: Iya.
0: HM. Terus. Mama Ari, Bapaknya Ari,
1: okay.
0: Bunda Cece.

0: Yo.
1: Posisi mana?
0: Ya.
1: Terus sama mama. Sinengetan.
0: Ya.
1: Mama Nyiratu karo mama. Nyiratu. Andi Ekri.
0: Mama Arti.
1: Mama Arti bukalin terus nyong.
0: Yo.
1: Bundar ini sama Pak Pramudiono.
0: Oke. Okay.
1: Iya, kewes kena. Ketemu terus ya karo Burini di sini kena.
0: Iya.
1: Kapan-kapan waktunya tengah hari biasa. Oke. Okay. Warungnya Burini. Yang di situ. Yo, Melo. Iya.
0: Nanti.
1: Tapi saya nyopo seri Burini.
0: Oh. Nek minggu tutup po.
1: Gak makan yang ngutang nyongan waktu hari biasa.
0: Iya.
1: Nyongan mangkat.
0: Yo.
1: Tak telepon. Makan siang.
0: Oke.
1: Soalnya aku tahu minggu mula tutup yang hati ini bukan minggu dojol.
0: Iya.
1: Minggu mula dan ini baru gitu.
0: Jangan lupa kakak Jir Mbak Dewi.
1: Oh iya kakak Jir ya kan.
0: Berarti monitor.
1: Berarti monitor kakak Jir menang-menang.
0: Orang udah Ipingnya juga Mbak Ipingnya juga monitor ini.
1: Nah iya
0: bener-bener. Udah anak.
1: Nomor sih.
0: Iya.
1: Iya karena kelingan kakak Jir juga kakak Jir radio terus lah gula-gula.
0: Iya.
1: Karena aku semoga orang tenungku senengnya lah gula-gula.
0: Iya.
1: Yang akhirnya barang minggu bareng tidur ini. Pantasnya jangan asem loh kang bawa kan Pak LN.
0: Iya benar.
1: Iya. Bos kali-kali ada bang bawa minggu lah ke acara ngomongan jangan asem tuh Dewes.
0: Oke.
1: Nang kue Pak LN.
0: Oh.
1: Kayaknya perak. Tuli. Kau rezeki mana kau nambah maring
0: Miki. Bundar ini.
1: Bundar ini tuh hari biasa.
0: Hari biasa.
1: Nang Tasmuri.
0: Oh.
1: Warungnya mistik.
0: Oke.
1: Okay. Manyung.
0: Oke. Okay.
1: Tapi menunya pirang-pirang kan.
0: Iya, lainnya juga ada ini.
1: Iya.
0: Terkenalnya
1: tuh Tasmanyung.
0: Iya.
1: Cuma mak pirang-pirang.
0: Mana darah ngendi gue? Darah ngendi gue?
1: Kaliwadas.
0: Oh, Kaliwadas.
1: Warung ora katon tok bawon mah ning kampung nemen. Tapi ya Allah, sing mangan mobil-mobil kabeh.
0: Oke. Okay.
1: Ngalem. Ora sing gilik. Ya. Yeah. Di maring desane aduh nemen.
0: Begitulah rezeki.
1: Iya, rezeki tapi nanti potong bawor suasananya tuh mistik.
0: Yeah.
1: Oh, pengikutnya kan bawor mesti aduh.
0: Iya.
1: Oh sesama.
0: Wih, monitor ketua safety singlus-singlus dengkol sing ledes sikute.
1: Nang apa?
0: Jadi lu selus dengkol tapi sing ledes sikute.
1: Aneh ya, Mbak Safety. Sing lu kami ke apa mesti tangane jadi terus cengkule. Es kau berarti bener-bener penyakit yang aneh.
0: Iya.
1: Iya aneh oh. Iya. Terus gue mader Leman.
0: Ya, Manisan Mandila. Yo.
1: Oem, oh, Pak Orang Pak Atun. Warni Pak.
0: Yo, Warni Pak. Kial-kial Tok Lindri. Iya. Yeah.
1: Iya. Kang Jaim, Koro Mamai.
0: Yo.
1: Terus go. Ayo, apa ya?
0: Ya, Pak.
1: Kang Udin, Bedu.
0: Yo, oke. Okay.
1: Menunjungi Mama Rizky.
0: Yo. Oh, iya, kue. Iya. Monitor lah, aku tahu, Wong. Yeah.
1: Mama dia bareng siapa ya?
0: Mas Agus Oli.
1: Oh ya Agus boiler.
0: Boiler.
1: Boiler. Anglem menyebut boiler. Ya Agus boiler.
0: Yeah.
1: Ya. Terus ini siapa mana siapa ya?
0: Ya.
1: Ari terakhir. Sing pam. Lo kau pergi Mama Ari. Mama ne Ari.
0: Mama Ari. Bapak Ari.
1: Ibu deh. Apa apa acong orang Mama Bat ya?
0: Bat ya. Yeah.
1: Maning
0: Abah Acung. Abah Acung di Patung GBN.
1: Abah
0: Acung.
1: Rasa kelas
2: juga usaha. Lagi wigi Bu Dewi Kunti ketemu nyong orang tim mecik iki ka Mas Bor.
1: Sampai ya tak ambung
0: dari wis. Sandi wis.
1: Anggen
0: iki tak pecing. Lah kan iki pecing. Kan itu wah jeruk pecingan.
1: Kan iki lek mati.
0: Ya. Ya.
1: Jadi ono wingi boro-boro bali ke sapa anak kang bawa ubah yunen sing lagi karo kana nang lor.
0: Iya nang lor ya.
1: Kok yo ngono-ngono.
0: Ya. Kayak kependeng.
1: Mama kang bawa. Mama gak kuwi sapa kang pi engko sing mecingi mama Dani.
0: Ya, weh. Melani. Iya. Yeah.
1: Terus go sapa mani ya iki ya mamus kabeh. Oh, Bu Sri ayam
0: cakra. Ya, Bu Sri ayam cakra.
1: Kali Mbak Atun ayam keket.
0: Oke. Okay.
1: Iki mungkin ngurung memang wis dah kalilingi.
0: Yo, Madam Rengganis. Ini
1: langsung telepon.
0: Ada itu.
1: Mama Eka sing nang
0: Kemantran. Iya. Yeah.
1: Kemantran kok tang minggu.
0: Iya. Oke. Okay.
1: Aku ketemu karo mama Eka, aku bujune kayak mama sapa kasih nak Nyai Ratu.
0: Iya.
1: Wah, wow, ngakreke nemen kayak mamu, seneng-seneng.
0: Selamat malam Mbak Dewi Kunti yang cantik.
1: Siapa itu?
0: Tiga janda gaul ya, kayak Mama Rizky.
1: Berarti ini janda gaul tiga
0: sing teka cicit. Cicit tok, iya.
1: Oh. Iya, jadi tiga janda gaul Mama Rizky.
0: Iya, sing teka loro lah aku wis sih. Lani. Lani. Ya. Lani kan teka.
1: Oh, Mama Lani kuwi melune gua janda.
0: Iya, janda gaul juga.
1: Sijine Mama siapa?
0: Sijine Mama Nunung kali nyamat.
1: Ora melu.
0: Ora melu.
2: Wingi sing lagi seneng Mas Kawor Bu Dewi. Sampai mana tekan karisma nyebe melu-melu bunga yakin duwe ya pit nemen.
1: Apa meneh kan sampai karo Kang Kawor. Melu-melu seneng. Kang Kaworane patire.
0: Ini lah kaya mau nuruti bocil karo kaila putune Mama De ya.
1: Saya Kang Kawor. Kadang orang penari rumah sakit.
0: Iya.
1: Nyong melu mana-mana karisma. Mana ring
0: rumah
1: sakit
0: iya.
1: Ya
0: di sini
1: ya
0: ini waktu
1: tak
0: bagi-bagi kan iya bener wes apa jenenge Yuwatri
1: oh iya Yuwatri
3: makasih sawerane Mbak Dewi Kunti aku wingi disawer 20-an papat Mas Bowo
0: weh
3: Mbak Dewi
0: wih didi pentol temen
1: eh
0: eh butlah
3: bere-bere Mbak Dewi orang melu hari melu ganti laler yakin
0: ya orang lah emangnya apa ngemek ya orang kok jadi laler weh takkan wangnya nyong di anu di mek apa orang ya weh gegeger ngeirik weh kan lani
4: selamat malam Dewi Kunti goyang aneh
0: weh ya oke
1: mau nih ya kan di Jakarta
0: ya
1: ya para wong irenge ya. Babejo bareng Bu Guru, Umi Lela. Jadi go.
0: Oke.
1: Sapa maning. Amekin. Sapa-sapa kae odong-odong ya uwe.
0: Entar odong-odong.
1: Ya ngono kan kok sakin kene terus salam.
0: Ya wong iki ombok soal iki kan closingan biasanya Mas Arpan. Iye. Apa namanya? Garap laporan.
1: Oh ya.
0: Eh, aja pada gawe gosip lewe, melas.
1: Sapa kowe?
0: Mama Rizky.
1: Iya ya, Ma.
0: Iya, lan yo wis ana batas-batas waktu.
1: Iya, Ma.
0: Iya. Kok Mama Rizky?
1: Iya,
0: nyana. Ya oleh ora senenge pada dadi kompor ya. Iya. Wae Dewi Kunti njaluk nomormu oleh Mama Rizky. Oke. Jawab.
1: Cari Mama Rizky. Eh.
0: Iya.
1: Ini tak cili kok.
0: Nggak ya. Nggak nyong di datanya gini lah kopong ke sisan.
1: Kopongi kape.
0: Iya. Boleh, jadi boleh.
1: Oh iya, makasih ya, Ma.
0: Iya. Itu
1: sanggup
0: janjian hari Kumalar. Iya, kayak gue.
1: Kumalar kan biasanya isinya belengong.
0: Oh, belengong. Iya, kumat belengong. Angkat yuk. Yuk.
1: Warung
0: makannya nak
1: kalau sini belengong kang bawa.
0: Iya.
1: Iya.
0: Masa
1: ngulur
0: titik mana? Kau kaliwat. Iya.
1: Penuh
0: mistik. Iya benar. Kaitan
1: ya.
0: Baik, pas tak kirim pel langsung aku apa jenenge komunikasi interaksi karo jenengan dua pas langsung tak kirim.
1: Oke,
0: terima kasih. Ya, kue Mama Vivi.
3: Minggu pan tolan aku Mbak Dewi, areng Mama Rizky karo Mbak Sriana apa pan melo.
1: Minggu kie. Oh ya, wes kok insya Allah.
0: Yeah.
1: Nak ke acara, campira ma.
0: Iya. Maaf, Mama Dewi Kunti, Mama Vivin ora bisa hadir karena sibuk. Ya kemarin ya.
1: Oh iya ya, Mama. Makasih Mama Vivin ora sibuk itu Pak Umpas Nuri.
0: Oke. Okay. Yes, masih ada waktu yang lain
1: Mama
0: ya. Iya, siap.
1: Oke, Nomor siapa?
0: Wah, sebesar tak kirim ono kalem.
3: Jam 10-an Mbak Dewi insyaallah.
1: Mama lani nang wingi wis ngene lagi nang
0: wis
1: nyong
0: nang bus wis ana nang kono malah. Oke. Ayo
1: mama jam regan di sana apa mama Eko sih bengi telepon sampai bengi.
0: Oke. Ya wis
1: tak tunggu sampai bapak mau maning.
0: Oke.
1: Aku perutnya sudah lapar mau makan.
0: Iya, nyong ye pan nyendok.
1: Iya nyong mangan ya wis balik kerja
0: ge. Iya, urang ucul-ucul. Alhamdulillah wis mendingan dulur pandungane dulur Dewi Kunti dan budak kaplak-kaplak.
1: Jadi dores.
0: Jadi dores.
1: Jadi dores.
0: Kok
1: jadi dores?
0: Ini.
1: Areng mana porok ya mistik ya?
0: Eh kalau wadah ya aduh kambangan lebak siu.
1: Oh iya ding.
0: Kali wadah seminggu perke Mama Dia, Mama Rizky.
1: Kang Bawor.
0: Iya.
1: Kang sing dadi dores.
0: Iya.
1: Kemaring kambangan.
0: Iya.
1: Ana sate blengong tuh sop aduh nemen manjing desa aduh nemen.
0: Oh, meneng kana nang ngene di dados ya nang kue ning bala pulang wetan.
1: Ora. Kuwi nang kambangan ya. Ana warung ngono.
0: Oh, lapangan ngulon no.
1: Iya,
0: yo. Iya, wes paham lapangan kambangan ngulon no. Waktu ni, tadi ni mau untuk ya, tadi ni mau untuk pertemuan PDKK sih waktu itu, tapi nggak jadi, nggak jadi.
1: Orsida.
0: Ya.
1: Ya, orang aku nemen soalnya
0: kan. Kang Suhaimi ke Pasen.
1: Ayo Kang Suhemi.
0: Ya wes, oke.
1: Mamane Uya, mamane Uya sekarang. Ngobrol sekarang
0: ngapain? Oke,
1: siap. Mistik.
0: Kalem, kalem.
1: Eben pengikut Kang Power.
0: Iya.
1: Jadi nang kene sini sesama.
0: Sesama.
1: Ya wes.
0: Ya.
1: Oh, tak tunggu kabar ya.
0: Yo, siap.
1: Ya, kene iki lagu spesial nggo Dewa Brahma.
0: Yo, Dewa Brahma ya. Kasih dan kincu.
1: Okay. Semangat pan makan kuliah tinggi yang ucap itu.
0: Yo, okay.
1: Saya pungi sih.
0: Ya
1: wes. Sudah ngomong di sore.
0: Ya, siap siap. Okay.
1: Kasih dan kincu.
0: Ya siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam di belakang cing.
1: Das.
0: Ayo Mbak Dewi Kunti ya kalau Mas Teddy di pesonan Gijol ya. Ben panjendok disit ya. Engkau siap-siap langsung neng kemandingan ya. 6145477 halo assalamualaikum selamat malam Setara Pramon.
5: Setara Pramon dan Ruta Sporlet
0: teman-teman kak.
5: Iya itu
0: kewe. Iya kewe. Alhamdulillah bergas waras terginas iso tuku beras.
5: Alhamdulillah.
0: Iya. Nah
5: kurangnya kereta malam ya mas.
0: Yuk.
5: Ya lebih
0: juga sih. Oke. Okay.
5: Pertama dekun deh mas.
0: Iya benar.
5: Oh ya dekun te, Dewi Cahya, Dewi okay. Kuningan, Agustin, Alif Tem ya, Cintut, Cengrokri, Alohi, Waiha, ya tiga cendekaun,
0: empat
5: kawan, tiga dermani,
0: empat bangir cuantik, empat bangir cantik.
5: Ya selamat malam.
0: Yo, yo.
5: Iya Bapak HM, Bapak HM, Mas Nuri. Kang Goli, Kang
0: Piti,
5: Bang Ketrep,
0: orang-orang
5: Cikiwir,
0: Piol,
5: pintel-pintel apa?
0: Yo.
5: Iya terus Mama Renggani.
0: Mama Elsa.
5: Mama Elsa, selamat malam Mama Elsa. Mama Nat ya.
0: Betri.
5: Yo. Iya buat Upo Happy. Bang Alpurpon.
0: Yo siap.
5: Jasak Ratu, Mama Hikmah,
0: yo.
5: Ya Eka Anjas, dan Mari Papa Ari Cirampok, Mbak Nisa juga, Sandur Mama Tos,
0: yo.
5: Terus Bunda Ate, terus buat Titi Dados ya,
0: yo.
5: Mas Parti,
0: Kang
5: Ibni, terus Kang Wisnu, terus.
0: Oh, apa lagu ini kereta malam?
5: Iya, kereta malam. Epi Sumesi kok kita malam.
0: Oke, okay, siap.
5: Ya, terus buat Nyiratu, selamat malam Nyiratu.
0: Oke.
5: Okay. Ya, terus Mbak Nia Kota.
0: Ya.
5: Terus buat apa lagi? Buka PP Mas. Spesialnya ngomong Mas Power,
0: okay.
5: Selalu ya.
0: Terima kasih.
5: Ya, buat yang lagi streaming juga ya, selamat malam semuanya ya. Khususnya

0: sehat semuanya ya.
1: Oke.
0: Okay, yeah. Sama Mama Serwin.
1: Semoga
0: selalu sehat.
1: Amin.
0: Di sana bareng keluarga.
1: Oke.
0: Ya, nokla nikro. Titik dan mangkat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dibra cing-cing. Selamat malam yang ada di Tonjong, di Ngapura. Bumi Ayu Paguyangan ya. Sapa dari Setara Pramana FM Tegal. 352888 lalu. Assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dong dute soporete.
1: Nama-nama ecekewir.
2: Ecekewir. Lagune sesal.
1: Sesal. Oke.
2: Spesial buat Mama Ikma.
1: Ule yung. Weh. Ungokno.
2: Buat Mas Bawor ya.
1: Yuk.
2: Anggi semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Buat di Kekara Manis ya. Nong Ikma. Nong Iwinoknya ya. Ungkas Nuri ya. Yang barusan turun ya.
1: Oke.
2: Baik Lonjong ya. Bareng Mas Erwinnya.
1: Iya.
2: Terus Mas Teddy ya.
1: Sama
2: Dewi Kuntinya juga ya. Malam.
1: Iya.
2: Terus buat Trio Pesek ya. Nong Lani. Mama Nadi, Mama Nuno.
1: Iya.
2: Terus Mama Rizkinya juga ya.
3: Ya Kang Bawor.
2: Apa gue?
3: Kasih, ya Kang Bawor.
1: Weh.
2: Oh, Bang Kacret.
1: Bang Kacret nih. Ya,
2: Bang Kacret malam, Bang Kacret.
1: Iya. Yep.
2: Terus buat Mama Rizky Wis ya, terus buat Mama Dia ya.
1: Oke.
2: Okay. Mama Lisa Mas Agung,
1: Yumati
2: Kang Sarno.
1: Malam Kang Mas Parjo.
2: Selamat malam juga.
1: Nok Ikmah. Nur Ikmah.
2: Terus buat tuan rumah
1: orang ya. Weh, neng Marga Mulia Maning.
2: Mas dan Ustadz Niko.
1: Iya, neng Marga Mulia Maning.
2: Marga Mulia Maning.
1: Pentol ya.
2: Terus Akbar juga ya.
1: Ya.
2: Marga Mulia, selamat malam ya.
1: Ya, Mas Akbar, di sana Mas Akbar. Ya.
2: Salam sehat semuanya.
1: Terus
2: buat Pak Darmo Pako ya.
1: Yo.
2: Mas Bambang. Terus buat Cemi.
1: Cemi.
2: Cemi ya, selamat malam. Terus buat Dewi Cendana ya.
1: Iya.
2: Dewi Cendana, terus buat Alois, Waika, Teh Cita ya. Terus buat Teh Miminya juga ya.
1: Oke.
2: Apa orang Mama Eni. Kami dari Bapak yang Haris, Mama yang Harisma. Buatmu beribu dor.
1: Ya. Selamat malam Nuryati.
2: Apa Mas?
1: Nuryati sing duwe jembatan Medeng.
2: Oh.
1: Madam. Jadi kan Nuryati.
2: Oh, ya Nuryati.
1: Iya. Ya. Nur Kanti sing gamble.
2: Iya, Nuryati. Ya, Nur Kanti ya.
1: Iya. Nur Sidik.
2: Ya.
1: Ora, iki bawor ngendi jane asline jane? Nuryati ya. Iya.
2: Menrahat.
1: Iya bener, nyerah. Nah,
2: terus buat Mandor Leman Bu Nelson ya.
1: Yo bener. Mbak Nelson mau
2: kecret.
1: Lagi mipel jagung.
2: Oh, lagi mipel jagung.
1: Iya bener.
2: Betul temen ya. Ayong Joswis ya, Bang Kecret.
1: Nah. Yari.
2: Terus.
1: Yari. Cambung lepas. Ya mikir aku sedino memang ning dalam lepas sih.
2: Iya. Bukan kali Mas ya,
1: positif ya. Iya biasa, ngapeli wong ayu-ayu.
2: Lah gue, ora apa-apa.
1: Ora apa-apa, memang tugas. Ngapel kok tugas?
2: Lah gue.
1: Tugas lah, mung oleh duit wis mulai disangoni duit juta-juta. Teh ora kepenak ke pimen.
2: Lah gue.
1: Ya wis apel wong ayu mulai dikei duit.
2: Iya terus buat. Oh ya Buden Nur ya.
1: Ya Buden Nur.
2: Buden Nur.
1: Oh Buden Nur Slawi.
2: Iya terus buat Bu Sutirahnya juga.
1: Iya.
2: Wah Tomai ya.
1: Mai jaluk duit ya.
2: Duit ya.
1: Gotu kuci lok i.
2: Kuci lok
1: i.
2: Buat apa lagi ya? Kang Parto ya, Mama Lydia. Terus buat Bang Al ya.
1: Ya.
2: Malam Bang Ida Abdila, Adi Santoso. Terus buat Bang Abdila kan Hendro Baes Melik.
1: H-M
2: lagi nyendok apa ya?
1: Iya bener.
2: Ya terus cetak racun ya Bu Sohat.
1: Iya ya. Jadi aku be lagune sayang.
2: Siapa gue Mas?
1: Buat Kang Mas Parjo.
2: Wah iya sip ya.
1: Sip ya.
2: Karena lagu oke.

0: ya.
1: Ya.
0: Yo. Mama Bayu, Mama Eta, Mama Apri.
1: Ya, selamat malam Kang Marco, Mama Elsa.
0: Mama Elsa, ya selamat malam Mama Uti.
1: Yo.
0: Terus Pak Bu Ipa.
2: Selamat malam Aa Cucu Ikmah.
0: Selamat malam juga Bu Ipas.
1: Ya Bu Im, kalau Pak Sugeng salam dua kapsul.
0: Ya Bu Ipas Sugeng.
1: Ya wis tak testimoni kok.
0: Wis mono Mas.
1: Ya wis mono tak testimoni. Cuma urung dibikin ya.
0: Ya terus buat Ibu sungguh terlalu.
1: Terlalu.
0: Iya. Terus buat apa lagi ya? Nah ngebleng.
1: Ngebleng ya wes. Iya. Soalnya kopinya dong diinong sih dan ngebleng. Kue macet nih kok. Kopinya sih gawennya dong diinong ya. Akhirnya ngebleng.
0: Lagi para tamu ya perpapat ya. Ya wes spesial langsung ya Mas ya.
1: Yup.
0: Buatan jenengan ya, terlalu tanggi sehat
1: terlalu
0: perpesialnya buat Nok Ikmah,
1: Ikmah
0: kan? Yang punya kawasan Jales,
1: Jales
0: ekstranya buat paling salah parah. Terima kasih ya Mas atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam di belah jinjing. Pak Barjo yang ada di Karang Malang, selamat malam yang semua saja yang ada di Karang Malang. Saiki lagi siling maradung ini bar yang di Marga Mulia ya. 614-547-8
3: Nama-nama-naman
1: Cikiwir Cikijima.
3: Selalu
1: Amin. Alhamdulillah.
3: Kurang pangan kandang ya.
1: Yo, alhamdulillah syukuri.
3: Dewi Kunti karo Untet
1: ya. Oke.
3: Maika Tonjo karo Mas Erwin.
1: Yo.
3: Kang Mas e Mama Ikmah.
1: Yo.
3: Kak Nuri Mama Wiwi.
1: Oke.
3: Mania Uki kereng ya.
1: Yo.
3: Terus Sasak Raju. Ayah HM.
1: Yo.
3: Mama Rengani Marina karo Mas Langlang ya.
1: Siap.
3: Mas Imalem. Terus
1: ngo waket tren.
3: Mama Kiwi, Mama Wacre ya, Mama Ning. Ayo loko.
1: Yo.
3: Abawan lo mat cuma lo mait lo maping ya. Mama Ari, Bapak Ari, Pak Atem Bangso.
1: Yo.
3: Bapak Nek Uya. Terus ngo Mas Sangeh malam.
1: Yo.
3: Ibu sungguh malam.
1: Ibu sungguh.
3: Bu Im Pasukeng.
1: Oke.
3: Pasukan Ibu Kemoy.
1: Kemoy ya.
3: Mama Mita, Mama Dinda, Mama Bayu, Mama April
1: ya.
3: Bunda Santi, Bungo malam.
1: Oke.
3: Malemu, Dede Rafa ya. Terus makan saat tinggir, Kang Doli, Bu Ida, Kang Cokopoleng, Karo Mama Wisya. Terus nge Lima Sri Kandil.
1: Yo.
3: Ite, Yusiro, Mama Sire, Mama Asifa. Terus
1: Bu Sri Miam Cakra.
3: Oh iya Bu Sri. Malam Bu Sri. Terus
1: Empat Sekawan.
3: Mama Tia. Mama Alisa, Mama Lidia.
1: Yu Marti.
3: Yo,
1: Empat Bangir Cantik. Empat Bangir Cantik.
3: Yo. Mama Ari, Mama Uya, Ibu Sahate. Mama Karisma ya.
1: Karisma.
3: Trio Pesek.
1: Trio Pesek.
3: Mama Net, Malan Mano.
1: Yo tiga kita.
3: Kenal, kita kenal.
1: Kita salaman jadi kenal.
3: Semoga sehat ya Marisia.
1: Yo, Inyong Elu di Cawe Loma.
3: Apa?
1: Ayongki.
3: Ayongki. Amrul Tio.
1: Yo.
3: Terus Kang Peter, Kang Senansa.
1: Aji. Jaluk duwe teh i. Nggo tuku cilok i.
3: Terus

0: Ya, Om Cipta Utine Rere.
1: Ya,
0: Kang Sarno Yumarti.
1: Kang Sarno Yumarti.
0: Heeh. Mm-hmm. Kang Muson
1: Baroyati ya. Yo. Urine Pak Pram. Terus ngo Mama Eza, Mama Ayu semalam ya.
0: Yo, bener. Yang Ipan ngendok. Yo.
1: Berengo.
0: Jasak racum.
1: Masak.
0: Oke. Okay.
1: Super sayang nih yeah. Kok. Pasti iya.
0: Wuh, yang kolah. Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, jumlah cincin.
1: Hah.
0: Iki wis buka papat wis nyalahi aturan kon buka maning. Bingung ya selain wis nyalahi aturan ngerti. Asine penelpon loro tok. Wis papat buka maning. Kecuali nyong itu pandunga. Ya mengkomanding lah ya. Jangan selalu diintimidasi, enggak baik ya. Nanti saya yang kena tegur dari pusat tahu. Cuma untuk sementara ini saya buka 4, dia tahu, beliau tahu yang dari pusat. Oh iya, powernya kecapean awannya kok apotek, kan kayak gitu. Coba denger nyongnya mengkhusus siaran. Wah, kena surat cinta pertama, surat cinta kedua, surat ketiga langsung out. Ya, alhamdulillah saya punya pimpinan juga menyadari, oh iya, KMD wis capek wong ya. Awane ning apotek begini kayak siaran kan gitu. Gue wis melanggar aturan. Empat penelitian wis sing sabar bae ya. Bae power yo pan nyendok ya. Ya, ada dasi dan ginju kereta malam. Ada sesal, ada juga kasih dan sayang. Ada sayang ya Irfan Mansur dan Indonesia. Powernya juga pan nyendok, udut, mangan buah, wis madep nyetan. Yo capcus, selamat malam untuk semua saja Balen Star Pramon.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutong.
1: Assalamualaikum pendengar Radio Sarana Prasarana FM Tegal. Kebetulan ini power silaturahmi dan COD di pengguna atau konsumsi Habutop yang ada di kawasan Mintaragen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Coba Bu, ini perkenalkan nama siapa, alamat mana?
2: Nama Ibu Waryati dari RT2 RW9 Kelurahan Mintaragen.
1: Iya Bu, sebelum konsumsi Habutop, apa yang dirasakan sama Ibu di badan?
2: Keluhan saya itu darah tinggi soalnya sama asam urat.
1: Jadi kalau setelah konsumsi Habutop, apa yang dirasakan di badan Ibu?
2: Enak sekali, hilang penyakitku.
1: Hilang, jadi ada solusi untuk menuju ke kesehatan. Sudah habis berapa Ibu Waryati menggunakan Habutop?
2: 16.
1: Wah, ini sudah juga banyak sekali ya pengguna Habutop sampai 16. Ya mudah-mudahan Ibu Waryati menuju ke kesehatan.
2: Amin.
1: Nggih, matur nuwun nggih Bu, niki testimoni power. Mudah-mudahan segala sesuatunya akan terjadi yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Duta di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi, Tegal.

alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.

Kabupaten Tegal. Di Apotek Medika Farma, alamat di Kemakmuran RT 04 RW 04 Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Ben Sehat Kertasari.

0: Kabupaten Tegal atau di sebelah selatan kantor BMT Desa Kertasari.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
0: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sule. Untuk menunjang aktivitas saya sebagai artis, seniman, dan juga berbagai macam aktivitas lainnya, mengharuskan saya untuk selalu menjaga stamina. Nah, saya rekomendasikan untuk mengkonsumsi ini dia, Habutop. Nah, obat herbal ramuan arah. Habutop baik untuk memelihara kesehatan. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Habutop, obat herbal ramuan arah yang lagi ngetop.

0: dengan rutin mengonsumsi Habutol. Gampang kan? Masa kamu enggak? Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
2: Di Apotek Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 08.

alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

0: Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuh Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penggemar Sonata Group yang saya cintai, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali melalui volume Soneta yang ke-11 ini. Nah, para pendengar, dalam rangka mencapai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, marilah kita renungkan sebuah lagu yang kami beri judul Indonesia. Selamat mendengarkan.

0: Baik, kembali ke 101.5 Sedara Pramon dari Tusa Pariti ya. Ada Indonesia, ada Sayang. Kasih dan Sayang juga tadi ya hadir di ruang dengar panjang. Ada Sesal, ada Sidan Kiju dan Kerita Malam. Baik, disapa 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Sedara Pramon.
1: Malam Sedara Pramon dan Tusa Pariti.
0: Nama-nama-nama.
1: Meyek
0: lah dirimu meyek. Jembatannya medeng.
1: Medeng.
0: Nuryati.
1: Nurkanti meyek.
0: Nurkanti.
1: Aku sayang padamu.
0: Oh, aku sayang padamu.
1: Padamu
0: pada para
1: Ramon.
0: Ya, sip. Sampai
1: cakar anggur menjadi satu.
0: Nah, benar.
1: Ayo, pokoknya saya pada Mas Bawor.
0: Bawor tuh pelerok Yanggi.
1: Ada yang punya loh itu.
0: Di pelerok Yanggi.
1: Yanggi lagi apa?
0: Oh, biasa lagi tiduran di belakang.
1: Oh, iya,
0: wih,
1: teringin sehatan,
0: Nok. Amin. Soain
1: bapakmu,
0: Nok. Oh, lagi jaga tenanan teman.
1: Iya, jangan cari perempuan lainnya, Nok.
0: Ya, ora lah. Nyari, wis wingi-wingi nyari. Cari nuting tok.
1: Aja, Nok. Mohon tersisi. Mendingan gua.
0: Anu, wedine kaya kuwe. Bocah kan wedine kaya kuwe.
1: Iya. Memang cemburu, Mas. Bocakan dengan sesen. Oh, sosialnya cemburu. Orang disayang harus bapak nanek.
0: Iya, kowe penjalukan jaluk mani. Mau esok wis paketan ya. Helm karo apa, karo kerudung. Iki wis jaluk mani iki.
1: Tapi urung bisa nembak motor ya, Mas.
0: Ya urung tak ajari. Memang urung tak ajari.
1: Ndak
0: kan mana-mana. Iya, mangkane kowe, bukan ora sayang.
1: Iya.
0: Tapi nanti sudah saat waktunya, nah baru. Kok
1: ketemu sekolah SMA.
0: Selamat malam Adam Reneng Gadis. Yo Watri, Watri, Watri. Iya.
1: Watri, Watri. Ya lakone metu Watri.
0: Yo.
1: Dewi Kuntil.
0: Yo ning he jaripan mene lah. Isuk lah. Ya, we. Seharian neng ngobrolin berpes we. Mulai-mulai jam 4.
1: Mas mau menek lagi
0: jam 5
1: ya.
0: Eh Sultana.
1: Jam 4.
0: Nyongi we ngisuk sanggup boh sanggup boh ora awake we kaya kaya kiye.
1: Iya lagi priyang
0: wong. Ya wis salah ngisuk wis.
1: Terus kok ayo. Cendur sawet ya.
0: Yap.
1: Iya. Mama Rani sama Nok. Terusan mana ya
0: Wijaya
1: jam malam.
0: Oke. Terus lali yo kabeh bae ngono bae malah kecakup.
1: Iya kayung kan mas lepotan mas. Semangat kayung jadi ngebreng. Apa gue wis mas?
0: Yap.
1: Iya wis. Terakhir kan gue well. Quran ya.
0: Yup. Oke.
1: Okay. Apa tema?
0: Ya, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dubla cincing.
1: Yes.
0: Baik, ada mana berganis yang ada di Sitanggal ya, diuringin ya Kang Alji sana ya. Ya 614547 walau assalamualaikum. Selamat malam Sedara Pramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Dute Sap Koret.
0: Nama-nama-naman. Cekewir.
2: Cekewir Mas Bawor.
0: Ya.
2: Semangat selalu.
0: Wah, ya mopo-mopo wae ya.
2: Keren tambah lemu.
0: Kuwi Cekewir.
2: Ganteng nemen.
0: Utele botong. Kali lu telepon dong munyang-munyang.
2: Lagunya Sarmila.
0: Sarmila.
2: Iya.
0: Sarmila ini lagi nang Arab.
2: Kalau memiliki komadem ya.
0: Oke.
2: Iya dong Ganis. Apa?
0: HM. HM. HM.
2: Dewi Kunti ya. Udah masuk. Terus A.A. Jojo. Mama Ikma. Terus Mama Lani. Tapi Mr. Kotrok. Terus kayak Nyai Ratu ya.
0: Oke.
2: Terus Eka Erwin, Eka Anjar, Mama Jeli, Manukal Nyamat, Landu Temaning, Purini Pradiono, Pak Bagio, Karpung Rune, terus Nia Kota ya.
0: Yo.
2: Karo Wong Irenge.
0: Jadi neng lagi neng Bekasi. Oh.
2: Iya. Terus.
0: Oh, gua cuma balik kayak gue.
2: Iya, cuma pagi balik kok. Awalnya biasa
0: nih. Yo.
2: Monggo ya. Apa bae ya?
0: Yo.
2: Iya, terus. Umi Lela semoga sehat
0: selalu. Ya, Umi Lela yo sehat selalu.
2: Terus
0: semangat aku, selalu.
2: Oke. Kang Arjo, Kang Doli, Mbak Ati nama kenapa? Terus ngemis yo. Gangek ya.
0: Yo.
2: Gangek.
0: Oke.
2: Okay. Ketret. Terus Jasa Kracu, Umi Pesuhada, Umi Habibah Pete Gondrong, Kang Dae, Kang Mokim, Mbak Atun, Begito Mama Hilman, Um Awang, Mbak Asyada, terus Papa Uya, Papa Uya,
0: okay.
2: Papa Ari, Mama Ari, Bang Jul, Bang Komis, Papa Nenalia, Kang Denso, terus Maning, nyak. Aromanis,
0: janji. Mai jaluk duit ee ngotong kucilok penyiar si jiki kentir temen ya
2: tarik
0: tungtang kemerudung
2: hanya mama minta bentuk-bentuk papa untung musri ada musri A kakakil mancung mbak Eva mbak Baby Peter Peter Peter Piyol kang aku
0: Warung
2: Ici Kiwir Channel Jahit Amel Ganteng Sugeng Rawo Putra Layang Layang Mas Bagas Patu Kumpul ya Terus Maningen dia Kayo Bunda Siti Pengle Mama Ahi Mama Yola Mama Ardi Mama Ho Mama Deden Mutri
0: Kaki Mbak Yunita
2: Mama Yunita Terus Pepe Warto Kang Sapari Andi Takin Abaritin Nojajal Mbak Puri Ning Hai Yuan Terus
0: Indol Jawa
2: Jana Sok Kentung Lupes Titin Yeni Mama Syaki Papa Syaki Banes Manes Bunan Putri ya Mama Suripa Mbak Dewita Mama Tia Mama Elsa Terus Maninge Ayo, Teh Mimi, Teh Lulu, Teh Citaktu, Teh Dinda, Tim Cendana, Teh Agus, Teh Ngeropi, Loh, Ispedit, Pak Minu Gamping, Arta Lekin, terus Kang Edi Dador, Terlalep Jeger, Atun Tewang, Kiki Merah Putri, Putra Krishna, Mas Bambang, Mama Neng, Mas Yanto, Kang Raju, Cuma Bidadari Neng, Mbak Asyik, Sini pun enak, terus Maningo, Yo, apa Rohim, Menopal, Bengcun, Mama Minda Kalilingi, Mama Gilang, Kang Samsul, Kang Andoko, Wir Urus, Kang Dasmat, Hendro Ismeling, Apa Kamari, Kang Sarmudi, Mandoreman, Mansion Mandela, Kang Mokson, Ibu Hayati,
0: Yo, Kang Mohtar Odong-Odong, Mohtar Odong-Odong.
2: Kamu taruh dong odong ya mama non
0: watri
2: watri Siti Aminah mas Nuha, okay. Mariati, Pak Mariati, Mama Kiwi Kang Sabut, Mama Dra kami sama Maning Mama Yo, kamu taruh dong dong Mama Nur Bapak Nekarisma, Uraunio,
0: Yo, Iman
2: Mangkat Ye, Umroh,
0: okay, Mata Kali Betula, Yo, aman undang anting, aman yo, aman undang anting.
2: Mickey Mono, Lato Rohimo.
0: Siapa?
2: Iya. Terus go, well, di Bandung satu karena masuk itu nih Pak Agus Dinari KE Kaning Sida Pacul, okay. Sena Pacul, Robi Konel Pacul,
0: Dewi Pacul,
2: terus Sida Martolozo, karena lima sih kalau di sini, Mama Siro,
0: Siro,
2: Mama Asna, Nantini, Bang Albang Junet, Yumenter, Kang Agus Jumrani ya.
0: Ria, Umi Hana, Mami Mira, oke.
2: Kurangnya,
0: terus
2: Pusore Meong, kemudian
0: juga bisa lenggong
2: dengan.
0: Yo, makasih. Oke, makasih.
2: Super, paling dokter, Mama Wiwin. Terima kasih ya.
0: Yo.
2: Atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bro Jinjing.
2: Josh.
0: Ayo ada Kangga Senuri, Mama Wiwin ya ada di lepeteng bunya ya. Ayo 3528 Dalbona, halo assalamualaikum, selamat malam Setara Pramod.
3: Setara, Kanggu Teh, Sapore Teh.
0: Nama-nama Kang Kamari.
3: Iya betul.
0: Oke. Okay.
3: Bagaimana, sehat?
0: Alhamdulillah berkah suara, terginasi satu kubras.
3: Alhamdulillah. Terus minta tembangnya.
0: Yuh.
3: Duda sama janda.
0: Oh, janda atau duda?
3: Iya.
0: Pemimpin gadis atau janda mungkin?
3: Ya bisa, mis.
0: Gadis. Ya gadis atau janda ya?
3: Iya ya, ya.
0: Oh.
3: Salam salam.
0: Yap.
3: Oh, singarane Pak Ian.
0: Yap.
3: Kakak Agusti. Dewi Cendana.
0: Yap.
3: Kang Doli.
0: Mm-hmm.
3: Terus go singarane Asnuri.
0: Yap.
3: Terus go Kang Ali.
0: Mm-hmm.
3: Sasak Raju. Terus go Kang Aryo.
0: Mm-hmm. Ya siap.
3: Akib. Terus go ingatane kamu tadi kami bakar mati.
0: Ya. Bapane Uya.
3: Iya bapane Uya. Ida. Toyo. Ida.
0: Oke.
3: Terus dan dia ini ne.
0: Oh, KB baik. Okay.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Dobra Cincing.
3: Jom.
0: Baik, Kang Kamari di Borin. Ada Kang Mandor Liman, Nelson Mandela, ya Bu Mintel. Salam dua kapsul semua saja yang ada di Borin. Sapaan dari Setara Pramon FM Tegal. 614547.

Baik, siapa ya Mama Ikma dan tiga darah manis hadir Kang Bawor. Lagu ini sayang Irfan Mansur tadi sudah hadirkan spesial Pak Jibanyu. Super spesial ini Kang Mas Barjo, terima kasih kembali. Ya Kang Suhaimi ke pasien ya hadir ya, terima kasih Kang Edi Dados. Malam Kang Bawor ya, salam-salam saja buat Teteh Agustin yang ada di Kuningan yang selalu. Salam Kang, aku salam kembali. Imensi ya, Kang PI, Mama Gilang, Temimi, RT Lihin, Mama Dia, Usanto, ada Mbak Syahada, salam kenal Mbak Dewi Kunti dari Tasori, Garuda Steam, Tarub Kang Doli, My Darling, dan Kang Mukhtar Odong-Odong, Pimenmo, WhatsApp Kang Tasori, Murat Marit, kayak gue. Ya Kang Gajrat ya, Indonesia sudah di Glinding tadi, ada juga Kang PI Nanggula gabung, ya Batri. Amin Aminah ya, ada juga Kang Mas Nuha gabung, Ayongki gabung. Baik yo, assalamualaikum untuk malam Kang Sebawar. Mama Elsa pengen lagunya dong, untuk apa lagi? Salamnya buat Balani Setara Paramon KPX, salam sehat berkah panjang umur buat Kang Bawor bareng Dede Anggi, terima kasih kembali. Oh berarti ini mungkin gak ada sinyal lagi ya. Baik ya, selamat malam untuk Bunda Ibing ya, bersama Bunda Ana yang ada di belakang Pasar Bebetan. Di sana juga ada warung Sate Haji Ali Putri ya. Baik, Mama Esa Asmadi hadir ya, Bunda Ana bersama Bunda Ibing ya, yang ada di belakang Pasar Bebetan tentunya. Tapcu.

My dear, ada Mama ya S. Ahmadi yang memang lagu ini memang lagu mungkin saya masih jadi anak gembala. Iya, di Graf Diving ada beranak ya, yang ada di belakang pasar bebetan ya. Baik, usah yang padamu. Cekin.

panggeleng wis mopo nemen tingkat dhewe. Asli neta. Tapi HP rame nemen. RG ya yang ada di Rancabiru. Ya Allah, masya Allah.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah bisa belandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih Pak ya?
2: Lebih jelas.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Ya.
2: Matur suwun.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda

0: di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
0: Di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh.

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Selamat pagi, Pak Babin.
1: Pak RT, selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak, wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi ge pangapurane ya, Pak, ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal wulan wingi kaya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kaya orang kenal, ngelintus, bae.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kaya, akhirnya penyakit rabenenyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen Vitama gue, Pak, dudu produk abal-abal loh. Ana izin edar sekang BPOM, ana sertifikat halal yang barang. Ora salah jenengan milih solusine. Ya wis, Pak, tak lanjut tuku lawu disit.
0: Oh, siap, Pak Babin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Keturen, alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS4, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal.
3: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma. Alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma. Alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes. Alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang,

0: Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

0: Pagi kembali ke 101.5 Sitara Pramana Tegal dari Sabar Radio. Ada buah duri neraka ya. Assalamualaikum mat maning. Ya ada gadis atau janda, ada Sarmila ya. Hadir dari ruang dengar panjenengan untuk apa lagi? Tadi sudah ada mama ya. Yang juga Bunda Iping atau Bunda Ana ya. Ada aku sayang padamu juga ya. Lalu dari ruang dengar panjenengan. 352888 halo assalamualaikum selamat malam Sitara Pramod. Mana.
1: Nepangkan
0: sarang saha ieu?
1: Nyai
0: Daisimah di mana teu kawit?
1: Api kawit di Randu Purbasana.
0: Oh, di Purbasana. Caket sarang Kasnuri atuh.
1: Caket sarang ieu Om Kas.
0: Iya, satu RT.
1: Iya, Paliwetan.
0: Oh, Paliwetan. Paliwetan sawah oh.
1: Aduh, lupa bangkok.
0: Ada lomba bangkong. Iya. Apanya
1: kodoknya.
0: Didinya nyari ketiknya. Halo do mata ayah bangkong mah.
2: Marana dari halo do.
0: Paling-paling di pinggiran kali.
2: Pada ngungki ya
0: mas Won. Iya gitu.
2: Wis ngopi,
0: udah dulu enggak saya mah tidur. Capek demen yakin yakin ini malam ini aku bener-bener wis.
2: Iya kayak ketar.
0: Tingkat dewa. Iya kata kaciri pokoknya ta wis.
2: Kalau aku deket mah dikerokin
0: aku. Iya.
2: Mas Bawor mah udah dikerok udah.
0: Udah. Padahal udah dicas lagi dari HP ta.
2: Iya.
0: Memang jadi, udah tuman gitu.
2: Jangan joge baik.
0: Nanti jam 10 Mas harapan no.
2: Iya kesehatan penting.
0: Iya penting itu.
2: Lagi lagu lawas.
0: Wah, lagu lawas.
2: Lagu lawas mai tahu ya tuh. Non surat lambaian terakhir.
0: Hah?
2: Lambaian terakhir.
0: Lambaian terakhir.
2: Imam SRI bin.
0: Lambaian terakhir ada enggak ya?
2: Apa maksudnya sedipa itu?
0: Lambaian terakhir.
2: Lambaian terakhir yang kenangan Imam SRI bin kamu.
0: Belum masuk di playlist sih ya.
2: Belum jarang di ini sih jarang ada yang
0: ya ini. Nanti di download lah. Yang lain dulu.
2: Yang lain dulunya itu aja lah dari Wah Manjur.
0: Apa tuh?
2: Manjur enaknya ke mana?
0: Kemana?
2: Kemana? Apa di mana itu?
0: Ya kayak itu.
3: Aneh-aneh sih.
2: Apa kok ale-ale?
0: Ya.
2: Kalau
0: enggak
2: ada kemana ya
0: Khana. Khana itu mungkin.
2: Khana kayaknya ya.
0: Iya, kalau Khana tak iya.
2: Khana.
0: Iya. Khana tak ada. Kalau kemana tak asa pernah.

0: nggak pernah dengar Kana itu yang kemana itu siapa? Iya. Iya, kemana? Ke Waduk Dharma wae gitu.
1: Ujung-ujungnya ke
0: Waduk
1: Dharma.
0: Mohon. Cai nak lu. Oh, tapi kan itu ikannya seer tuh.
1: Ya bisa tahan, bisa turun
0: ini. Oh, gitu ya.
1: Yang dulu foto-foto sama nongki airnya ke atas sekarang enggak bisa
0: turun. Yo. Ya, Alois bisa cewek, bisa jadi anak kecil ya, serba bisa. Yuwatri.
1: Ya kan lagi kumat.
0: Lagi kumat.
1: Lamun kermeyek.
0: Heeh.
1: Yuwardi.
0: Yo. Kang Bagas.
1: Kang Bagas.
0: Heeh.
1: Om Doli jarang masuk, Om.
0: Oh, telah kehilangan kakak pertama yang muda Kusul Khotimah.
1: Iya, ya.
0: Heeh.
1: Kehilangan terus ya.
0: Bunda Santi Purbowo.
1: Bunda Santi.
0: Iya.
1: Itu mah bunda Eko ya.
0: Alois kayo ngerti desa lebeteng wae gres bulus. Wae panes manes.
1: Om Barnes.
0: Yeah.
1: Lama gak ketemu lagi.
0: Oke. Okay.
1: Dulu aja di Dinuk ya.
0: Heeh.
1: Buat Bapak Yoyo dong.
0: Yop.
1: Sama 5 bidadari.
0: Ulu.
1: Enak.
0: Si Jiberiput bubar 5.
1: Gimana 5 enak.
0: Orang bakalan bisa lah.
1: Iya,
0: 5 apa? Nyatu 100 500 dina oleh di 500 kerja.
1: Buat itu salam Mas Joko.
0: Yo, Mbak Happy.
1: Buat Mbak Frida, Mbak
0: Mending.
1: Ada Om Mas Hendro ya Ismailing.
0: Oke. Okay.
1: Awang Mangkeret Om Parjo.
0: Heeh.
1: Wah, apa deh muncul lagi ya?
0: Yo, Kang Daim, bener.
1: Apa deh? Lah, lain keronyong apa deh? Terus buat Bapak HM. Anak Kang Darmo.
0: Yo.
1: OPI. Buat apa lagi ya? Itu Wonosobo Kang Ibni.
0: Ya, Ibni Abdillah.
1: Ya. Bu Ramon.
0: Ya, jasak rabium ya, untuk biasa mama siang wae lah.
1: Iya, kenyampean dia
0: wae. Kang RJ, Kang Bawor wong Sragen nek bisa Sunda sing ngajari siapa?
1: Bisa.
0: Biasa lah belajar sorangan.
1: Jangankan bahasa Sunda.
0: Iya.
1: Bahasa celeng mowo kok
0: ngerti. Bagong luweng pe tiasa ngerti.
1: Bagong anu wong lagi anu di jalan eta Jaim ku Mas Bagong Mas Bawor mah ditanya
0: munut ditanya pade kam pade angkat ke mana Bor
1: pade ka paridinya heula
0: paridinya we lah ka payun nya
1: ka eta teh ka juragan tangkil
0: gitu. Ya juragan tangkil wayah kieu mah tos lah
1: tos aya sapa om
0: ya, yeah. Mama Elsa jadi lohis kentir.
1: Wabuk.
0: Wabuk dermacong.
1: Elsa kangkung 2 ikat berapa sekarang?
0: Hmm.
1: Buat saya Agustin ya.
0: Ya. Yeah.
1: Robi.
0: Iya.
1: Oh, semuanya aja ya.
0: Oh, semua saja ki.
1: Iya.
0: Kangi
1: udah belajar apa udah tidur?
0: Belum tuh di belakang saya tuh lagi ngegoler, ngoprek HP, wae gitu biasa lah. Baru dak zaman ayo nama khas gitu eh.
1: Dari nak anggi mah tuh usah belajar.
0: Iya ente, karena pernah belajar ranking otodidak dia.
1: Iya. Jangan
0: besok
1: yang open nih ya.
0: Iya open nih, kloset langsung pembeli. Saya itu salah bahasa itu. Iya. Berarti bahasa Inggris itu curang yang di, yang enggak ini.
1: Enggak lah.
0: Masa itu tulisan open nih ditulis open.
1: Open ya.
0: Iya. Oh, itu tulisan close, closet ditulis close. Gimana itu?
1: Iya, mendingan nyari yang closet aja ya, nabung-nabung ya.
0: Iya, saya dah wis gede tapi beda dengan yang dulu.
1: Ntar main lagi sama Bapak ya.
0: Iya. Saya pengen sebenarnya ke Kuningan tuh jalan-jalan pengen sebenarnya.
1: Iya.
0: Cuma belum ada waktu untuk untuk ya, kesana.
1: Jalan itu lagi, jalan Ciawi lagi lah.
0: Biasanya tuh minggu, kalau minggu saya rada nyantai.
1: ajak itu Satpam Ancaran Kang Rida Don.
0: Iya, ini lagi meriang.
1: Lagi meriang.
0: Iya, tapi sudah ini sudah mulai ini.
1: Lagi pada.
0: Salam buat yang online dari Kang Bagas ke Watu Kumpul.
1: Watu Kumpul.
0: Iya. Kang Bawor makin somplak, makin makin cerdas, Banes.
1: Kang Mas Bawornya sekarang rada
0: meyek. Iya, itu seharian tadi bener. Saya jam 8 berangkat ke apotek, so ada 8 apotek tadi di Brebes ya.
1: Pegunungan.
0: Bukan di Brebes ini sebenarnya, tapi kan
1: masih perkotaan.
0: Pulang-pulang jam 4 kurang ya.
1: Jadi siap Mas Bawor ya.
0: Oke, siap mangga. Oke, kopi baik deh.
1: Iya, yang kalau bareng orang gini.
0: Ya amin amin atur nuhun.
1: Eh kelalen ya Pemalangan ya. Mas
0: ya.
1: Mas Ardi, Mama Ardi.
0: Iya, Pak Agi.
1: Pak Agi buat Rina, iya. Rina Rose.
0: Ya. Mm-mm, bener.
1: Ya wis ya.
0: Oke, mangga sok.
1: Matur nuwun Mas Pol.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dumla cincing.
1: Yo.
0: Ayo atur nuhun pisan kanggo Alois nu aya di Kuningan ya, di Banyuning ya, sareng abahna ya. Kasa dayana Unida Trans Sunda daramang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya. Ini 88 kan tadi belum ada yang online, ini ke 88 dulu aja wis. Mungkin untuk 477 itu kurang bersahabat sinyalnya atau mungkin ya. Ya pokoknya 77 ya tadi, aktif 77, ini kita coba, aktif. Payo sementara 8 lebih 45 menit waktu Indonesia bagian barat di studio setara para menem Tegal. Jadi sapa, assalamualaikum, salam sejahtera selalu buat balani setara Pramon. Penantian dan Mansur, terima kasih ya dari Aman Untang Anting ya. Iya, WhatsApp neng HP Paramon ya. So neng HP ini Power ya. Kalau HP ini Power itu Kang Power diantar Habutop atau Vitama. Nah itu. Itu enggak nyalai kamar. Bayar malam Kang Power ya. Hitam di atas putih, salam gos telur setara Paramon KB. Lapan dos yang ada di Parung Bogor. Baik, assalamualaikum, saudara Pramon FM Tegal. Salam yang kanggo pelani saudara Pramon KP, semoga sehat selalu saja. Berkang Bawor, semoga sehat selalu panjang umur. Maaf ya Kang, monitor, aku baru monitor soalnya kemarin aku baru telah kehilangan kakak pertamaku kemarin di RSUD Santa Maria. Ya mudah-mudahan kakaknya ya. Husnul Khotimah diterima iman dan Islamnya Kang Bagas yang ada di Watu Kumpul. Panas-manas ya ikut gabung, terima kasih kesempatan malam hari ini. Ya kalau ke Kuningan mampir ke Alam Manis Kang Bawor. Ya Mas Yuto Mas yang ada di Jakarta ya, terima kasih ya. Saya juga susah membagi waktunya ya untuk jam-jam sekarang ya, karena kesibukan ke apotek, malamnya siaran ya. Hanya jadi kadang-kadang untuk bergerak pun kayak susah, sempit ya. Ya di situ itulah karena tugas ya, karena tugas. Tapi ya, tapi tetap ada ya, hari liburnya ada. Biasanya hari Minggu ya, kalau hari Minggu kan saya siarannya jam 10. Jam 10 malam ya. Itu bisa untuk nyantai sebenarnya. Nia Kota hadir, jadi ini Bekasi jebril ya. Ya iya, tapi kan bisa ya streaming war ya. Yang Bekasi juga ya. Baik, dalam keadaan yang terbaik untuk Panestar Pramon, yop, capcus, khana, cikiwir.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siok. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung biar bening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
3: Anda bisa mendapatkan

Praktek Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT 03 RW 01 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76 RT 01 RW 07 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12 RT 03 RW 08 Desa Jati Bogor atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02 RW 02 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Pagi kembali ke 101.5 Setara Pramon tinggal dari Sabreti ya. Rajo dan Bisa penantian Mansur juga. Ada Hitam Bukan Putih dan Hana ya. Perlalu dari ruang dengan panjenengan di kesempatan malam hari ini di Dedang Dangdut Memori 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
1: Dangdut seperti assalamualaikum warahmatullahi
0: kak. Waalaikumsalam duplat ting ting.
1: Tadi bapak kenal ke? Jalan anak kangguni.
0: Wih, anak kangguni.
1: Kamu sampai nendere ni kalau mau jalan apa anak kangguni?
0: Wih, anak kangguni. Kue budar ini.
1: Anak kakek kakek bapak ya uang.
0: Wong ya uang ya benar.
1: Belum mau main balik kak.
0: Oh, belum mau?
1: Iya, gue nang perapatan ngetan desa bapak Jerwaru. Kue kasih gue anak yang pertama.
0: Oh, butuh.
1: Kau romi kau romi anak anda ya. Oh,
0: iya,
1: ya, anak alhamdulillah, ya, anak mana, anak sih nggak tahu lah namanya.
0: Benar.
1: Terus kerungu jare pemain lemah lah dirawat.
0: Dirawat nih nanti.
1: Dini
0: Slavi.
1: Iya, mau apa? Sarul ngebel papa HM apa sih? Dia kan yang langka barang gue itu. Mana kan lagi dirawat tuh men. Nemenin sudah bisa nado nemenin sudah wino
0: benar. Ya sama.
1: Ibu apa sarulis
0: jangan kemudian ya.
1: Aku mampir ya. Dulu masih sakit lah.
0: Ya. Oke.
1: Dulu ngomong dulu lagi apa tuh men?
0: Ya mudah-mudahan cepat kembali. Oke. Mau apa uang Kang Teddy?
1: Oh Kang Teddy di Bekun ya perdana Bang Bawo nang
0: Bang
1: Bawo
0: ya Kang.
1: Buat makan tepuk-tepuk bidang Manolo ya
0: Bang ya. Selamat malam Juragan ya lagi di Kemandungan sama Umi Ii.
1: Oh iya, yeah. Ikut dengan Teddy.
0: Oke.
1: Muridin sama Borgiono ya. Iya. Semangat nih.
0: Iya, Anton Lawatan.
1: Pak Nasir, sama Kang?
0: Anton Lawatan.
1: Anton Lawatan, gue Cakur Lawatan. Mana Kak Sayang jenengan? Oh,
0: Cakur Lawatan. Oke.
1: Mereski ya, punya gumbalar ya.
0: Iya, benar.
1: Gue waktu ini yang ya?
0: Ya, woman.
1: Wanita kan?
0: Iya, benar. Wedok. Iya, benar. Cewek.
1: Pajut ya, Kak?
0: Iya.
1: Manekang Bambang. Kang Sarmuti.
0: Iya. Kang Sarmuti.
1: Ketemu ke Bapak HM.
0: Iya.
1: Baby Bell. Pas waktu ini lewati. Udara. Enaknya. Walah, enaknya. Sampai ini. Punya anak.
0: Iya, Ronyos.
1: Udah anak kalau
0: Mbak Ibing, Mbak Ibing.
1: Masa masih Ibing?
0: Iya, Mbak Ibing.
1: Oke, salam kenal ya.
0: Indah Ibing.
1: Terus kotrok.
0: Iya, Suhaimi Kebasen, Suhaimi.
1: Sama Kang?
0: Suhaimi Kebasen.

0: Lucky.
1: Oh yeah, pene. Oh, paling ring bilang ini nama ni toka wah. Yeah. Nah, lagi ya, benar. Lagi okay. Orang tempel lagi dah sebut na.
0: Ya, yeah, benar.
1: Oh, sikit benar yang mau dia drop telah semua tu tak kasi pernah. Benar. Tapi mau we akan teman kang lagi nang kasih plesir kue.
0: Weh, ini lagunya apa?
1: Lagu habis lah terbelah terang, habis lah gelap, habis lah terang.
0: Habis gelap terbit lah padang ya wes.
1: Oke, ya lanjut ya kang. Komandor, semoga sehat selalu.
0: Oke, sehat sembuh ya.
1: Teman-teman dua kapsul, kang Amari, Watri Watri Indonesia Mina.
0: Yo.
1: Nyak.
0: Oke.
1: Kongkas Nuri Mama Wiwi.
0: Yo.
1: Terus mak kang Agirannya Tuti Umi Hana ya. Bakor terus Ibu Mira sama kawan juga ya. Kamu sor sama Jorat,
0: Nong, Mama Asna,
1: Ibu
0: Mode, Mama Arti, Ibang Bang sendal-sendal.
1: Orang sendal kan?
0: Iya.
1: Ya lagi kurang sehat wiki meneng anu masa harapan jadi lagi kurang fit. Terus Omang Jongyan, Mama Kiwi kan sambut sama Mansa sama suami, Mangkutar, Odo-Odo sama Manoto juga ya.
0: Oke. Okay.
1: Mau sono sintren kafe ning sintren.
0: Oke. Okay.
1: Sekarang lanjut ya. Bawa nama cuma pingis no.
0: Oke. Okay.
1: Dulu Maja ya, juga turun tak kotrok. Atau mai duit.
0: Iyo, duit iya. Cilok i.
1: Kang Sardo yo Marti, orang Tri Nil Basari Gedung Teng, Agus Waler sama Mati. Jelas sama Kang Jojo.
0: Mau
1: terus Kang Kuwo, Gus Antu Purwowo ya. Malani Kang PI. Terus lagi Waler Mati ya, terus gue ya Malisa Kang Agus. Kang Parto Opu.
0: Opu. Opu.
1: Parto Marti ya. Kemali dia, Bunda Cece, Bunda Nita, sama Mas David ya. Lanjut, okay. Bu Aja Siti Mana, sama Pak Haji Imam Puji Atmoko, punya Ude Harap Jaya.
0: Mas Ju Thomas yang di Jakarta, Mas Ju Thomas.
1: Balemu, Bisa Rucara, Pak Lili, Pak Sipur ya.
0: Oke. Okay.
1: Lanjut, Dewi Pacul, Jana Pacul, Dewi Pacul, Jana Pacul.
0: Gunjal-gunjal Pacul.
1: Pacul, Mas Alif, Mas Harapan Pak.
0: Iya.
1: Bersit.
0: Ujung mana ini.
1: Manu, Nung Tuli Putra Kue, Wong Ireng,
0: Rumun
1: Tuli Putra Layang-Layang.
0: Iya, Putra Layang-Layang.
1: Sinang Pak Patire. Kuwe,
0: Pak Gede Malani. Yo, kuwe, Kang Dange, Mas Dange. Ngek,
1: ngek.
0: Mas Bagas waktu kumpul, ya.
1: Kumpul terus, Cakra Sumber, Dia Mas Adi, Mas
0: Adi. Cu Margasari.
1: Yo, Kang Daim sama Mama Ana.
0: Yo.
1: Apa Sarul,
0: Oke.
1: Kang Boim. Berdirikan ya. Lanjut mani borong ini masih Andrew semangat bro minggu lagi goreng-goreng kemarin kami kangen
0: disini. Oh biasa kok lewat nih
1: tulang langsung terus CMI
0: CMI
1: nanti tidak
0: uru CMI oke
1: terus kan satu Nadoko terus mau tidak kali ini juga ya Kang Kumis sama Jajar juga
0: iya oke
1: Bang John sama Mayati terus Pak Rohi sama ini ya Mbak Enopa berarti di Kemandungan kan
0: iya lagi di Kemandungan ya malah ada juragan ya.
1: Ya, lanjut ya. Oh, boleh ntar aku baik-baik kan? Okay. Asam reset ya. Komisi. Eh, kano, Mas Bagas ya kan?
0: Iya.
1: Terus, Mamar Budas,
0: Mas Mawa, iya.
1: Ini Mbak Yati sebelah kan?
0: Iya. Oh, Yati sebelah, iya.
1: Iya, Mbak Yati sebelah kok.
0: Iya.
1: Oh, kan orang rasa sebelah kan?
0: Iya, bener.
1: Oh, mana kalau sama kami sedang.
0: Oke. Okay.
1: Orang rasa udah, karena mana? Ya, mitri ya, simpul. Alhamdulillah, saya susu Bapak Olik.
0: Iya.
1: Mereka kanan deh. Kena
0: otopo
1: rokok. Ayo kanang-kanang.
0: Ya, oke.
1: Okay. Ya.
0: Yuk.
1: Berdasarkan
0: ya, Kang? Yuk. Yo, habis gelap terberilah terang.
1: Ya, sudah lo, Kang
0: Bawon.
1: Oke. Okay. Selalu, Kang.
0: Yuk.
1: Ya, makasih, Kang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Rupla Jinjing.
1: Jos.
0: Bagi yang punya wilayah Keturen. Ya, Bapak HM, HM, HM, HM ya. Ya mudah-mudahan Mas Marlon Lemon ya cepat diberi kesembuhan dan ya. Ya kan muter ini lagi mlebu apa?
2: Uang apa nih mie ayam lontong kakang?
0: Weh, uang apa nih yang mie ayam lontong ya? Baik, assalamualaikum Mas Mawar Agujo dari Margasari ya. Salamnya perdana buat Mas Mawar sekeluarga ya. Pari Diangisor sama Mama Cilisbon, Kang Kasnuri, Mama Vivin, dan Agustin, Renur Ganti, Mama Kiwi, ya. Ada Mama Elisa, Mama Lani. Spesialnya pakai yang enak-enak saja buat Mas Mawar yang lagi bertugas. Terima kasih dulu lah di Dincas.

Margasari ya, di situ ada Pak RT Lihin ya, ada Pak di Gunung Kampin juga. Pagi untuk Balista Bramon ya, 10 macam kamu. Mau taruh dong. Cikiwin. Wong apane emang nih gini karo lontong ya. Menilai kira pada buka.

0: Dengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutol.
1: Halo pendengar radio Sara Paramon FM Tegal. Ini Bawor, kebetulan COD dan silaturahmi ke daerah Mintaragen. Ini pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, niki kali sinten nggih Bu panjenengan?
2: Ibu Utamaro.
1: Nggih, yeah. Alamat?
2: Alamatnya Jalan Cibiwung, yeah. RT1 RW9 Kelurahan Mintaragen.
1: Nggih, yeah, Kabupaten Tegal. Nggih, Ibu, saderengipun mengonsumsi Habutop, napa keluhan Ibu?
2: Keluhane bawen patok, patok biasanya nginum obat. Niki mboten nginum obat, mantun nginum Habutop.
1: Sampun telas pinten Ibu Habutope?
2: 16.
1: Wih, hebat nemen ya, 16 botol nggih. Ini untuk pendengar radio nggih. Ini Ibu sudah habis 16 botol. Jadi setelah minum atau konsumsi Habutop pripun yang diraos?
2: Diraos? Tidurnya enak, maamnya enak, batuknya mboten, batuk pusingnya dapat sembuh. Kepada sedoyo, alhamdulillah ya Allah, kalau paringi sehat malin ini, jadi pakurat toksing lal,
1: Nah ini pendengar, ini ibunya sudah habis 16 tapi yang dirasa sudah mulai ada perkembangan kesehatan. Tentunya di kesempatan itu ibunya sudah ada perbedaan bersama keluarga. Matur nuwun nggih Bu, niki testimoni Bawor ya dari Radio Sara Paramon FM Tegal kanggo panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, obat ramuan dari Arab yang paling ngetop.
0: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03 Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten

ilegal. Di Apotek Medika Farma, alamat di Kemakmuran RT 04 RW 04 Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Ben Sehat Kertasari, alamat di Jalan Raya Suradadi RT 04 RW 03 Desa Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau di sebelah selatan kantor BMT Desa Kertasari.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

Baik, kembali ke 101.5 Saudara Bramon Dangdut Saporiti. Ya, tadi sudah ada suratan, ada sebelum macam kamu dan habis gelap terbelataran. Ya, tentu sudah kebersamaan power di Dendang Dangdut Memory. Mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur Solusi 1.3 semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan segala yang terbaik. Baik ya, hari sampai ketemu lagi insya Allah besok di Depan Dangdut jam 6 sore ya. Hari esok lebih baik daripada kembali ke 101.5 Setara Pramun dan Sabrete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fanny Teran. Dan untuk menunjang aktivitas saya sebagai penyanyi dangdut dan berbagai macam aktivitas lainnya, saya rekomendasikan untuk mengkonsumsi Habutok, obat herbal ramuan Arab. Habutok baik untuk melihara kesehatan kita. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngesel.
1: Untuk menunjang aktivitas sebagai penyanyi dangdut, terlebih nyanyi dari panggung ke panggung, itu butuh stamina dan semangat. Fatty Vera sudah percayakan pada Habutol. Ayo, jangan ragukan lagi. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
3: Di Apotek Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 08, nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.
2: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku Tanjung.

0: yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: bocah lanang kok nyambet gawe pinter mau matur tok kon jaluknya apa sih
1: pengen bojo mak
0: wala pengen bojo apa kerja di situ

Bajul.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Anda bisa

0: berikut ini.
1: Di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapat

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang,

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

Saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: aplikasi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek

0: berikut ini.
1: Di Apotek Keturen, alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Munjung Agung, alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pierre

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Mama Yati dan Bapak.
1: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutol.
2: Assalamualaikum pendengar Radio Suara Paramanen Tegal. Ini kebetulan saya lagi di konsumen Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bu, perkenalkan naminipun sinten?
3: Bu Rohma.
2: RT?
3: RT 1 RW 9 Kelurahan Mintaragen.
2: Kota Tegal.
3: Kota Tegal.
2: Nggih, saderengipun ibu ngonsumsi Habutop napa keluhanipun?
3: Keluhane jantung kali partigo nate mondok bar, langsung mondok kula niki ngringok kena radio terus niku napa tumbas Habutop sepriki.
2: Nggih. Mpun telas pinten, Bu?
3: 17, 17
2: botol. 17 botol. Nge. Tapi alhamdulillah terbantu sekali nggih, Bu.
3: Nggih. Amin.
2: Nggih. Setelah minum Habutop pripun sing dirasa badane ibu?
3: Iya enteng lah arane sehat.
2: Oh, berarti pun wonten perbedaan gitu.
3: Nggih, pun awong pun pitulas ya. Arane nggih wis mari.
2: Nah, ini ibu ya yang ada di Jalan Serayu Mintaragen setelah minum Habutop sampai 17 botol.
3: Nggih.
2: Jadi penyakit-penyakitnya itu sudah baik yang dirasa.
3: Nggih.
2: Matur suwun nggih, Bu. Niki bawor napa niku testimoni panten panjenengan.
3: Nggih.
2: Mugi-mugi segala sesuatu kesehatan saged teng ibu nggih.
3: Nggih, amin. Nggih, mudah-mudahan paringi sehat.
2: Nggih, matur nuwun.
3: Nggih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Habutop.
3: Habutop.
2: Ramuan
3: Arab.
2: Yang
3: paling ngetop.

0: di Apotek Pharmacare. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di Agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.

0: kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siok. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami, terbuat

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01

Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: berikut ini.
1: Di Apotek Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan Margadana, Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Duk, Duk, tolongin ibu dong.
1: Ada apa, Bu?
0: Tolong bacain WA ini nih. Kayaknya ini chat penting deh. Soalnya tadi siang ada pembeli yang minta nomor ibu. Katanya mau order bakso buat hajatan nanti.
1: Ibu kacamatanya kemana emang? Lupa naruh lagi ya?
0: Iya, tadi ibu lupa nyimpennya di mana. Jadi kalau nggak pakai kacamata burem banget lihat tulisan di HP kecil-kecil begitu.
1: Nanti ibu konsumsi Vitama ya bu, 2 kapsul 3 kali sehari supaya kesehatan mata ibu selalu terjaga. Bisa buat mengobati mata rabun, katarak, minus, glukoma, iritasi, dan lain-lain. Nanti Ade beliin pokoknya, supaya ibu sembuh rabun dekatnya.
0: Iya, Nduk. Makasih loh, udah selalu perhatian ke ibu.
1: Ini isi chatnya emang penting, Bu. Bu Tita mau order 500 porsi bakso untuk hajatan anaknya bulan depan katanya.
0: Alhamdulillah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Anda bisa mendapatkan

0: Masyarakat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Apotek Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, sudah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

0: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zevania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: berikut ini.
1: Di Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma.

0: yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah. Vitapedia 60.000 rupiah. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Nah, nek wis muncul, tinggal disetel kayak gue. Sing penting ana kuotane. Tetep 101,5 FM Radio Paramon dangdutane saporete.
1: 101.5

0: acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak No.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutol.
2: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
3: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
2: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
3: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
2: pecah.
3: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutol.
2: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutol ini?
3: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
2: 7 botol.
3: 7 botol.
2: Berarti total 8 botol.
3: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
2: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
3: Iya, orang udah sampai
2: ke parah
3: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
2: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutol dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
3: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
2: Berkurang ya.
3: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
2: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
3: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutol ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutol di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Anda bisa mendapatkan Habutol.

di Apotik BJ Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Farma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Anda bisa mendapatkan Habutol

di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91 Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2 RT 04 RW 01 Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habut

0: di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 Bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang Kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Power silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kedatangan saya di kediaman Panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Ya, keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu punya itu menyatu banyak sekali, itu sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya sebenarnya orang namanya orang usia tua, jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu kok itu usianya itu sudah berlanjut kok masih tenaganya masih fit begini bagaimana rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia, saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi enggak pernah. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petia-petia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Saripinur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam. Ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji.
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya Haji saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sebanget top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perawaman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotek Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotek Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Tara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: dengan salah satu konsumen Vitama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak, boleh perkenalan nih, Pak?
1: Boleh.
0: Monggo.
1: Saya nama Pak Karso.
0: Alamat?
1: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
0: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
1: Bisa.
0: Ya, monggo.
1: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa gelandangan di persil-persil.
0: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
1: Lebih jelas.
0: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
1: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
0: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Ya.
1: Matur suwun.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Pharma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Farma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor...

0: Asri, Pak, awit mau kemure, boy kaya boyek.
1: Is, bisa?
0: Ditambah nyawangi HP nganti nodong Rainer katon. Matane rusak liku nembe kajogen no.
1: Prisik boy, Kang. Wong lagi nonton TikTok, Kak. Ganggu.
0: Ucak enom, Kak. Domongnya orang gugu. Yeah. Kon rakelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
1: Kowe ta, Ipa sengaja. Daripada gabut.
0: Alah, ngeles. Kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Jadinya penglihatannya terganggu. Yo ya.
1: Bula kan, nyong mumet. Saiki pandangannya aku terganggu. Laka obatnya sing cocok nggo Ipa.
0: Aja nyerah, Pak. Yo, nang apotik baik. Tuku Vitama. Endah penglihatannya normal maning. Wis ake sing cocok kok. Libar kue HP-nya kurang, yo.
1: Iya, Kang. Yuk.
0: Kater? Ondi, si caper. Kau naruh-ruhnya lagi nondomi kato.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita, mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutol.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musira dari RT 1 RW 9. Saya mau berbagi cerita tentang penyakit suami saya. Pernah stroke 12 tahun. Lalu saya dengar iklan di radio ada obat herbal Habutol, terus saya beli. Alhamdulillah cocok. Malah sekarang langganan. Untuk para pendengar yang mungkin punya keluhan seperti suami saya, silahkan membeli Habutol ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutol.
3: Dapatkan Habutol di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutol, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur,

0: Sari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: saya Idul Kadini. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.
1: Biar tetap semangat beraktivitas, terlebih di tengah kesibukan menyanyi seperti Bang Aidil. Jangan lupa jaga kesehatan. Salah satunya dengan rutin minum Habutol. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutol.
3: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
4: Umurnya berapa, Pak?
3: Berarti 48.
4: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
3: Tambal ban.
4: Tambal ban. Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutol?
3: Keluhan sebelum saya minum Habutol, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
4: Oh, lambung juga?
3: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutol.
4: Iya.
3: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut. Dari mulai 100 kapsul.
4: 100 kapsul, ya.
3: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
4: 4 botol. Berarti sampai saat ini konsumsi Habutol itu ada perubahan.
3: Alhamdulillah ada.
4: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak, ya.
3: Iya.
4: Yang penting rutin gitu ya, Pak, ya.
3: Iya.
4: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
3: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua, ya. Dua-dua.
4: Sehari 3 kali.
3: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
4: Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
3: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutol. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutol, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Demikian tadi wawancara.
5: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutol, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutol, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Duwur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutol, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat
6: Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen. Nomor HP 0856 4056 6822. Agen Apotik Ravina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
7: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

Saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lain.

0: si Habu Top. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habu Top.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teh, dengan siapa namanya, asal dari mana?
3: Namanya Teh Ade, dari Purbaratu.
2: Sebelum kenal Habu Top, Teh Ade punya pengalaman apa sebelum kenal Habu Top, punya keluhan apa?
3: Oh, adek kemarin sakit itu apa, sakit paru-paru, lambung, darah tinggi. Terus ya kalau mau tidur susah gitu, kalau mau tidur. Oh, adek itu dengar dari radio gitu, ada obat Habu Top gitu, obat herbal dengan Arab. Adek nyobain beli gitu di apotek.
2: Terus
3: dia beli satu gitu, nyobain gitu. Ya sekarang alhamdulillah iya, yang paru-parunya udah sembuh.
2: Sama gitu. Lambung ya.
3: Lambung udah sembuh. Sekarang itu adek kuat puasa.
2: Alhamdulillah.
3: Udah sembuh gitu.
2: Pesan-pesan untuk yang punya sakit sama dengan adek, silakan.
3: Iya, pesan adek apa ke tetangga adek gitu, apa saudara gitu, kalau mau apa, kalau punya penyakit seperti adek, silahkanlah beli itu Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
0: Dapatkan Habu Top di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1 atau Sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
5: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habu Top, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2 RW3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
6: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Peggy Teran. Dan untuk menunjang aktivitas saya sebagai penyanyi dangdut dan berbagai macam aktivitas lainnya, saya rekomendasikan untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab. Habutop baik untuk melihara kesehatan kita. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Untuk menunjang aktivitas sebagai penyanyi dangdut, terlebih nyanyi dari panggung ke panggung, itu butuh stamina dan semangat. Vetivera sudah percayakan pada Habutol. Ayo, jangan ragukan lagi. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari. Alamat, sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela. Alamat, Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0852-2510-4827. Agen Mama Ari, Bapak Sunarto. Alamat RT 7, RW 2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung, Nedisa Rumah Hijab. Alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fenty Tera. Dan untuk menunjang aktivitas saya sebagai penyanyi dangdut dan berbagai macam aktivitas lainnya, saya rekomendasikan untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab. Habutop baik untuk melihara kesehatan kita. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngesong.
1: Untuk menunjang aktivitas sebagai penyanyi dangdut, terlebih nyanyi dari panggung ke panggung, itu butuh stamina dan semangat. Fenty Vera sudah percayakan pada Habutol. Ayo, jangan ragukan lagi. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutol.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Bambang Irawan dari Maribaya RT 01 RW 02 Kecamatan Keramat Kabupaten Tegal. Saya mau berbagi pengalaman tentang keluhan penyakit saya, yaitu kolesterol, asam urat, bahkan mengalami stroke kecil. Setelah mendengar sebuah iklan di radio mencoba beli herbal Habutop, bahkan sudah habis 6 botol, saya isi 100 kapsul. Alhamdulillah, berkat doa dan usaha minum Habutop, segala keluhan sakit saya

0: yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotek Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sule. Untuk menunjang aktivitas saya sebagai artis, seniman, dan juga berbagai macam aktivitas lainnya, mengharuskan saya untuk selalu menjaga stamina. Nah, saya rekomendasikan untuk mengkonsumsi ini dia, Habutop. Nah, obat herbal ramuan arah. Habutop baik untuk memelihara kesehatan. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Habutop, obat herbal ramuan arah yang lagi ngetop.

0: dengan rutin mengonsumsi Habutop. Gampang kan? Masa kamu enggak? Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum. Nama saya Bu Hartini dari Tegal, Randon, RT 6, RW 01. Sakit saya stroke. Udah 4 tahun, gak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh, bisa jalan. Alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya, biar bisa jalan. Konsumsi Habutop, supaya sembuh, sehat. Alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT 2, RW 2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT 3, RW 1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT 26, RW 4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01, RW 04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160D, Kota Tegal.
6: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Kisah nyata dari konsumen pengguna Habutol.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Rinto, alamat Balapulang Wetan, RT2 RW6 Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Sebelum konsumsi Habutop, sering sakit kepala, batuk, mudah capek. Setelah mendengar iklan radio, akhirnya mencoba beli dan konsumsi Habutop dari PT Drenatur Indonesia. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, keluhan sakit saya semakin meredah. Mari semua mendengar radio, bila ada keluhan seperti saya, silakan beli dan konsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiar, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48, Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

saya Idul KDI. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk, mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh

0: Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3, RW 2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musifarma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Keramat, Kabupaten Tegal.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
6: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

HDI untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Edisi Habu Top. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Kisah nyata dari konsumen pengguna Habu Top.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3, RW 2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habu Top, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habu Top. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habu Top, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habu Top. Habu Top, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
2: Dapatkan Habu Top di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
5: Stara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Di tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Kisah nyata dari konsumen pengguna Habutol.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Rinto, alamat Balapulang Wetan, RT2, RW 6, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Sebelum konsumsi Habutop, sering sakit kepala, batuk, mudah capek. Setelah mendengar iklan radio, akhirnya mencoba beli dan konsumsi Habutop dari PT Denatur Indonesia. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, keluhan sakit saya semakin meredah. Mari semua mendengar radio. Bila ada keluhan seperti saya, silakan beli dan konsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutol.
3: Dapatkan Habutol di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT12, RW2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
6: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
7: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 1.

0: harusnya ente tuh bertanggung jawab.
1: Ente yang seharusnya bertanggung jawab sebagai suami.
0: Saya itu sudah berukun sama rumah tangga.
1: Perempuan itu wajib disayang.
0: Wajib disayang bagaimana? Saya itu sudah berumah tangga sudah ratusan tahun.
1: Oh, umur kamu.
0: Gara-gara kehadiran dia rumah tangga hancur. Setelah saya sama istri bubar, bertanggung jawab tidak.
1: Salah siapa?
0: Salah dia, racun dunia.
1: Sabar mas.
0: Pantesan. Apa yang dibilang sama orang awas hati-hati dengan wewe.
1: Cewek.
0: Iya.
1: Desi.
0: Cinta.
1: Buat pengalaman kamu, Desi. Oh, iya. Jangan menghancurkan rumah tangga orang lain kalau rumah tangga kamu tidak mau hancur.
2: Nantinya karma ya.
1: Paham?
2: Iya.
1: Nantinya karma.
0: Rongok akan pelik.
1: Sesungguhnya dunia ini adalah perhiasan.
0: Aku juga murung-murung.
1: Tapi sebaik-baiknya perhiasan dalam dunia adalah istri yang soleh.
0: Oh, dengarkan. Tenang, dengarkan guru ngaji ini, guru ngaji. Orang tuh seharusnya tuh anda berkaca diri, Desi. Kalau saya tuh udah punya istri, gak usah lu godain, gak usah digodain, saya tergoda.
1: Lu berani sama gua lu?
2: Anjo, ditulungi. Anjo, ditulungi.
0: Apa lu, macam sama gua lu? Ceret lu,
1: Lah, ya melas kan. Kasih.
0: Seneng bakal ding tomen sandiwara gini. Cok, ambilkan gelasmu. Mana? Cok.
1: Lah.
0: Topin di
1: ya sini kamu.
0: Shooting, ambilkan.
1: Orang
0: ambilkan, awas kalau jangan ngambil gambar.
1: Orang sini, kamu mau dipukulin sama orang sini. Mas, geroyok aja, Mas.
0: Jangan di
1: Hah?
0: Jangan
1: asem.
0: Enggak, jangan digeroyok.
1: Oh, ya udah. Sini makanya sini.
0: Itu topinya, Wandi.
1: Ya sini kamunya.
0: Cek kasih Eko, jutna, Ci.
1: Plak sini, plak.
0: Cek kasih Eko, jutna, Ci. Cek, agen Ci jutna aja sampai sontak burak kayak gini.
1: Oke, Koplak.
0: Ya.
1: Tadi ada yang cantiknya kurang perfect karena hidungnya.

Hai, saya Aidil Kadeji. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.

0: tubuhnya dengan rutin minum Habutol. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kuta Bawa, alamat Jalan Raya Desa Kuta Bawa, RT 04 RW 01, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
0: Dapatkan Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Mayjen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana, RT 01 RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Tarub, atau depan SPBU Mindaka.
2: Tara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

saya Maya KDI. Untuk membantu memelihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: konsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namana Ibu Jariah, umur 65 tahun. Alamatnya Kampung Sobong, Kecamatan Cikaduen, Desa Kabupaten Paneglang. Sebelumnya saya pula punya keluhan asam urat. Setelah itu saya dengar iklan di radio namanya Habutop. Saya membelinya di agen terdekat yang isi 50 kapsul. Habis alhamdulillah saya terasa ringan, tapi belum sembuh total. Sekarang saya masih minum Habutop. Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan asam urat, minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vita Pedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT28 RW7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT42 RW9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT03 RW02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
2: Dapatkan Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang sama-sama kita hormati alim ulama, tokoh masyarakat, para pemimpin-pemimpin umat. Ada apa saya sebut satu persatu, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
1: Sebulan yang lalu tiba-tiba muncul isu di internet bahwa Banser Ansor Bali menolak Abdul Somad. Saya pun heran dari mana ini datang. Tapi tak lama setelah itu datang pernyataan dari Banser Ansor yang asli bahwa yang itu KW. Belajar dari sini perlunya klarifikasi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in, kalau ada orang bawa berita jangan telan bulat-bulat. Fatabayyanu, klarifikasi. Lalu kemudian beberapa hari yang lalu tersebar lagi di internet. Memang internet ini sarangnya isu. Tapi gara-gara internet juga masyarakat muslim Bali mengenal saya. Jadi sikap saya terhadap internet ini benci tapi rindu. Mau dirindu dia penyebar isu, mau dibenci tapi masyarakat kenal kita karena dia. Maka jalan tengahnya adalah tabayyun, diambil dari kata bayan, jelas. Kalau ada info yang tidak jelas, mari minta kejelasannya. Maka muncul isu Abdul Somad ditolak oleh masyarakat Bali karena dia radikal, anti NKRI. Saya tidak percaya pada isu. Saya tidak percaya. Tidak mungkin masyarakat Bali itu menolak saya. Andai mereka menolak umat Islam, tidak mungkin 800 tahun sudah Islam ada di sini. Ini ulah-ulah provokator yang tidak benar. Tapi saya tetap ada cemas ada di sini. Maka begitu turun dari pesawat sampai ke bawah, tiba-tiba saya dengar ada kelompok orang berteriak. Ya, saya sangka ini yang unjuk rasa menolak saya. Ternyata karyawan bubar barisan. Wah, saya pun nunggu. Saya tanya Ustaz Dayat, mana Pak Nadlah, kenapa belum datang juga? Beliau masih sholat Jumat kok. Ternyata saya gak sholat Jumat. Sampir, tidak berapa lama saya lihat ada orang brewo berjampong datang. Saya sudah menduga ini dia masyarakat Bali yang menolak kedatangan saya. Ternyata setelah dekat, Tengku Wisnu ternyata. Akhirnya terjadilah klarifikasi tabayun. Apa betul ini Ustaz Somad anti NKRI? Kata siapa? Sebelum berangkat ke Mesir 1998, 1000 anak Indonesia lebih kurang ikut tes ke Mesir, mesti lulus Pancasila dan P4. Dan saya termasuk 100 dari.
0: Ini ada yang bermain-main nampaknya.
1: Dan saya termasuk satu di antara 100 anak Indonesia yang lulus tes bukan cuma bahasa Arabnya, tapi tes Pancasila dan P4. Saya lulus. Pulang. Setelah selesai kuliah, saya pulang. Saya ikut tes dosen. Di antara materi dosen adalah mesti cinta pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang setelah jadi ustaz, saya masuk ke kampung-kampung desa tertinggal pedalaman setahun dua kali, bulan Februari, bulan Agustus. Kenapa saya pilih Februari dan Agustus? Itu cuti libur semester. Dari kota Pekanbaru, ibu kota Provinsi Riau, jalan darat sejauh 5 jam untuk sampai ke tepi sungai. Dari tepi sungai, kami naik perahu, naik sampan, 7 jam ke kampung pedalaman. Dan videonya masih ada. fotonya masih ada, saya mengibarkan bendera bersama anak-anak desa tertinggal. Jadi kalau ada isu saya anti kebinekaan, anti NKRI, ini pasti dibuat oleh orang yang tidak punya paket. Karena nontonnya cuma video pendek. Tapi kita tidak boleh kasar, tidak boleh marah. Kita doakan orang-orang yang menebarkan isu-isu ini, mudah-mudahan diberikan Allah hidayah, insya Allah. Yang paling penting, diberi Allah mereka rezeki yang lapang agar bisa beli paket 4 giga. Nonton sampai selesai, bahwa Islam itu datang rahmatan lil. Untuk para pendahulu, para ulama yang membawa Islam ke negeri ini, bisa bertetangga dengan sahabat-sahabat kita yang berbeda agama, saudara-saudara kita yang beragama Hindu, tetap bisa dalam payung NKRI. Untuk mereka yang sudah berjuang untuk negeri ini, kita bacakan untuk mereka Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ternyata dalam pembacaan Al-Fatihah itu pun kita juga tidak sepakat. Ada yang mengatakan Al-Fatihahnya sampai pada orang meninggal, ada yang mengatakan tidak sampai. Tapi karena kita toleransi, ini luar biasa. Ustaz Somad yang undang ini Masjid Muhammadiyah, terus jamaahnya NU. Kan unik itu. Dan itu ada di Bali. Masya Allah, ke depan memang kita diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmatan lil alamin. Nabi melepas pasukan perang. Apa kata Nabi? Satajiduna rijalan fisawami. Kalian akan bertemu dengan para laki-laki yang tinggal di sawami, gereja-gereja tua. Mereka adalah para pendeta. Mereka adalah orang-orang yang tidak menikah, mendekatkan diri pada Tuhan. Mereka non-muslim. Apa kata Nabi? La ta'ridu lahum, jangan ganggu pendeta. Ini khutbah Nabi yang ditulis dengan tinta emas dalam sejarah. Dulu mereka kalau berperang, hancurkan rumahnya, bakar kebunnya, ratakan dengan tanah. Tapi Nabi mengajarkan, jangan ganggu pendeta. La taqtulu sabiyan murdi'ah, jangan bunuh anak kecil yang masih menyusui. Wala syaikhan faniyah, jangan bunuh orang tua renta yang sudah tua tidak sanggup angkat senjata untuk perang. Wala taqiranna nakhlah, jangan cabut pohon korma. La taqta'unna syajaratan, jangan kamu potong pohon kayu. La tahdimu buyutan, jangan hancurkan rumah. Ini sudah diajarkan Nabi kita 14 abad yang lalu. Sekarang barulah kesepakatan Jenewa, PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, menuliskan tidak boleh mengganggu dokter, tidak boleh bunuh paramedik, tidak boleh mengganggu wartawan, tidak boleh mengganggu pers. Sekarang baru ada kesepakatan PBB, MOU, Memorandum of Understanding. Tapi 14 abad yang lalu, Nabi kita sudah mengajarkan tidak boleh mengganggu orang lain. Kenapa? Karena dalam Islam diajarkan, wama arsalnaka, tidaklah kami utus engkau untuk dunia ini ya Muhammad, illa rahmatan lil. Amin. Maka orang-orang yang mau membenturkan Islam dengan Hindu, membenturkan Islam dengan Kristen, membenturkan Islam, mereka akan kalah total. Kenapa? Karena Islam selalu menghormati yang berbeda dengan dia, baik di dalam agama antar mazhab maupun berbeda agama. Memang engkau mungkin bukan saudaraku seakidah, tapi engkau adalah saudaraku dalam ukhuwah wataniyah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Allah Akbar. Ya saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangankan manusia, jangankan pendeta, jangankan ibu hamil, jangankan orang tua renta, pokok kayu pun tidak boleh dipotong. Ada pohon rindang. Di bawah pohon rindang itu ada orang yang bernaung. Di bawah pohon rindang itu ada tanam-tanaman. Di bawah pohon rindang itu ada sapi, kambing yang makan. Maka tiba-tiba ada orang memotongnya.
2: Apa kata Nabi? Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon kayu, pohon sidir. Pohon sidir daunnya lebar. Siapa yang memotong sebatang pohon sidir, tempat orang bernaung, tempat orang mencari perlindungan, sawaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan Allah kepalanya dalam api neraka. Sebatang pokok kayu. Makanya ada sekarang kebijakan Kementerian Agama, siapa yang mau menikah membawa satu bibit pohon kayu. Nah, ini bagus. Yang nikah bawa satu bibit, yang cerai bawa dua bibit. Maka demikian reboisasi penghijauan. Makanya ketika ramai-ramai di Jakarta, orang akan mengkhawatirkan ini menjadi radikal, ini menjadi kekerasan. Maka datang sahabat-sahabat kita kirim foto viral. Apa katanya? Sedangkan rumput saja dijaga, apalagi NKRI. Kita menjaganya, kita bersaudara, kita adalah sama-sama umat Muhammad dalam seagama. Tapi yang berbeda, paling tidak kita sama-sama keturunan Nabi Adam alaihissalam. Sejak Nabi Adam sampai Adam Smith. Itu Nabi Adam alaihissalam. Saya sudah lama ngisi pengajian, tapi baru malam inilah ayatnya kul wallah. Mentang-mentang yang ceramah Abdul Somad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

harus Muhammad. Maka perlu diperkuat akidah kita. Qul huwallahu ahad, Allah esa, tunggal tak berbilang. Jangan takut, jangan cemas, kemanapun kau pergi, hamba-hamba yang ada di atas muka bumi ini adalah hamba Allah. Wal ibadu ibadullah, wal ardu ardullah. Bumi yang kau pijak adalah bumi Allah. Kalau tidak, kata Allah, tak akan terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayakuna lahu kun. La ini jitama'atil ummatu ala ayyadurruka bisyai'in. Berkumpul seluruh umat di dunia ini ingin memudaratkanmu. Kalau tidak, kata Allah, andai kau kena mudaratnya mati, berarti memang ajal kau sudah sampai. Dimanapun kau akan mati. Khalid bin Walid, setiap jengkal tubuhnya ada bekas tombak, ada bekas anak panah, ada bekas tombak, ada bekas anak panah. Tapi dia mati di atas tempat tidur, menangis Khalid bin Walid, mengapa aku tidak mati syahid? Artinya apa? Kita ini dalam kudrat iradat kuasa Allah Subhanahu wa taala. Langkahkan kaki, katakan kepada Allah, bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Tapi tetap enggak boleh sombong. Ada teman-teman kita, ada saudara-saudara kita, jangan keluar dari masjid ini langsung bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah, lampu merah terobos saja. Enggak. Tentu ada aturannya, tentu ada undang-undangnya. Kalau sudah berkata qul huwallahu ahad, Allah esa, maka kau katakan, minta jangan kepada yang lain. Allahu samad, meminta hanya kepada dia. Allahu samad, Allah tempat bergantung. Ketika engkau sedang hanyut, angin kencang, puting beliung, hujan lebat, di mana kakimu berpijak? Tidak ada. Tapi ada tempat bergantung. Siapa dia? Allah. Idza daqat 'alaika ad-dunya, kalau sempit terasa dunia, katakan Allah. Ini banyak para perantau, ada dari Makassar, ada dari Pulau Jawa, ada dari Sumatera Minangkabau, dari berbagai negeri mereka datang kemari. Kenapa mereka tidak merasa asing? Karena mereka merasa bahwa mereka dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa selalu dekatkan diri kepada Allah. Tadi judulnya saya mau buat memakmurkan masjid. Sampai kemari batal. Ngapain lagi cerita memakmurkan masjid? Masjid enggak muat. Mana cerita mau memakmurkan masjid? Gimana mau sholat jamaah sepenuh ini? Luar biasa. Ini tiap malam gini tuh gimana? Masya Allah. Masjidnya Masjid An-Nur. Bapak Ibu kalau nonton video kajian saya di www.youtube.com, itu adalah kajian subuh satu Sabtu di Masjid An-Nur. Jauh-jauh dari Pekanbaru ke Jakarta 1,5 jam, dari Jakarta ke Bali 1,5 jam, 3 jam jauh-jauh jalan ceramah di Masjid An-Nur lagi. Nanti pulang kembali ke rumah sendiri. Bedanya Masjid An-Nur ini lebih ramai, lebih penuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, ittaqu zulma, jangan berbuat zalim, jangan aniaya, jangan ngomong kasar sama orang. Ittaqu zulma. Nabi bercerita tentang ada orang Yahudi. Yahudi itu siapa Pak Ustaz? Nabi Ibrahim punya anak, nama anaknya Ishak. Ishak punya anak, nama anaknya Yakub. Yakub punya anak, namanya Yusuf. Yusuf punya saudara, namanya Yahuza. Cucu cicit keturunan Yahuza adalah Yahudi. Dulu cerita orang Yahudi, ada seorang perempuan membawa seekor. Dia lihat ada seekor anjing yang kehausan, lidahnya menjulur keluar. Lalu dia ambil sepatu kulitnya, sepatu botnya, tidak ada timba. Dia ambil air dari dalam sumur, dia berikan minum kepada seekor anjing. Maka sahabat bertanya, adakah pahalanya ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah menjawab, fi kulli kabidin ratbin sadaqah, dalam setiap hati yang basah ada sedekah. Allah berikan dia ampunan karena memberikan minum kepada seekor anjing. Ini bukan hadis ayat motivasi untuk melihara anjing. Jangan gara-gara ini nanti pulang, Ustaz Abdul Somad mantap dalilnya tadi. Tapi yang terbersit di sana adalah bahwa sebagai seorang muslim, berbuat baik meskipun kepada seekor binatang yang menurut ajaran agama kita haram. Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum. Ini ada air tempat minum, jangan dibuka tutupnya.
Kalau dibuka, datang anjing menjilat. Maka kalau kena, dikeluarkan isinya semua, bejananya dicuci bersih, 6 kali pakai air biasa, 1 kali pakai air yang dicampur dengan tanah. Dulu orang ngejek itu orang Islam primitif, ngapain masih cuci pakai air tanah? Kan sudah ada deterjen, kan ada Mama Lemon. Ngapain pakai deterjen? Ternyata jangankan pakai Mama Lemon, pakai Papa Lemon pun bakterinya tidak mati. Bakteri itu hanya mati dilawan dengan bakteri. Bakteri makan bakteri. Bakteri dari anjing akan mati kalau dipakai bakteri air tanah. Maka air tanah memakan bakteri. Begitu juga kalau kita disuntikkan imunisasi, itu bakteri yang disuntikkan memakan bakteri. Bakteri makan bakteri. Makanya anak kita masukkan fakultas kedokteran supaya dia ngerti tentang bakteri makan bakteri. Jangan taunya jeruk makan jeruk aja. Ini penting. Nah, ternyata itu kajiannya. Ada hadisnya, tetap relevan dengan zaman modern. Para dokter sudah meneliti, tapi di dalamnya ada kebaikan. Kalau memberi minum seekor anjing saja ada kebaikan, apalagi menolong sesama manusia walaupun tidak seagama, seakidah dengan kita. Bantu. Jangan ketika nampak ada orang susah, kenapa kamu tak bantu dia? Dia bukan saudaraku, bukan jamaah Masjid An-Nur. Kenapa kamu tak tolong dia? Dia orang Muhammadiyah, aku NU. Oh enggak, kita sama semuanya. Andai kau bukan bersaudara dalam ormas, tentu kau bersaudara dalam la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Andai kau bukan saudaraku dalam la ilaha illallah, maka engkau saudaraku dalam ukhuwah wataniyah, sama-sama negara kesatuan Republik Indonesia. Dia bukan orang Indonesia. Kenapa? Dia bule. Dia tetap saudara kita. Ukhuwah apa namanya? Ukhuwah insaniyah. Ukhuwah yang paling besar insaniyah. Diperkecil wataniyah, diperkecil islamiyah. Ketika saya cerita tentang islamiyah, videonya di kanan.

0: makanya tertulis di atas tonton sampai selesai baru beri komentar. Beli paket 2 giga. Filter kecil Islamiyah. Nih Islamiyah nih, baru agak besar Watoniyah. Satu negara. Yang lebih besar lagi Insaniyah. Maka dia adalah saudara-saudara. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, ketika beliau berkirim surat kepada Raja Mukaukis, namanya Jirjis, kekuasaannya Alexandria, letaknya 200 km dari Kairo, agamanya Kristen Ortodok Koptik. Nabi kirim surat kepada dia, dia baca dan dia terkagum dengan surat Nabi. Dia balas hadiah, dia kasih Nabi asal banha, madu. Habis madu itu diminum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu bertetangga dengan non muslim, tiba-tiba ada mereka yang ngasih madu, mau gak minum madunya? Kalau gak mau kasih sama saya, habis saya minum. Kata orang, ciri madu yang asli itu tahu Pak Ustaz apa? Saya bilang, kalau dikasih sama semut, semut enggak mau. Bukan itu Pak Ustaz. Ciri madu yang asli, kalau dibawa ke rumah, istri kita marah. Ustaz berani ngomong gitu kan, karena enggak ada ibu-ibu. Masa ibu-ibu dibawa. Jadi begitu saya angkat tangan, semuanya langsung foto. Masya Allah. Dibawa ada layarnya?
1: Ada.
0: Alhamdulillah, mereka semua menonton. Yang di ujung jalan sana, apakah yang di jalan, yang di bawah, yang di atas, pahalanya sama? Pahalanya yang paling ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kau katakan Abdul Somad karena kau yang ceramah lalu kau lebih dulu masuk surga. Tidak. Saudaraku yang berada di ujung sana tadi, yang jauh parkir di sana, bisa jadi pahala dia lebih besar, tapi belum tentu juga lebih ikhlas. Kamu kenapa enggak masuk? Saya di sini saja tegak berdiri. Kenapa enggak mau masuk? Saya dekat motor saya takut hilang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita mesti menjelaskan ke anak-anak kita, jangan sampai anak kita mudah terpicu oleh isu-isu, karena semua ini isu. Kalau uang kita tinggalkan satu jengkal, insya Allah akan berkurang menjadi satu. Kalau uang ditinggal, tapi kalau berita tinggalkan di internet satu jengkal, insya Allah satu jam akan menjadi satu kilometer. Tadi saya menduga jawabannya 1 meter, ternyata 1 kilometer. Masya Allah, belum pernah saya ceramah mikrofon sebanyak ini. 1, 2, 3, 4, 5. Saya tidak bisa bahasa Bali. Satu-satunya kosa kata Bali satu, dahat. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu, maka kalau ada orang-orang yang tidak mau kita bersama, mereka ingin memecah belah kita. Islam ini gajah, gajah itu besar. Gajah kalau dibenturkan dengan kucing, siapa yang menang?
1: Gajah.
0: Walaupun gajah mati, gajah sudah mau mati, menimpa kucing, mati itu kucing. Maka gajah akan dibenturkan dengan sesama gajah. Benturan dengan kekuasaan, benturan dengan anggota militer, benturan dengan tentara. Tapi insya Allah umat Islam akan bisa melewati, melalui ujian ini dengan satu cara. Kita pandang mereka adalah saudara-saudara kita, kita jelaskan mana yang tidak jelas, kita tanya, mana yang tidak jelas? Katanya Ustaz ini begini, ini penjelasannya, mana yang tidak jelas? Katanya Ustaz begini, ini penjelasannya, mana yang tidak jelas? Muka Ustaz tak jelas. Sudah dikasih cahaya, itu terang, terang kan? Terang. Nanti jangan heran, saya selama ini menyangka Ustaz Abdul Somad itu hitam, ternyata putih ya. Kok enggak putih, lampunya terang. Saya sampai silau melihat saya. Silau men. Apa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka anak-anak kita jangan cuma kita ajar sholat. Kamu sholat, yang penting sholat, yang penting sholat. Adapun itu bukan saudaramu, hancung kepalanya, hantam dia, bunuh dia. Nanti dia akan menjadi orang yang dekat sama Allah, tapi hablum minan nasnya rusak. Duribat alaihi muzillah, mereka akan dihinakan dimanapun mereka berada, illa kecuali bihablim minallah wa hablim minannas. Jalin tetap hubungan dengan Allah, salat berjamaah ke Masjid An-Nur. Tahun berapa Masjid An-Nur berdiri? 63. Saya masih di alam maya. Orang yang berwakaf tanah, berwakaf semen, berwakaf kosen, berwakaf CCTV. Bayangkan lampunya indah walaupun gak hidup. Luar biasa. Saya tidak tahu siapa namanya, tapi mereka tetap dari mulai bapak ibu sholat maghrib tadi berjamaah sampai sholat isya berjamaah mendengarkan pengajian, mengalir pahalanya ke makam mereka. Baik mereka orang Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama, baik apapun ormasnya, maka itu yang akan menolong di hadapan Allah. Ambil pelajaran ini. Ada satu masjid di Stockholm. Di mana itu Stockholm, Pak Ustaz? Yang pasti bukan di tempat kita. Ternyata di Stockholm itu, kata kawan saya, Ustaz yang berceramah di Aceh, orang Aceh banyak di Stockholm, maka katanya Ustaz Somad, di Stockholm itu ternyata yang masuk ke dalam bukan cuma orang Muslim, tapi non-Muslim, bahkan ateis yang tidak beragama masuk. Untuk apa? Dengarkan pengajian. Loh, kok dengar pengajian? Karena pengajiannya untuk umum, bebas siapa saja dengar. Dan masjid ini satu-satunya yang boleh suara mikrofon keluar. Yang lain tidak boleh, tapi masjid ini boleh suara mikrofon keluar. Kenapa boleh? Karena mendapat penghargaan dari pemerintahan Stockholm. Karena masjid ini bisa menurunkan angka bunuh diri. Allahu Akbar. Islam akan bangkit di Eropa. Kenapa? Rasional, mereka stres. Ateis. A tidak. T Tuhan. Is keyakinan. Ateis, mereka meyakini tidak ada Tuhan. Tak percaya mereka. Tapi begitu mereka mengalami pukulan berat dalam hidup, mereka stres. Kalau orang tidak bertuhan, kalau sudah dia stres, akhirnya dia bunuh diri. Dia cari gedung yang paling tinggi, lalu kemudian dia pun terjun. Akhirnya tidak mati, kosen lupa dibuka. Dia cari rel kereta api, lalu dia pun berbaring. Ku akhiri saja hidup ini, aku mau mati. Begitu dia sudah berbaring, lewat kereta api, tidak mati, salah rel. Akhirnya dia stres, tidak mati. Dia lihat ada masjid, dia masuk ke dalam, dia dengarkan. Lalu Ustaz berceramah, allazina idza asabatkum musibah. Hidup ini penuh dengan musibah. Orang-orang yang beriman akan berkata, qalu, mereka berkata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Apa yang perlu kita sedihkan? Hidup ini penuh dengan ujian. Hidup ini sarangnya musibah. Maka ketika dia datang, serahkan pada Allah. Tenang. Akhirnya dia benar, asik juga. Akhirnya dia enggak jadi bunuh diri. Maka Islam membuka pintu. Maka kita tidak boleh ketika melihat orang benci, kamu pergi sana. Buya Hamka Haji Abdul Malik Karim Amrullah memberikan ceramah. Ketika dia sedang ceramah, ada ibu-ibu rambutnya tidak pakai jilbab, kukunya panjang, pakai kutek. Buya Hamka tidak ngusir dia. Buya Hamka tidak ngadakan, pergi sana. Kamu gak pakai jilbab, pergi sana. Buya Hamka tetap pengajian. Selesai acara pengajian, perempuan itu datang mendekati Buya Hamka. Buya, ya, aku mendengar kajianmu menarik sekali. Alhamdulillah, kata Buya. Bagaimana pendapat Buya tentang rambutku yang belum kututup dan kukuku dengan kuteknya? Kata Buya Hamka, anakku, nanti kalau imanmu menebal, kutekmu akan menipis. Lembut kata-katanya, tapi masuk ke dalam hati. Nanti kalau imanmu menebal, maka kutekmu akan menipis. Andai dalam pengajian saya audiensnya perempuan, tiba-tiba ada perempuan pakai celana pendek, apakah saya usir dia? Tidak. Lalu saya pandangi dia? Tidak juga. Maka saya menoleh ke sana. Lalu tiba-tiba dia mendekat. Oh Ustaz Abdul Somad, aku sedang mencari hidayah. Aku senang mendengar pengajianmu. Apakah saya marah? Kamu jangan lagi datang. Pergi sana. Tidak, saya akan katakan, oh saudariku, nanti kalau imanmu sudah memanjang, maka celana pendek pun ikut panjang. Kita Allahu Akbar. Menteri, Allahu Akbar, bakar rumahnya. Allahu Akbar, ambil motornya. Allahu Akbar, larikan istrinya. Pelajaran Islam. Maka bersyukurlah orang-orang yang melihat ajaran Islam langsung dari Al-Quran dan hadis Nabi, bukan kenal Islam dari orang Islam. Karena banyak orang Islam tidak mencerminkan ajaran Islam. Islam mengajarkan suci, bersih, toharah, jangan sampai ada air najis. Tapi ketika kita pergi ke tempat ibadah orang Islam, enggak perlu nanya kamar mandi di mana, cukup tarik nafas panjang, langsung ketahuan. WC kan? Tapi kadang ke tempat orang lain, kita perlu tanya sama security, "Pak, pak, pak, di mana letak WC?" Karena tidak tercium bau kencing sama sekali. Padahal kita berkata Islam. Orang-orang barat belajar Islam dari internet, dari Twitter, dari BBM, dari WhatsApp. Setelah dia belajar Islam, dia bersyahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Selesai itu dia pun datang ke masjid salat Jumat. Pulang, sendal hilang. Apa kata dia? "Alhamdulillah, aku belajar Islam bukan dari orang Islam, tapi dari referensi-referensi Islam." Karena banyak orang menyebut-nyebut Islam, tapi tidak menampilkan Islam yang rahmatan lil alamin. Islam Muslim, nama agamanya Islam. Islam itu apa? P-E-A-C-E, peace. Peace artinya damai. Pipis kencing. Peace, lambang peace lalu diartikan gini. Peace. Peace, jangan lagi berfoto dengan lambang peace. Kenapa? Karena sidik jari Anda sedang direkam. Maka ketika direkam, nanti diambil dekat. Kita kalau mau pergi ke negara asing, pas kita ambil visa atau kita ambil chop, finger, please your finger, please. Maka jangan ambil. Maka yang paling bagus, oh kalau gitu gini, gini juga diambil, cak jempol. Nanti HP kita bisa dia buka. Jangan heran, apalagi terhadap istri. Oh. Ini atau gini, jadi yang paling bagus, Pak Ustaz. Kalau gini, maka tidak kelihatan. Kecuali dia ambil foto dari samping. Allah Akbar. Jangan masuk akal. Jadi kalau ada orang bertanya, kenapa Ustaz Abdul Somad selalu begini? Dia takut cap jempol dan cap jarinya diambil. Kalau kebetulan yang nanya istri, "Ma, kenapa kamu begini?" Kalau yang pertama dan terakhir. Ketika sedang jauh, sudah sedang di Bali, gak ada, kenapa begini? Tidak. Ini artinya berkata, "Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Tidak ada apapun satu pun yang setara dengan dia. Ketika kau pejamkan mata, nampak hijau, nampak merah, nampak hitam, berbelok, itu bukan dia. Itukah Tuhan? Itukah Tuhan? Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ma khatara bibalik, apapun yang terlintas dalam hatimu, fallahu laisa kadzalik, maka Allah bukan seperti itu. Terlintas di matamu, terbersit di pikiranmu, bukan dia. Dia tak berbentuk, dia tak bersuara, tapi dia punya nama. Ya

0: القبور ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Kalau sempit terasa dunia, maka panggillah dia, ya Allah. Idza daqat 'alaika ad-dunya, kalau sempit terasa dunia, jangan panggil yang lain, ya Allah. Jangan kau katakan oh my god. Ya Allah. Ya Allah. Kenapa kakiku diinjak? Ya Allah. Tidak ada tempat yang lain mengadu kecuali Allah. Ngadu sama teman, hari ini kawan, besok jadilah lawan. Ngadu ke Facebook, ya habis di komen orang. Ngadu ke Twitter, ya di komen, nge-tweet, tweet, tweet. Maka adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat tahajud malam, usolli sunnatat tahajud rak'ataini lillahi taala, bagi NU. Yang Muhammadiyah enggak pakai usolli. Allah Allah. Enggak usah dipermasalahkan lagi. Mau pakai usolli enggak pakai usolli, nanti kelahi gara-gara usolli enggak pakai usolli. Akhirnya tinju dalam masjid gara-gara enggak pakai usolli, enggak usolli. Kenapa mereka kelahi di Masjid An-Nur? Gara-gara usolli enggak. Syukur kita enggak salat. Kata orang yang enggak salat. Yang mau pakai usolli silakan. Yang enggak pakai usolli silakan. Yang pakai bismillah jahar. Bismillahirrahmanirrahim. NU Muhammadiyah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Silakan. Tapi yang penting NU dan Muhammadiyah tetap baca Al-Fatihah. Tidak ada yang salat Allahu Akbar, Qul Wallahu Ahad. La salata, tidak sah salat. Liman lam yaqra bi fatihatil kitab, siapa yang tidak baca Al-Fatihah. Masalah fikih berbeda pendapat biasa, tapi dalam masalah akidah tidak ada perbedaan pendapat, maka semuanya sepakat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka untuk menguatkan hati, kuatkan qul wallah. Pagi-pagi sebelum salat subuh, sebelum beribadah kepada Allah dengan ibadah yang kuat salat subuh, salat qabliyah subuh, ayat yang pertama, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma a'budtum wa la antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum
1: waliyadin.
0: Kau boleh bertetangga dengan siapapun, kau boleh sekantor dengan siapapun, tapi dalam masalah ritual ibadah, lakum dinukum
1: waliyadin.
0: Rakaat pertama, rakaat yang kedua, qul huwallahu ahad allahus samad. Jangan sampai tinggal dua rakaat qabliyah subuh, pahalanya khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Andai bangun pas azan, mandi, karena dia terlambat mandi, sampai ke masjid, orang sudah iqamat. Pada qamatis salatu qada qamatis salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Langsung salat subuh. Lalu qabliyahnya kapan? Diganti qabliyah subuh setelah salat subuh. Tapi yang sering-sering, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dia qabliyah subuh. Bagi yang enggak tahu, mulai berbisik.
2: Kan gak ada Pak dia subuh,
0: mungkin ISIS. Maka untuk menghindari fitnah-fitnah yang gak tentu arah, qabliyah subuhnya di rumah, tapi sholat subuhnya di masjid.
2: Jangan mentang-mentang terlambat sholat subuhnya, terlambat sedang iqamah, tetap kejarkan ke masjid.
0: Law ya'lamuna ma fil atamati was-subhi, andai mereka tahu pahala solat isya, solat subuh di masjid, la atau huma agwan, mereka akan merangkak walaupun di masjid. Di mana persatuan direkatkan? Di masjid.
2: Kamu tinggal di mana?
0: Saya tinggal di Bali,
2: dekat dari Masjid An-Nur.
0: Oh dekat.
2: Kenal sama Pak An?
0: Enggak kenal.
2: Rumah kan dia di samping.
0: Saya enggak pernah masjid. Betapa indahnya. Kenal kamu dengan si An-Nur?
2: Kenal.
0: Dari mana kenal? Kemarin waktu Ustaz Somad datang pengajian, kami ketemu di Masjid An-Nur. Masya Allah.
2: Ketemunya di mana?
0: Pas di bawah nyari, sama-sama nyari sendal. Luar biasa nostalgia. Nampaknya Ustaz sudah dua kali nyebut sendal, khawatir sendalnya hilang ya. Tidak, sendal saya ada di sini dalam plastik. Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita selesai salat, yang dikata-katakan itu Allah, apa kata kita? Allahumma antas salam, salam, salam, salam, selamat. Kain yang putih tidak ada nodanya, salam. Maka saya pakai baju putih yang tak ada nodanya, salam. Tapi yang lihat tengoknya.
2: salam. Dinding yang tidak ada cacatnya, salam. Maka Allah yang kita sembah itu tak ada kekurangannya. Allahumma antas salam. Dia yang maha sempurna. Kami ingin sempurna, tapi kami tidak sombong. Maka kami katakan keselamatan kami dari engkau. Wa minkas salam. Allahumma antas salam. Wa minkas salam. Wa ilaika. Keselamatan pun akan kembali kepada engkau. Kami tidak ada apa-apanya. Jangan pernah kau katakan aku hebat, ente ganteng ya, ente wajahnya salam, ngomongnya salam, bajunya salam, rumahnya salam, istrinya salam. Loh, berarti kamu memperhatikan istri saya?
3: Ya,
2: aku tidak, ya salam. Makanya kalau ada apa-apa, masya Allah, ya salam, ya salam. Allahumma salim, ya salim, il muslimin. Orangnya muslim, nama agamanya Islam, sifatnya salam. Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam. Hidupkan kami dalam keselamatan. Fahayyina rabbana bisalam. Puncaknya, masukkan kami ke dalam rumah yang tidak ada keributan, tidak ada isu, tidak ada perkelahian, tidak ada sakit hati, tidak ada kebencian di dalamnya. Wa adkhilnal jannata daras salam. فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنه دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام. Makanya kalau ada orang Islam tapi ngomongnya enggak salam, perbuatannya enggak salam, enggak usah dia selesai salat mengucapkan Allahumma antas salam. Apalagi mengucapkan salam, salam, salam, salam. Kamu ngomong apa? Yang penting salam. Kalau sudah bersalam, maka hati pun hilang rasa benci, rasa dengki, rasa hasad, busuk hati. Hilangkan dia dengan apa? Mamin muslimah ini, dua orang muslim ketemu, yaltaqiyani, bertatap muka, wayatasafahani, berjabat tangan salam. Maaf saya tadi salam, mohon maaf, banyak jamaahnya ingin salam, enggak bisa. Kenapa? Tangan saya dipotong. Jangan katakan Ustaz Somad, ini kami datang dari jauh, selama ini kami cuma bisa lihat ulat streaming, ini sekarang malam ini kami mau salaman Ustaz, dapat? Mohon maaf, tangan saya dipegang. Kenapa tangan saya dipegang? Supaya cepat sampai ke atas. Itu pun lama juga sampai. Maafkan saya saudara-saudaraku yang dari bawah, yang di bawah sampai ke atas. Maukah Bapak Ibu maafkan saya? Alhamdulillah. Kenapa mudah memaafkan? Karena hatinya salam. Yang penting itu hati salam. Tapi jangan dibalik. Kamu kenapa pakai baju kotor? Yang penting hati salam. Kamu kok bau sekali? Yang penting hati salam, Pak Ustaz. Nabi suka harum-haruman, makanya tidak boleh makan makanan busuk. Man akala basalan, siapa yang makan bawang merah, sauman bawang putih, jangan dekat-dekat tempat sholat kami, kecuali setelah siwak, gosok gigi, mulut bersih, kumur-kumur, baru datang. Ini habis makan bawang merah, bawang putih, Allah Allah Allah Allah. Innal malaikata tata'azza. Malaikat terganggu dengan bau yang tidak salam itu. Apalagi sampai jengkol petai dikubur dalam tanah sampai bertunas. Dan dimasak sambal terasi 3 hari 3 malam enggak dicuci. Wow.

0: saya bersih karena tak melihat perempuan. Ada, tapi begitu turun nanti ke bawah banyak sekali perempuan cantik-cantik, masya Allah. Ustaz kok tahu? Melihat tadi sedikit. Maka mata kita tidak jaga, jangan sampai tidak salam. Mata salam, lalu kemudian mata sudah, telinga enggak salam. Malam ini pendengarannya dipakainya mendengar ceramah Ustaz Somad. Insya Allah kalau saya berceramah, yang tuli-tuli bisa mendengar. Betul? Gendang-gendang yang hampir pecah-pecah sekalian. Kenapa Ustaz kalau ceramah kuat-kuat? Karena kalau ceramah pelan, setan banyak. Jamaah sekalian, yaudah kita mendekatkan diri. Dan bagaimanapun juga nanti kita akan mati. Kita akan mati dan mati. Bangkit semangatnya, betul gak? Makanya kalau suara kuat itu setan lari. Makanya disuruh azan, siapa yang paling bagus suaranya, paling kuat suaranya, Bilal bin Abi Rabah, biar naik ke atas Ka'bah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lari setan-setan. Nah, itulah makanya kuat-kuat membaca, kuat-kuat membaca ayat, kuat-kuat rumah yang tidak dibacakan ayat Quran di dalamnya. La taj'alu buyutakum kubura. Jangan jadikan rumah kamu kuburan. Kenapa? Karena tidak dibacakan ayat Quran. Maka dibacakan, baru pindah rumah paling bagus baca surat Al-Baqarah. Man qara'a surat Al-Baqarah, siapa yang membaca surat Al-Baqarah di rumahnya, maka setan tidak akan masuk ke dalamnya.
1: Pak Ustaz ngomong katanya setan gak masuk.
0: Iya,
1: kemarin sudah kami bacakan, setan kok tetap masuk?
0: Karena yang baca perbuatannya sama dengan setan. Maka setan gak takut. Setan yang lain nanya, bro, ya, ente kok masuk ke rumah itu? Dia kan sudah baca Al-Baqarah. Ah, sama, saudara kita juga kan? Oleh sebab itu orang membaca. Makanya jangan heran kalau ada orang kerasukan setan. Dibacakan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Hati masih kotor, mulut masih kotor, otak masih kotor, maka dibersihkan dengan salam. Salam, mulutnya salam, gak pernah ngomong kotor. Makanya ketika dia ngajar di kelas, kebetulan dia guru. Anak-anak sekalian, jangan buang sampah di gak mau, dia bilang parit. Kenapa? Kotor. Bukan itu maknanya. Sumpah serapah cecimaki. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan itu. Ketika Nabi sedang lewat, tiba-tiba datang orang Yahudi. Apa kata orang Yahudi? Assalamualaika. Kita mengucapkan salam. Assalamualaika. Di waktu kita sholat, assalamualaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi ketika orang Yahudi ketemu dengan Nabi, apa kata dia? Assalamualaika. Mirip assalamualaika, keselamatan untukmu. Tapi kalau assalamualaika, matilah kau. Assalamualaika, matilah kau. Tiba-tiba Nabi mendengar ucapan itu, Nabi tidak marah. Aisyah, istri Nabi, Ummul Mukminin, ibu kita semua yang ada bersama Nabi, langsung membalas. Apa kata Aisyah? Waalaikumussalam wal laknah. Matilah kamu dan kamu dilaknat Allah. Apakah Nabi mengatakan, lanjutkan Aisyah, terus. Ada, terus, apa? Nabi mengatakan, mahlan ya Aisyah, sabar hai Aisyah, lidahmu mesti salam. Innallah yuhibbur rifqa fil amri kulli. Allah suka kita bersikap lembut dalam segala hal. Kata Aisyah, mereka sudah mencacimu, mengapa engkau tidak balas?
1: Aku sudah balas.
0: Aku tidak dengar, aku sudah balas. Apa kalimatnya? Waalaikum. Waalaikum apa artinya? Kamu juga. Kalau kita diejek orang, matilah kau, kamu juga. Celaka kau semua, kamu juga. Tanpa harus mengeluarkan kata-kata tak baik. Kadang-kadang orang tidak bersimpati dengan kita gara-gara kata-kata kita keluar luar biasa. Dia menyebut binatang, Pak Ustaz. Dia bukan menyebut binatang, kebun binatang. Semua dia sebut. Ayam, itik, rusa, biawak, kuda. Semua dia sebut. Jangan sampai kadang-kadang satu peluru yang ditembakkan kawan, tapi dia pakai senapan mesin. Baru melihat lampu merah di depan, 3, 2, 1, belum lagi satu klakson sudah. Ini sabarnya di mana? Oleh sebab itu, tapi yang buat terlalu sabar. Orang enggak jalan-jalan depan sabar. Kamu tak lihat, kata Ustaz Marlian, tidak sabar. Bukan sabar, goblok. Oleh sebab itu, kalau dia enggak jalan, ya kita tanya, Pak, kenapa enggak jalan? Monggo, lo bilang, monggo. Kita bantu dia.

0: Ikulli sulama minkum sedekah. Setiap tulang-tulang sendimu ada sedekah. Orang kaya ni sedekah. Orang kaya ni sedekah. Orang kaya ni sedekah. Tapi bagi kita yang tidak kaya, sedekah dengan tangan. Ini masjidnya gimana, Pak? Kita akan gotong royong. Kamu ngasih apa? Saya 3 sak semen. Kamu ngasih apa? Saya 1 kotak keramik. Saya ngasih apa? Saya ngasih AC. Kamu apa? Kipas angin. Saya enggak ada bisa, Pak. Terus saya mau gotong royong. Ikut ikulli sulama minkum. Kamu? Saya gotong royong enggak bisa, tangan saya menggeletar. Jadi apa? Saya bertasbih aja mendoakan kamu. Kamu? Saya bertasbih pun enggak bisa. Kenapa? Saya panas dalam. Terus gimana? Saya senyum aja ngeliat kalian kerja. Tabassumika, tabassumika, tabassumika fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu sedekah. Ustaz, iya enak ngomong doa, ceramah aja enak, senyum. Gimana kita senyum pada orang yang sudah menyakiti hati kita? Disitulah fungsinya maaf. Wal'afina 'aninnas, maaf. Afa ya'fu, afwan, ma'fu, maaf. Artinya hilang sampai tak berbekas sama sekali. Sakit, Pak Ustaz. Di mana sakitnya? Sabar sebentar. Kau mesti hilangkan dia. Sebelum kau tidur malam, kau doakan. Sebelum tidur malam, jangan lupa sholat witir 3 rakaat. Capek, Pak Ustaz. Tadi pengajian, ini itu segala macam. Menunggu parkirnya lama, nunggu antriannya lama. Saya capek. Paling minim 1 rakaat sebelum tidur malam. Usolli sunnatal witri rakaatan. Bagi yang pakai usolli. Yang enggak pakai usolli, Allahu Akbar. Niatnya adalah 1 rakaat. Baca iftidah. Allahu Akbar kabiro alhamdulillah kasiro. NU. Muhammadiyah Allah mubaid bayni wa bayna khotayaya. Yang enggak pakai iftidah, mungkin dia enggak hafal. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wa al-maghdubi 'alaihim wa ad-dallin. Kalau memang tahan satu napas, jangan dipaksa. Takutnya Fatihahnya habis, napasnya habis. Habis itu baca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kal kawthar. Salli li rabbika wanhar. Inna shani'aka wal abtar. Allahu Akbar. Subhana rabbil azim. Bihamdi subhana rabbil azim. Bihamdi subhana Allahumma alhamida. Rabbana lakal hamdu min as-samawati wal ardi. Wa ma shi'ta min shay'in ba'd. Allahu Akbar. Subhana rabbil azim. Bihamdi subhana rabbil azim. Bihamdi Allahu Akbar. Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni warzuqni ahlini warfa'ni warfa'ni. Allahu Akbar. Subhana rabbil azim. Bihamdi subhana rabbil azim. Allahu Akbar. At-tahiyyatu wal barakatu shalawatu thayyibatu lillahi assalamu alayka. Sampai habis berdoa, ya Allah, aku mau tidur malam ini, ya Allah, jagakan aku dari segala hantu di bawah tanah, setan segala yang mengganggu, ya Allah, dari mulai Dracula sampai suster mesot. Jangan sampai ada yang mencederai aku, ya Allah, dan bangunkan aku nanti malam supaya mudah sholat tahajud. Maka tidur dalam keadaan berwudu. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini berubah menjadi amal soleh. Amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rabbana ya rabbana. Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Detik Radio Paramon. Nah, nek wis muncul tinggal disetel kaya gue, sing penting anak kuotane. Tetep 1,5 FM Radio Paramon dangdutane saporete.
1: Stara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap purnama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut. Dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol. Jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang sama malam.
2: Ya, oke. Okay. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
3: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Bantu Debong Tengah, Kota Tegal.
4: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Peggy Tera. Dan untuk menunjang aktivitas saya sebagai penyanyi dangdut dan berbagai macam aktivitas lainnya, saya rekomendasikan untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab. Habutop baik untuk melihara kesehatan kita. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Untuk menunjang aktivitas sebagai penyanyi dangdut, terlebih nyanyi dari panggung ke panggung, itu butuh stamina dan semangat. Vetivera sudah percayakan pada Habutol. Ayo, jangan ragukan lagi. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Dapatkan Habutol Vitama Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Cidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Tukuturi, depan toko Idaman Jayatan. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kali Kangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kali Kangkung. Apotik Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Alfala. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
3: Anda bisa mendapatkan habu

T04 RW 01 Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Sehat, alamat Jalan Garuda, nomor 142, Kemantren, Kecamatan Keramat.

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete. Halo, hai. Selamat pagi Balani Setara Paramon. Apa kabarnya untuk pagi hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir Inyonge Wong Tegal Kota, oh Ria Cinaka di Pagoda Paramon Koyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Rabu di 14 Oktober 2026. Yuk monggo, silakan buat Balani Setara yang mau gabung ya, bisa kering di 352888 dan di 6145477. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya, monggo di 085293199588. Ya, masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop, terus ada Sultana minyak herbal serbaguna, ada Vitama, yakni solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus, panas tipus. Ya, Otipus.

Hai, saya Aidil Kadeji. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.

0: Salah satunya dengan rutin minum Habutol. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutol, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Murtiati. Alamat Jalan Timur Timur, RT 04, RW 10, Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Sebelum konsumsi Habutol, saya punya sakit lambung, pinggang terasa sakit, kesemutan di tangan, tapi setelah mendengar iklan Habutol di radio, mencoba beli dan mengkonsumsinya, produknya. Alhamdulillah setelah minum Habutol sakit saya mereda dan habis 4 botol yang isi 200 kapsul. Mari pendengar radio, apabila punya sakit seperti saya, segera membeli dan konsumsi Habutol dari PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutol, ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutol di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Anda bisa mendapatkan Habutol.

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek.

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin RT 06 RW 02 Pagongan Dukuh Turi Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto RT 06 RW 01 Sumur Panggang Tegal. Dan di Apotek Al Madinah. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas RT 11 RW 03 Adiwerna Kabupaten

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: muda. Paramon goyang dangdut.
1: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete ya. Ajeng Febria ya, aku tak berarti bagimu sudah digoyang ya. Ya, dan buat Balanestara yang

0: gatal karena digigit serangga. Nah, dibalur-balur ya pakai minyak herbal serbaguna Sultana ya. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Stara Paramon. Halo. Pagi Balane Stara Paramon.
1: Halo. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Saporete nemen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sabar ya, sabar ya.
0: Iya.
1: Pan terkuis lah tu. Dah ini kayak karang cinta.
0: Karang?
1: Cinta.
0: Karang cinta.
1: Yo.
0: Salamnya
1: pasien lepas baria.
0: Amin. Amin. Terus?
1: Iya, Bapak M,
0: Mbak Febi Belpas, Bu Khadijah salam dua kapsul. Bu Santo, Bu Fatimah. Iya, yuk mintel. Terus ada Pak Tirtoni bersama Ibu Nur Aini. Selamat pagi. Salam dua kapsul ya.
1: Salam dua kapsul ya. Terus buat go Mama Hilma, Mama Hilda, Mama Parto, Mama Lydia, Mama Ina, Mama Tia, Bang Bolare, Mama Hilma, Bang Gatito Trini, Mbak Ayam bareng Kang Alim, Tano Bayar, Mati, Demut,
0: iya, terus
1: Bayu Poto, Macet, terus Pak Mama Wajar, Pak Marcel, Mama Renggeli, Nyi Ratu, Tangkop Pitin, Tan Jonjen, Tan Cengrani, terus Umi Lela,
0: Yuwatri,
1: Yuwatri, terus buat Andoko,
0: iya,
1: spesialnya buat Maria, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Jos, terima kasih Kang Aryo. Halo, pagi Balane Stara Paramon.
2: Ya, lu juga.
0: Halo, lu halo. Selamat pagi Kang Ibni.
2: Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar,
0: Pak? Alhamdulillah ya. Kabarnya baik. Iya.
2: Cuaca gimana, Pak?
0: Cuacanya cerah.
2: Oh, mana mau bengi anyes kayak member nih cerah kayak gini.
0: Ke lagunya Pak Kang Ibni. Lagunya apa?
2: Mata tiada arti.
0: Waladala. Air mata tidak arti ya.
2: Iya.
0: Oke. Terus.
2: Selamat ya buat yang barusan. Aryo, selamat.
0: Iya,
2: ya.
0: Mbak Nia, halo. Ya. Iya. Um Kasnuri.
2: Kasnuri, Mbak Wiwin.
0: Iya, Yuwatri, Pak Yuwatri. Nadia.
2: Mama Nadia.
0: Mama Nadia. Iya. Terus
2: Bu Ida.
0: Mama Ida.
2: Mama Wani. Mama Rengani. Mama Gilang.
0: Mama Dia.
2: Mama Dia Kang Agus.
0: Sing ngomongnya angel jare Kang.
2: Ora iki wis nembe syarat.
0: Amrul pagi Amrul. Bu Sri mi ayam cakra. Selamat pagi.
2: Pak Pramudiono.
0: Iya. Terus
2: Kang Untung. Kang
0: lagi nyambi apa kue Kang? Sampai lagi nyambi apa kue?
2: Sing apa sih?
0: Weh seruk gusruk gusruk gusruk kayak kue Kang.
2: Ya wong, kue sing biasa nih. Biasa nih muni kan. Kadang-kadang berdebak ketebuk kayak lagi.
0: Ya wes.
2: Nah, ini kan lagi cara gambar, ya lagi gawe kayak lupa.
0: Apa sih?
2: Ono paping, ono